Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik, hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan tertakluk, tema dan syarat.

0: info sihat di Labuan FM. Labuan FM, suara pesisir anda. Pagi-pagi ni ada yang pegang-pegang muka anda kan. Kulit muka ni menggerutu. Ada jerawat pula ini. Jerawat atau bukan jerawat? Tidak semua benjolan kecil pada wajah kita ini adalah jerawat biasa. Ada yang nampak hampir sama tetapi sebenarnya berbeza punca dan rawatannya. Sebab itu, ada orang sudah cuba macam-macam produk jerawat tetapi kulit masih tidak pulih. Makin teruk pula ini. Antara keadaan yang sering disalahanggap sebagai jerawat ialah akne. Ini jerawat biasa. Biasanya ada komedo, whitehead, blackhead, ataupun jerawat yang bernanah. Selalunya melibatkan muka, dada atau belakang badan. Lagi-lagi-lagi, folliculitis. Ini keradangan atau jangkitan pada folikel rambut. Ia boleh nampak seperti jerawat kecil yang merah ataupun bernanah tetapi sering berkait dengan cukuran, peluh, geseran ataupun jangkitan bakteria. Milia, bukan nama orang ini, tetapi sejenis jerawat bintik putih kecil yang keras biasanya di sekitar mata ataupun pipi. Bukan jerawat yang selalunya tidak boleh dipijit seperti jerawat biasa. Lepas tu, rosacea, kemerahan muka yang berulang, terutamanya di pipi, hidung dan dahi. Kadangkala ada benjolan kecil seperti jerawat tetapi biasanya tiada komedo. Kulit juga boleh rasa panas ataupun pedih. Kemudian fungal folliculitis. Nampak seperti jerawat kecil yang seragam, gatal dan juga banyak bertumpuk sini di dahi, dada ataupun belakang badan. Ia berpunca daripada yeast, bukan bakteria, jadi rawatannya juga berbeza. Kemudian ada sis, benjolan lebih besar, lebih dalam dan kadangkala sakit. Ia boleh meninggalkan parut dan tidak patut dipicit sendiri. Apa yang penting, nampak sama macam jerawat tetapi tidak bermaksud rawatannya pun sama. Salah guna produk ataupun terlalu kerap menukar skincare boleh menyebabkan kulit bertambah iritasi, breakout berpanjangan ataupun lambat sembuh. Jadi dapatkan pemeriksaan jika jerawat ataupun benjolan semakin teruk, sakit bengkak atau bernanah, sangat gatal, meninggalkan parut, tidak sembuh walaupun sudah cuba rawatan biasa. Anda tidak pasti sama ada itu benar-benar jerawat. Jadi jangan hentam sapu semua benda pada muka. Ada yang kasih nasihat, pakai lidah buaya. Kau ambil lagi nina sejenis daun ni, masuklah hutan pergi cari. Ada itu rahsia tersembunyi di sana. Gigih kita ni mau menyelesaikan masalah pada wajah. Kadang-kadang masalah itu bukannya jerawat. Dan bila didiagnosis, berbeza. Rawatan pun berbeza. Paling penting, bolehlah berjumpa dengan pakar kulit. Pasti ada jawapan yang tepat. Mudah-mudahan kan. Berhibur lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Kalau kita dengar 1, 2, 3, mau pergi mana itu? Mau lari kah? Iman Troy dan juga Malhal kah? Hamka, Labuan FM, suara pesisir ada.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara.

apa khabar? Beri saya seminit boleh. Ingatkah kita pada tarikh 23 Februari 1950? Pada tarikh tersebut berlakunya satu peristiwa yang dinamakan sebagai tragedi Bukit Kepong. Balai Polis Bukit Kepong yang terletak di tebing Sungai Muar-Muar Johor bermandi darah Satria Negara setelah diserang oleh segerombolan pengganas komunis seramai 185 orang kira-kira pukul 5 pagi. Komunis mengepung Balai Polis Bukit Kepong yang ketika itu sedang dikawal oleh 3 orang anggota polis. Berbekalkan semangat mempertahankan tanah air dengan menggunakan beberapa laras senapang bersama bantuan dari anak dan isteri mereka,

0: Kami di sini.
1: Tragedi berdarah yang berlangsung selama 4 jam ini telah mengorbankan 8 anggota polis dan mencederakan 4 yang lain. Peristiwa ini menjadi tauladan kepada kita semua agar mempertahankan negara dalam apa jua keadaan. #DemiNegara.

Labuan FM, suara pesisir. Anda 33 minit berlalu meninggalkan pukul 8 pagi. DJ Baby masih lagi di sini, kasih kawan. Kamu sampai pukul 10 pagi nanti. Terima kasih Dayang Linda. Hai Ani, Wan Haliza, MT dan ramai lagi yang sedang rancak tap-tap screen di TikTok Live Labuan FM. Ada juga yang memberikan respon untuk penstriman secara langsung di muka buku Facebook Labuan FM. Wow, saya hargai sokongan anda sudi menemani perjalanan Labuan FM. Ada juga yang dengarkan kami menerusi RTM Klik. Tanpa anda, siapalah kami kan? Ada yang bilang, nda tanang hari kue kalau nda ada Labuan FM ini, biarpun melancong seantero dunia, tetap juga dengar Labuan FM. Yang memandu

0: sambil mendengarkan frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Semoga selamat sampai ya, di manalah destinasi yang anda ingin tujui. Mau cari-cari dulu mana tempat makan untuk sarapan pagi hari ini ya. Tidak kurang juga yang mau singgah menyinggah, beli barang, ada urusan yang perlu diselesaikan, tidak kurang juga mau pergi melawat, padian kita ada yang kurang sihat kan, cari dulu oleh-oleh mau dibawa untuk mereka. Kita dalam pada bergembira, tidak sesekali melupakan mereka yang memerlukan perhatian dan juga sokongan kita. Hanya sekadar melawat biarpun sekejap, tetap menjadi nadi kekuatan untuk mereka yang diujikan. Tidak kiralah apa juga bentuk kesusahan, sama ada sakit penyakit, kekurangan sumber kewangan ataupun apa sahaja cabaran dalam hidup ini, kita hadir membawa semangat dan juga keceriaan dalam hidup mereka. Hantarkan respon anda di Facebook Labuan FM. Topik hari ini cukup serasi dengan kita semua, sebab jarang sudah orang dah ada telefon kan. Jadi anda suka tim yang mana satu, tim telefon ataupun tim WhatsApp? Kenapakah itu? Ada sudah beberapa respon yang saya terima. Ada yang suka terus call sebab cepat dan mudah. Tapi ada juga yang bilang, kenapa anda WhatsApp dulu? Jangan terus call, suara sedang garau. Nanti orang tutup telefon. Adakah benar suara dia yang kuhubungi ini? Saya selalu begitu tahu. Kalau saya hubungi seseorang tu kan, dia kan ni? Anti, kau kata, wah, kenapa bunyinya macam orang lain jadi kan? Rupa-rupanya dia bilang sakit, kurang sihat bah. Bing-bing, dia bilang tengok keadaan, kalau urgent call saja, sekali saja call lah, takut dia terganggu pula kalau balik-balik di telefon, kemudian tunggu dia call balik, begitu sajalah. Florita serumput lantaian, two if auntie mean. Tengok keadaan. Lepas tu kita ada Jihad Bakar, tim WhatsApp yang buat selalu kita tidak henti-henti jawab. Tiada had batas tu. On call 24 jam pun tiada batas sampai handphone habis bateri. Kadang bikin penat juga. Begitulah bahkan apabila zaman semakin canggih, segalanya di hujung jari. Tangan kita ini exercise di telefon pintar saja kan. Jadi hantarkan respon anda. Wow, saya ada Syazwan share like to eat, Rosnita dan ramai lagi yang sedang tap screen. Jom busy ke apapun, terus dengar Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Suara Pesisir Anda, 8 minit lagi ke pukul 9 pagi. Kita singgah ke Nasional FM bagi mengikuti. Pandai ada yang jawab. Utama 9 pagi, betul. Kalau dekat ini boleh saya belanja ya. Belanja lagu pun jadilah kan. Kalau mau belanja makan entah bila kita ada kesempatan. Suka saya promo Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest 2026. Hari 6 ini tinggal hari 6 lusa 15 Ogos 2026. Betul lah, by to baby. Aduh, saja iklan. Hari ini hari 4. Jadi lusa hari 6 di Taman Burung Labuan 15 Ogos 2026. Mari sertai kami. Labuan FM turun lokasi, geng. Yang pertama, ada hiking Aspirasi Malaysia, lokasi di Chimney Trail. Kita ada Lensa Merdeka. Sasaran peserta terbuka kepada warga Labuan. Syaratnya bergambar dengan kreativiti sendiri di Taman Burung dengan prop jalur gemilang. Muat naik di Facebook dan Instagram Labuan FM. Hadiah menarik dapat usin. Kalau nombor 3 RM100, kedua RM150. Kalau nombor 1 kasih up lagi bah, RM200. Nah, Lensa Merdeka ini bermula pukul 7 pagi hingga 11 pagi. Kalau tadi hiking Aspirasi Malaysia bermula pukul 7 pagi hingga 9 pagi. Ada lagi. Ini sangat mencabar tapi saya yakin. Kalau minat, gas. Treasure Hunt. Sasaran peserta terbuka kepada pengunjung Taman Burung Labuan pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Hadiah bernilai RM50 untuk 10 orang pemenang. Lagi, kita ada permainan interaktif. Sasaran peserta juga terbuka kepada semua pengunjung di Taman Burung. Game time pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Tidak lupa juga kami turut meraihkan 3 orang peserta berumur 69 tahun dan lahir pada bulan Ogos. Tidak semestinya lahir pada 31 Ogos tetapi sepanjang bulan Ogos. Yang penting tahun lahirnya 1957. Pada pukul 11 pagi, raihkan 69 tahun dan ada studio mini Labuan FM. Lapor terus sepanjang hari. Siapakah DJ-DJ yang akan memeriahkan Aspirasi Malaysia ini? Berkali-kali bagi seru nama ya, tergigit lidah ke sahabat I. Terus sokong apa jua program radio di lokasi. Selalu dengar Labuan FM di channel radio, di aplikasi RTM Click maupun penstriman secara langsung di media sosial kan. Nah, kali ini kita bertemu. Boleh bah kita selfie? Kami pun mau berkenalan dengan anda, insan yang menjadi nadi kekuatan kami. Jumpa Ariana Minia di Labuan Bird Fest 2026, Taman Burung Labuan.
1: Hai warga Labuan, nak rasai pengalaman yang lain daripada biasa? Jom sertai Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest pada 15 Ogos 2026. Labuan FM membawakan semangat patriotik, kecintaan kepada alam dan keseronokan bersama-sama komuniti. Bertempat di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Ayo sertai pelbagai aktiviti menarik sambil meneroka keindahan alam semula jadi dan dunia burung yang cukup unik. Bawa keluarga, kawan-kawan dan jangan lupa semangat Malaysia Madani. Pelbagai pengisian menarik antaranya hiking Aspirasi Malaysia, treasure hunt, Lensa Merdeka, permainan interaktif, studio mini dan raikan 69 tahun. Temui DJ Ezri, Azwan, Diana, Raf, Shima, Baby, Hebri, Meg, Fias, Khairul Ong, Reha, Izu dan Alif. Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest pada 15 Ogos 2026 di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Jom bersama-sama menyemarakkan aspirasi Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Kedua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan, menyimpan 1001 kenangan dan menjadi saksi kepada perubahan zaman. Namun satu perkara tidak pernah berubah, komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Empat stesen, satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: cukup bertenaga suara daripada Aisyah Retno Tak Adil, sebuah lagu pop balada yang dilancarkan pada 27 Jun 2025 yang bertemakan anduba kekecewaan, pengkhianatan perasaan dan juga hubungan yang tidak lagi seimbang, yang menggambarkan seseorang yang telah diberikan harapan dan juga kata-kata manis tetapi akhirnya ditinggalkan untuk menanggung kesakitan seorang diri. Tetapi percayalah, kesakitan itu tidak akan kekal lama. Tuhan akan gantikan dengan perkara yang baik-baik. Masa itu barulah kita terfikir, oh, setiap apa yang berlaku pasti ada hikmahnya, kan? 9.18 minit pagi, DJ Baby masih lagi di sini. Kita ada Lavender, Hai Nana, Black Man, Bucu 24 yang baru saja singgah di TikTok Live Labuan FM. Thank you so much. Terus tap-tap screen. Dan jangan lupa, topik sembang pagi kita hari ini, tim telefon ataupun tim WhatsApp. Kenapa? Ada yang suka terus call sebab lebih cepat, mudah. Kalau apa mau cakap terus tanya. Hello Aisyah, ada di mana tu? Oh, di pejabat? Bah, okey, nanti kita lunch time. Senang kan? Atau ada pula yang rasa, kenapa apa dia ni? Telefon sejak. Cubalah WhatsApp dulu, bah. Jangan tiba-tiba call malu. Call saja pun malu, bukannya dia VC. Jadi, anda tim yang mana satu? Hantarkan respon di Facebook Labuan FM. Saya akan bacakan sebelum pukul 10 pagi nanti. Baiklah, bulan Ogos ini sinonim dengan sambutan Hari Kebangsaan, kan? Manakala bulan September nanti, sambutan Hari Malaysia pula. Program Kibar Jalur Gemilang dan pelancaran Bulan Kebangsaan pupuk semangat patriotik pelajar. Hampir 580 murid Sekolah Kebangsaan Tanjung Aru Labuan memeriahkan program Kibaran Jalur Gemilang dan juga pelancaran Bulan Kebangsaan. Ada anak-anak kita bersekolah di sana. Objektif utama program Kibaran Jalur Gemilang untuk memupuk semangat cintakan negara dan juga menzahirkan penghargaan terhadap kedaulatan negara sempena sambutan Bulan Kebangsaan. Antara pengisian penyerahan Jalur Gemilang, tayangan video kemerdekaan, gimmick pelancaran serta perarakan masuk Jalur Gemilang dan bendera 12 negeri di Malaysia. Murid-murid sentiasa mengingati sejarah dan juga menghargai pengorbanan pejuang terdahulu mempertahankan tanah air daripada penjajahan, kan? Tidak hanya untuk pelancaran Bulan Kebangsaan, tetapi pihak sekolah turut melancarkan School Anti-Bullying for Empowerment, SAFE, sebagai satu usaha memperkukuhkan budaya sekolah yang selamat, harmoni dan juga bebas buli. SAFE ini turut menerapkan amalan 6S, iaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun dan sayang. Polis Diraja Malaysia juga turut bekerjasama untuk program ini semalam, di mana pegawai perhubungan sekolah turun padang. Tidak lupa juga sokongan daripada Persatuan Ibu Bapa dan guru. Sebut pasal sekolah, ada yang rindu anak-anak dia orang di sekolah. Apa khabar? Waktu begini mungkin sekolah sedang berehat. Anak-anak kita menikmati makanan bersama dengan teman-teman. Doa yang baik-baik. Semoga anak-anak kita diberkati dan dilindungi selalu.
1: Hari Kebangsaan disambut 31 Ogos dan Hari Malaysia pada 16 September setiap tahun. Jalur Gemilang di Kibar Mega menunjukkan semangat kecintaan terhadap negara. Tapi sebelum tu, anda kena tahu cara yang betul untuk mengibarkan Jalur Gemilang. Bendera adalah lambang kedaulatan sesebuah negara yang berkait rapat dengan semangat patriotik dalam mempertahankan maruah, bangsa, agama dan ibu pertiwi. Terdapat akta bagi melindungi agar penggunaan Jalur Gemilang dihormati dengan sewajarnya, iaitu Seksyen 3 Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar. 1963. Mana-mana orang yang melanggar Seksyen 3 adalah dianggap melakukan satu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000. Bendera yang pudar warna, koyak dan seumpamanya tidak boleh dikibarkan kerana dianggap pengibarannya menunjukkan rasa tidak hormat. Jadi, kibarkanlah jalur gemilang dengan penuh rasa bangga. Tetapi dengan cara yang betul. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM.

Izzat Lazim berlalu rasa cinta. Ha, itu dia tajuk lagu yang cukup mengusik jiwa. Ha, baiklah, hari ini 13 Ogos 2026. Apa yang istimewanya? Ha, siapa yang tangan kidal hari ini istimewa untukmu? Ha, jadi siapa belanja siapa tu? Hari Kidal Sedunia disambut setiap 13 Ogos untuk meningkatkan kesedaran tentang cabaran yang dihadapi individu kidal dalam dunia yang kebanyakannya direka untuk pengguna tangan kanan. 10% populasi dunia adalah kidal. Lebih kurang satu daripada 10 orang adalah kidal. Jadi ini antara cabaran yang digelar si kidal. Pertama, menulis tangan mudah terkena dakwat ataupun grafit ketika bergerak merentasi tulisan. Betul bahkan? Nah, yang kedua, peralatan. Contohlah kan, kalau guna gunting, pembuka tin dan sesetengah peralatan harian lebih mudah digunakan dengan tangan kanan. Jadi kalau si kidal lambatlah itu siap ia menggunakan gunting, buka tin pun yang orang kanan menang duluan kan. Nah, kalau ikut pertandingan ni, wah, guna tangan kiri ataupun tangan kanan, nah, berpikir-pikir kita itu. Kemudian meja, sesetengah meja sekolah ataupun kerusi kuliah menyediakan tempat letak tangan di sebelah kanan saja. Jadi kasihanlah yang tangan kidal itu kan. Kemudian pakaian, sesetengah reka bentuk butang dan juga pengancing lebih mudah dikendalikan mengikut orientasi tangan tertentu. Ada lagi ni berkaitan dengan pintu dan juga kunci. Kedudukan pemegang tombol ataupun kunci tertentu boleh terasa kurang natural apabila digunakan dengan tangan kiri. Ya, tetapi ada yang istimewanya untuk anda si kidal kan. Tetap ada rezeki, sentiasa murah dengan senyuman mudah-mudahan. Rupa-rupanya ada yang unik, iaitu anda menulis dengan tangan kidal. Apa saja yang anda buat mesti guna tangan kidal. Anda berkongsi cerita dengan tokoh dan juga selebriti kidal, iaitu Barack Obama, bekas Presiden Amerika Syarikat. Wow, pelakon Angelina Jolie juga, Tom Cruise, man kidal, gitaris kita di Malaysia, pasangan suami isteri artis Yusri Kiaryu dan Lisa Surihani juga. Wow, wow, wow. Seri bakal pengantin kita Syed Saddiq juga tangan kidal lah. Saya masih ingat lagi masa saya kecil kan, arwah mami saya bilang, jangan kau menulis pakai tangan kidal, nanti susah kau dapat kerja. Dia bilang, oh, takut punya pasal. Saya pun usahalah guna tangan kanan sepenuhnya. Syukur tips itu menjadi juga, oh kan, orang tua kasih takut, takut semak kita mendengar juga kan. Left and Right, ini dia lagu yang seterusnya. Selamat menyambut Hari Kidal Sedunia untuk anda yang mempunyai keistimewaan.

pagi hari memetik melur, disusun rapi di dalam raga. Kamis tiba, pantun beralur, warisan bahasa kita jaga. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pantun. Pantun pilihan minggu ini. Kemas rumah di waktu senja, anak buaya naik mencuri, emas intan ada harga, budi bahasa sukar dicari. Pantun ini terdiri daripada dua baris pembayang dan dua baris maksud yang saling berkait melalui pelembagan dan kiasan. Jom saya jelaskan lebih lanjut. Pembayang dua baris pertama, kemas rumah di waktu senja, anak buaya naik mencuri, menggambarkan situasi yang kelihatan biasa dan bernilai simbolik. Perbuatan mengemas rumah di waktu senja melambangkan persediaan, ketertiban dan kewaspadaan, iaitu masa peralihan sebelum malam. Sementara itu, frasa anak buaya naik mencuri menjadi kiasan kepada bahaya atau ancaman yang datang secara senyap, khususnya apabila seseorang alpa atau kurang berhati-hati. Maksud dua baris terakhir, emas intan ada harga, budi bahasa sukar dicari, menegaskan bahawa harta benda seperti emas dan intan memang bernilai dan boleh diukur dengan harga. Namun, nilai budi bahasa, akhlak dan adab seseorang jauh lebih tinggi serta amat sukar ditemui. Pantun ini membawa pengajaran bahawa dalam kehidupan bermasyarakat, kekayaan material tidak mampu menandingi keindahan budi pekerti dan manusia seharusnya lebih menghargai nilai moral serta kesantunan dalam diri. Baiklah, demikian tadi perkongsian pantun pilihan untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

0: Labuan FM, suara pesisir anda. Itu dia suara biduan Nita Negara dengan lagu Kesuma. 8 minit lagi, geng. Saya akan ucapkan selamat tinggal untuk anda. Maka segmen Salam Padian akan melabuhkan tirainya. Alalah, macam baru sejak kita ni bersua di udara kan. Cemburu betul. Masa ini sesungguhnya yang berlalu tidak akan kembali lagi, tetapi saya yakin dan percaya anda akan terus sokong Labuan FM hingga ke pukul 7 malam nanti. Ramai lagi bah kawan-kawan saya yang akan menemani perjalanan anda. Selepas ini segmen variasi suara emas, siapakah itu? Kalau mau suruh dia menyanyi, berlagu, masak pun ya campin, siapakah dia? Tunggu sebentar. Apapun, terima kasih kepada yang Yana alalala DJ Baby jadi DJ Baba di sana. Ling lagi siapa? Edizam Rosli, tidak ketinggalan juga kita ada Su. Thank you so much yang tap-tap screen di TikTok Live Labuan FM. Ada juga yang meninggalkan pesan untuk topik sembang pagi kita, tim telefon ataupun tim WhatsApp. Kenapakah itu? Kamu suka yang mana? Kena telefon terus ataupun hantar dulu WhatsApp. Daripada Liz Nuri, dia pilih tim WhatsApp. Paling malas call orang. Kadang terpaksa call sebab orang tu tak baca WhatsApp. Hello, oi, baca apa WhatsAppmu? Bye. Macam tu je dia bilang. Lepas tu daripada April Aries, dia tim WhatsApp. Tapi jika urgent, barulah call terus. Itu dia respon daripada pendengar kita untuk topik sembang pagi hari ini. Terima kasih kerana menjadi teman saya dalam Salam Padian, menceriakan pagi anda. Semoga pagi anda betul-betul ceria dengan kehadiranku di sini. DJ Baby mengundurkan diri. Kita jumpa lagi esok. Chai Chain Ponsi Ko, hari 6, gas kita ke Taman Burung Labuan sempena dengan Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest. Kita selfie di sana, guys. Chai Chin, dadah.
1: Hai warga Labuan, nak rasai pengalaman yang lain daripada biasa? Jom sertai Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest pada 15 Ogos 2026. Labuan FM membawakan semangat patriotik, kecintaan kepada alam dan keseronokan bersama-sama komuniti bertempat di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Ayo sertai pelbagai aktiviti menarik sambil meneroka keindahan alam semula jadi dan dunia burung yang cukup unik. Bawa keluarga, kawan-kawan dan jangan lupa semangat Malaysia Madani. Pelbagai pengisian menarik antaranya hiking Aspirasi Malaysia, treasure hunt, lensa merdeka, permainan interaktif, studio mini dan raikan 69 tahun. Temui DJ Ezri, Azwan, Diana, Raf, Shima, Baby, Hebri, Meg, Fias, Khairul Ong, Reha, Izu dan Alif. Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest pada 15 Ogos 2026 di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Jom bersama-sama menyemarakkan Aspirasi Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Happy when FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube,

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan takziah kepada keluarga bekas Perdana Menteri China Zhu Rongji yang meninggal dunia pada usia 97 tahun. Beliau menyifatkan Zhu sebagai antara tokoh penting membentuk transformasi ekonomi China. Datuk Seri Anwar berkata pada 1990-an, beliau dan Zhu bekerjasama memperkukuh hubungan ekonomi dan kewangan antara Malaysia dengan China dan sebahagian besar usia yang dibina pada era itu terus menjadi teras kepada hubungan dua hala sehingga kini. Tokoh yang terkenal dengan gaya kepemimpinan tegas dan lantang itu memegang jawatan Perdana Menteri China dari 1998 hingga awal 2003. Zhu diiktiraf secara meluas atas pembaharuan berorientasikan pasaran yang besar, menstruktur semula perusahaan milik kerajaan dan menerajui penyertaan negara itu ke dalam pertubuhan perdagangan dunia. Zhu terus dikenang kerana keberaniannya mengkritik salah laku rasuah, kelemahan sistem kewangan dan ketirisan pentadbir. Indonesia menaikkan yuran visa semasa ketibaan kepada RM750,000 hingga RM1,000,000 berbanding RM500,000 sebelum ini. Ketua Pengarah Immigration Hendarsa Marantoko berkata langkah itu sebagai sebahagian daripada pelarasan kadar fee mengambil kira turun naik kadar pertukaran rupiah. Katanya kadar fee setiada terlalu rendah dari segi hasil diterima kerajaan. Mereka yang tidak melengkapkan permohonan sebelum tiba di Indonesia akan dikenakan bayaran RM1,000,000 iaitu kadar lebih tinggi bertujuan menggalakkan pelancong menyelesaikan proses permohonan lebih awal. Dalam perkembangan lain, Menteri Kewangan Indonesia Purabaya Yudi Sadewa memaklumkan pelaksanaan subsidi bahan api lebih bersasar secara berperingkat sedang dipertimbangkan. Impaknya terhadap ekonomi turut dinilai. Kerajaan diberi tanggungjawab memastikan subsidi lebih bersasar selepas perbincangan mengenai isu tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat tahun lalu. Purabaya berkata teknologi untuk inisiatif tersebut sudah diteliti. Syarikat minyak dan gas milik kerajaan Pertamina juga menjalankan ujian kajian mengenai perkara itu di Surabaya. Beliau memberi contoh kemungkinan sekatan ke atas pembelian petrol RON 90 bersubsidi Indonesia terhadap golongan dan kumpulan perbelanjaan tertinggi. Penganjuran webinar antarabangsa Anjuran Institut Pendidikan Teknikal Brunei bertujuan menjadikan platform kepada peserta bertukar pandangan, pengalaman dan amalan terbaik. Ia bagi mengubah pendidikan teknikal dan vokasional dalam era digital. Xinhua melaporkan webinar itu diadakan berikutan kemajuan pesat AI dan kesannya yang semakin meningkat terhadap pendidikan, latihan serta kemahiran diperlukan untuk masa hadapan. Webinar yang berlangsung semalam menghimpunkan pakar pendidikan, pengamal TVET dan wakil industri. Ini termasuk penggubal dasar dan penyelidik dari Brunei serta luar negara. Gerhana matahari penuh menyebabkan beberapa kawasan di barat Iceland dilanda kegelapan pada Rabu. Menurut wartawan AFP, kegelapan menyelubungi Keflavik kira-kira 50 km barat daya ibu negara Reykjavik pukul 5.47 petang waktu tempatan. Fenomena itu merupakan kali pertama gerhana matahari penuh berlaku di Reykjavik sejak 1433 sekaligus menarik ribuan pelancong dan penduduk tempatan ke beberapa lokasi di seluruh negara. Susulan gempa bumi bermagnitud 7.4 di Colombia, bantuan kemanusiaan bernilai 2.1 juta euro disediakan kesatuan Eropah EU untuk membantu pihak paling terjejas. Menurut Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen, dana bantuan itu melibatkan antaranya kebarangan kesihatan, bekalan air bersih dan makanan. Gempa bumi itu menyebabkan lebih 250 orang terkorban. Bulgaria sedang mempertimbangkan sekatan terhadap penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak. Ia sebagai sebahagian usaha lebih meluas menangani jenayah juvana dan tingkah laku antisosial. Menteri Buruh dan Dasar Sosial Natalia Efrinova berkata sekatan media sosial semata-mata tidak mencukupi. Kumpulan kerja mula membangunkan pakej langkah perundangan dan organisasi lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ngapain nih?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai bukan nih? Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, nih tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu. Kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
2: Labuan FM, pilihan kita. Variasi musiknya, variasi infonya.

0: Labuan Bird Fest 2026. 15 dan 16 Ogos di Taman Burung Labuan. Jom datang beramai-ramai. Jumpa anda di sana.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Teruskan bersiaran bersama-sama dengan kami Labuan FM, suara pesisir anda. Frekuensi pilihan Labuan FM 103.7 dan juga 89.4 MHz. Selamat pagi sekali lagi untuk anda yang mungkin baru saja on radio. Terima kasihlah kan masih lagi setia bersama-sama dengan kami. Yang dah bersiaran dari awal pagi tadi menemani DJ Baby, dan sekarang ini anda bersama-sama dengan saya Raf akan menemani anda dan semua sampai pukul 2 petang nanti. Wow, macam lama kan tak dengar menerusi segmen variasi ni. Jadi diharapkan anda semua teruslah menemani kita, teman berteman lah ya, sampai pukul 2 petang nanti. 4 jam saja saya bersiaran, saya temankan anda, anda temankan saya. Kita layan dulu lagu kesemua daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza.

0: dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisian anda.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Sarawak, yaitu Pusat Hidupan Liar Semenggo. Pusat Hidupan Liar Semenggo merupakan salah satu destinasi ekopelancongan terkenal di Kuching, Sarawak. Pusat ini ditubuhkan untuk memulihara dan melindungi orangutan yang diselamatkan daripada aktiviti pemburuan haram, kecederaan atau kehilangan habitat. Di sini, orangutan hidup secara separaliar dalam kawasan hutan semula jadi dan bebas bergerak tanpa dikurung. Pengunjung berpeluang melihat orang hutan datang ke platform pemberian makanan pada waktu tertentu sambil mempelajari kepentingan pemuliharaan hidupan liar. Selain itu, pusat ini menawarkan suasana hutan hujan yang nyaman serta pengalaman pendidikan tentang biodiversity Borneo. Kesimpulannya, Pusat Hidupan Liar Semenggo bukan sahaja menjadi tarikan pelancong, malah memainkan peranan penting dalam usaha memelihara orang hutan dan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga alam sekitar. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh.

Baik, itu dia Mas Do dengan lagunya Dinda. Apa khabar Dinda? Apa khabar kanda semua? Mudah-mudahan terus dikurniakan kesihatan yang berpanjang. Terima kasih untuk anda semua. Jangan lupa terus ikuti kami secara live di Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Marilah masuk kan. Tolonglah tap-tap screen. Sambil-sambil kita borak-borak santai lah. Okeylah, apapun sambil-sambil tu, saya nak kongsikan dulu yang mana Labuan FM akan menganjurkan program Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Nest hujung minggu ini. Dan sudah tentunya bertempat di Taman Burung Labuan. Pelbagai aktiviti-aktiviti menarik yang disediakan dan antaranya adalah Hiking Aspirasi Malaysia. Baik, yang mana kita akan berkumpul seawal 6.45 pagi. Lepas tu kita akan berhiking di kawasan Chimney Trail ke Gedung Ubat. Okay, itulah laluan hiking kami pada awal pagi itu. Dan kemudian kami akan kembali ke Taman Burung Labuan sebab di sana nanti pelbagai pengisian menarik yang kami sediakan untuk anda. Di samping kami juga menyediakan hadiah-hadiah menarik untuk anda. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk menyertai program ataupun pengisian yang kami sediakan untuk anda. Kejap-kejap lagi lepas ni saya akan kongsikan apa pengisiannya selain daripada hiking aspirasi Malaysia ini. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami. Kita nak layan lagi lagu selepas ini.

Baik, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia bersama-sama Raf pagi ini untuk segmen Da Variasi. Baik, seperti yang saya janjikan tadilah, saya nak terus kongsikan apa lagi pengisian yang kami akan bawakan kepada anda sempena dengan Aspirasi Merdeka, Aspirasi Malaysia yang akan berlangsung hujung minggu ini pada 15 Ogos 2026 bersempena dengan Labuan Bird Fest 2026 di Taman Burung Labuan. Dan kalau tadi saya dah kongsikan berkenaan dengan hiking, okay, hiking Aspirasi Malaysia, dan sekarang ini saya nak kongsi berkenaan dengan Lensa Merdeka. Jadi kepada anda yang suka sangat nak ambil-ambil gambar kan, suka sangat nak selfie ataupun bergambar, ke mana saja anda pergi mesti anda mesti akan ambil gambar, anda sesuai sangat nak sertai Lensa Merdeka ini. Kami buka kepada seluruh warga Labuan, okay, tapi ini antara syarat-syarat yang anda perlu patuhi. Kena bergambar di lokasi Taman Burung dengan kreativiti sendiri. Kena datang ke Taman Burung, tak boleh nak guna AI ya. Itu adalah pesanan penaja. Individu ataupun berkumpulan terpulang kepada anda. Kemudian props wajib yang anda mesti ada adalah jalur gemilang. Kemudian anda boleh muat naik ke Facebook anda sendiri ataupun IG atau Instagram, dan mesti, okay, wajib tag Labuan FM. Kalau anda tak tag Labuan FM, macam mana kami nak dapat cari kan? Okey, kemudian macam saya katakan tadi, AI adalah tidak dibenarkan sama sekali. Jadi tertarikh pertandingan ini hanya pada 15 Ogos 2026, 7 pagi hingga pukul 11 pagi. Jadi dalam tempoh waktu itu anda bolehlah datang ke Taman Burung dan bolehlah sertai Lensa Merdeka ini. Setiap peserta dibenarkan menghantar penyertaan tanpa had. Maksudnya banyak gambar pun tak apalah, nak hantar 100 gambar pun sekali tak tak kisah. Janji anda kena tag Labuan FM lah ya. Tapi apapun, hanya satu sahaja gambar anda yang kami pilih untuk dijadikan pemenang. Jadi maksudnya hanya satu gambar terbaik daripada 100 gambar yang anda hantar. Itu contoh ya. Hanya satu gambar terbaik yang anda hantar yang kami akan pilih. Dan kemudiannya pemenang akan diumumkan di media sosial dan akan dihubungi oleh penerbit. Hadiah pertama RM200, hadiah kedua RM150 dan hadiah ketiga RM100. Jadi jangan lepaskan peluang ini, manalah tahu kan rezeki anda hanya daripada sekeping gambar. Terus bersama-sama dengan kami. Ada lagi lagu Alpha. Ini khas untuk anda yang bujang-bujang.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alquan.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dalam 49.4 MHz.
2: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
8: Pilihan kami.
9: Pilihan Jazzy.

Ha! Tengah dengar radio kan? Pastikan anda kekal bersama Labuan FM. Ada info dan hiburan dalam segmen variasi setiap hari tau.

Segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat. Inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: Syafiq. Kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana? Ha,
0: ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
1: Ah, yang tu nampak-nampak Zari. Ah, itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taib. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Sari, kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
0: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Laban FM. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, jom saya nak kongsikan kepada anda perkongsian siapa dia hari ini yang disediakan oleh DJ Hebri. Terima kasih Hebri. Baik, ini berkenaan dengan kumpulan Dukes, D-U-K-E-S, Dukes. Tahun lalu tercetus episod paling mencabar buat kumpulan Dukes ini yang dianggotai oleh 5 jejaka. Apabila hala 7 muzik mereka ini dikecam peminat muzik indie serta penggarap muzik industri muzik arus perdana. Vokalisnya Ziad memberitahu, okay, kecaman tercetus apabila ramai peminat muzik indie keliru dengan identiti Dukes ni yang mempertaruhkan genre pop rock namun melabelkan diri mereka sebagai kumpulan indie. Sebab itulah mereka dimarah, dibenci lah kan. Sebab sepanjang tahun lalu katanya mereka ini seperti dibenci daripada pelbagai sudut dalam industri muzik. Kesian pula kan, tak pasal-pasal pula. Sebab katanya mereka band indie. Kami hanya buat persembahan di gig kecil tetapi tapi lagu kami berbunyi seperti pop ataupun pop rock. Sebab itulah mereka ni seperti tak disuka dan dikecamlah oleh peminat-peminat muzik ini.

Dan selain bagaimanapun, okay, setahun selepas melalui episod hitam itu, dan kini Dukes kembali lali dah dengan kecaman-kecaman orang ni kan. Sebab kadang-kadang kalau kita nak dengar sangat kecaman orang, sampai bila pun tak boleh nak tutup mulut orang kan. Kalau dia kata dia tak suka, sampai bila pun dia tak suka. Tapi dalam pada masa yang sama, mesti juga ada yang akan suka dengan muzik-muzik daripada kumpulan Dukes ini. Selain Ziad, Dukes dianggotai oleh Ryan sebagai gitar, Jimbo juga gitar, Umar bass dan Cheng drum. Jadi apabila lagu Surat yang menjadi runut bunyi dalam drama bersiri Yes Captain Zul Aryan meledak dan mendapat sambutan hangat, mereka mengakui sukar mempercayai perubahan yang berlaku. Dan sekarang ini apabila orang mula suka, mereka pun macam tak percaya kan. Yelah, ada setahun kan, sepanjang tahun kemunculan mereka tu asyik dikecam saja, tiba-tiba orang dah mula suka sebab lagu tu kan. Jadi apapun, mereka tetap bersyukurlah kerana muzik mereka semakin diterima peminat. Okeylah kan, tak apalah. Itulah kadang-kadang kalau kita dah kita biarkan saja orang bercakap, sampai bila pun lama-lama akan berakhir juga, akan senyap juga kan. Dan akhirnya tak pasal-pasal jadi popular tiba-tiba. Okeylah tu, rezekilah kan untuk kumpulan Duke. Semoga terus berkembang dalam industri muzik tanah air, insyaAllah. Dan saya nak sampaikan satu salam ni daripada Brunei, orang Brunei. Katanya nak sampaikan salam dan lagu selepas ini, Semangat Yang Hilang daripada ekspedisi, buat keluarga yang berada di Lubuk Temiang. Tak lupa juga Nur Rabia, minta sampaikan salam kepada Dang Biah dan juga Dang Pulau. Mudah-mudahan mereka dengar lah ya. Saya dah sampaikan salam anda. Terus bersama-sama.

0: Labuan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

pagi hari memetik melur, disusun rapi di dalam raga. Kamis tiba, pantun beralur, warisan bahasa kita jaga. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pantun. Pantun pilihan minggu ini. Kemas rumah di waktu senja, anak buaya naik mencuri, emas intan ada harga, budi bahasa sukar dicari. Pantun ini terdiri daripada dua baris pembayang dan dua baris maksud yang saling berkait melalui pelembangan dan kiasan. Jom saya jelaskan lebih lanjut. Pembayang dua baris pertama, kemas rumah di waktu senja, anak buaya naik mencuri, menggambarkan situasi yang kelihatan biasa dan bernilai simbolik. Perbuatan mengemas rumah di waktu senja melambangkan persediaan, ketertiban dan kewaspadaan, iaitu masa peralihan sebelum malam. Sementara itu, frasa anak buaya naik mencuri menjadi kiasan kepada bahaya atau ancaman yang datang secara senyap, khususnya apabila seseorang alpa atau kurang berhati-hati. Maksud dua baris terakhir, emas intan ada harga, budi bahasa sukar dicari, menegaskan bahawa harta benda seperti emas dan intan memang bernilai dan boleh diukur dengan harga. Namun, nilai budi bahasa, akhlak dan adab seseorang jauh lebih tinggi serta amat sukar ditemui. Pantun ini membawa pengajaran bahawa dalam kehidupan bermasyarakat, kekayaan material tidak mampu menandingi keindahan budi pekerti dan manusia seharusnya lebih menghargai nilai moral serta kesantunan dalam diri. Baiklah, demikian tadi perkongsian pantun pilihan untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

Baik, terima kasih untuk anda semua. Kembali lagi kita bersama menerusi segmen Variasi. Dah pun masuk jam yang ketiga, tak terasa kan? Masa berlalu cepat sangat. Dah pukul 12.15 minit tengah hari. Dah masuk waktu tengah hari ni. Biasalah kan, ramai yang berpusu-pusu nak keluar cari makan. Ada juga rutin harian tu, nak ambil anak-anak balik sekolah. Ada sekolah yang balik awal hari ni. Alhamdulillah. Baik, apapun, sebelum kita nak teruskan hiburan, saya nak kongsikanlah dahulu waktu-waktu penting, waktu solat bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk edisi hari ini, saudara, 13 Ogos 2026. Baik, maksudnya waktu solat fardu zuhur ialah pada pukul 12.26 minit tengah hari, solat fardu asar pukul 3.42 minit petang, solat fardu maghrib pukul 6.34 minit petang. Seterusnya, solat fardu isyak pukul 7.45 minit malam. Dan waktu solat subuh esok pukul 5.04 minit pagi dan waktu syuruk 6.14 minit pagi. Dan insyaAllah pukul 12.26 minit tengah hari nanti kita rehatkan hiburan untuk kita sama-sama memberikan laluan azan zuhur. Bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini, teruskan bersama-sama dengan kami.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Pelaku dosa dan pelaku maksiat. Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Innal mu'mina yara dhunubah كأنه في أصل جبال يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه قال به هكذا فطار." Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mafhumnya, sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di kaki sebuah gunung. Dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Sebaliknya, orang yang derhaka melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Dia mengusirnya dengan tangannya begini, maka lalat itu terbang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, seorang mukmin setiap dia melihat dirinya banyak melalaikan kewajipan dan melakukan larangan, dia khawatir dosa-dosa itu akan menyebabkan siksa Allah kepadanya. Orang beriman sentiasa bimbang akibat perbuatan dosa yang dilakukan, akan sentiasa merasa seolah-olah gunung akan menghempapnya pada bila-bila masa. Orang mukmin akan selalu takut kepada siksa Allah dan sentiasa bermuraqabah, iaitu merasai Allah mengawasinya. Dia menganggap kecil amal solehnya dan khawatir terhadap amal buruknya walaupun yang kecil. Ibnu Abi Jamrah rahimahullah berkata, rasa bimbang dan takut dengan dosa sebabnya adalah kerana hati seorang mukmin itu diberi cahaya. Apabila dia melihat pada dirinya ada sesuatu yang membimbangkan hatinya yang diberi cahaya, maka hal itu menjadi berat baginya. Orang yang durhaka, iaitu pelaku maksiat, melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Dia hanya mengusirnya atau menepis dengan tangannya, iaitu tidak menganggap ia sebagai suatu penghalang. Jadilah orang beriman yang menganggap dosa walaupun kecil, namun seolah-olah gunung akan menghempapnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan.

0: الفضيلة والشرافة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, kematian merupakan satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian, sama ada dalam keadaan biasa ataupun dalam keadaan mengejut. Allah taala berfirman, bersama surah Al-Ankabut ayat 57, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim.

pun sesaat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-34, ba'na auzubillahi minasyaitanir rajim walikulli ummatin ajal fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahu al-azim. Dan bagi setiap umat itu ada ajalnya, yakni tempoh tetapkan. Maka bila datang tempohnya, tidak dapat mereka dikemudiankan walau sesaat pun, dan tidak pula mereka didahulukan. Ya, pendengar sekalian, kematian mengejut merupakan antara tanda-tanda hampir berlakunya kiamat. Rasulullah SAW pernah bersabda, min iqtirabis sa'ah wa an yazhara mautul fujaa'. Maksudnya, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya kematian mengejut. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan kematian mengejut? Baginda bersabda yang maksudnya, mati mengejut adalah satu kesenangan bagi orang mukmin dan penyesalan bagi orang-orang yang derhaka. Sidang pendengar yang dikasih sekalian, akhir kalam, marilah bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikurniakan kepada kita kematian dengan husnul khatimah. Sebagaimana doa yang selalu kita baca, iaitu Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, sudahilah bagi kami dengan sebaik-baik kesudahan, dan janganlah engkau tamatkan ke atas kami dengan seburuk-buruk kesudahan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Zahari, lift dah buka ni. Jom, jom. Kita dah lambat pergi mesyuarat ni.
1: Syafiq. Kalau ia pun sabarlah. Bagilah orang dalam lift tu keluar dulu. Baru giliran kita masuk.
0: Alah, kau ni Zahari. Bukannya sesak pun.
1: Sesak ke tak? Tapi kan lebih baik kalau kita bertolak ansur. Naik lift pun kena ada adab juga. Syafiq, Syafiq. Janganlah berebut-rebut.
0: Yelah, yelah Encik Zahari, oi. Aku tunggulah ni.
1: Macam ni baru betul.
2: Tak salah kalau kita bertolak ansur semasa menggunakan lift. Bagi peluang kepada mereka yang berada di dalam untuk keluar terlebih dahulu. Janganlah berebut-rebut macam budak kecil. Budak kecil pun pandai beratur tau. Ini kan pula kita yang dewasa. Ingat tu, naik lift pun kena ada adab juga. Pesanan ini daripada Labuan FM.

Baik, itu dia doa aku untuk musayang daripada Wali Band menghiburkan anda, membawakan kita ke pukul 12.45 minit tengah hari. Okey, sajalah saya nak tanya kan, macam mana keadaan anda hari ini? Mungkin ada yang penat sangat. Saya faham ya, kadang-kadang hidup ni rasa macam putaran roda yang tak pernah berhenti. Baru kita nak tarik nafas sebab satu urusan dah selesai, datang pula dugaan yang baru kan. Macam tak pernah, macam tak ada penghujungnya kan. Kalau anda sedang melalui fasa itu sekarang, okay, jom kita berhenti sekejap dan kita dengarlah. Saya nak kongsikan sedikit lah Pertama sekali, bertenang dan tarik nafas. Anda tak wajib pun nak selesaikan semua perkara dalam satu-satu masa, ataupun tak perlu nak selesaikan semuanya hari ini. Dunia tak akan runtuh kalau anda pilih untuk berehat seketika hari ini. Dan yang kedua, jangan simpan seorang diri. Kita ni manusia biasa, bukannya makhluk perkasa yang tiada kelemahan. Kalau rasa dada tu dah terlalu padat, macam ada batu berat menghimpit di dada kita ni kan, carilah rakan ataupun sesiapa sahajalah yang anda betul-betul percaya untuk anda bersembang, ataupun luahkanlah apa sahaja yang anda rasa. Sekurang-kurangnya ringanlah sedikit beban di fikiran tu kan. Dan akhir sekali, hargailah diri sendiri. Tolong bangga dengan diri anda sebab anda dah berjaya bertahan sampai ke tahap ini. Anda sebenarnya seorang yang kuat. Cuma buat masa sekarang anda cuma sedang kepenatan. Jadi ingat, setiap hujan yang lebat pasti akan teduh juga akhirnya. Selepas hujan pasti ada pelangi yang indah kan. Jadi kita kena bangkit perlahan-lahan. Yang penting kita nak jaga diri kita, jaga hati kita. Sebab anda tak keseorangan sebenarnya kan. Semua orang semua orang ada masalah yang dihadapinya sendiri. Baik, kita nak terus berhibur lagi. Jangan lupa selepas ini pukul 1 tengah hari kita akan ikuti utama satu tengah hari yang akan kita sambung siar dari Nasional FM. Jom, saya nak semangat, naikkan semangat sikit kan, rasa bebanan tu kan. Kita nak dengar lagu-lagu rancak sikit lah Macam saya lama dah tak pasang lagu Hindustan. Jadi kita dengarkan lagu selepas ini, lagu Hindustan petikan daripada filem Kal Ho Na Ho. Lagu ini petikan daripada filem Kal Ho Na Ho. Kita layan jom.

0: KPM perinci polisi pelindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposit TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Warga pendidik diminta kekal tenang dan memberi ruang kepada Kementerian Pendidikan KPM untuk memperincikan pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah yang mencetuskan kegusaran banyak pihak baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, dasar itu dirangka bagi menjamin pelindungan menyeluruh kepada semua pihak yang berurusan dengan murid. Beliau berkata polisi itu turut menyediakan panduan terperinci berhubung tanggungjawab semua pihak serta tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku sesuatu insiden di sekolah. Pelaksanaan polisi itu mewajibkan warga sekolah dan pihak luar yang berurusan dengan sekolah menandatangani surat aku kepatuhan polisi perlindungan murid sekolah sebagai bukti komitmen terhadap keselamatan murid. Sementara itu, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP sedang berusaha mengadakan rundingan dengan KPM supaya aku janji berkenaan ditarik balik dan digantikan dengan elemen lain yang lebih bersifat profesional. Setiausaha Agung NUTP, Fauzi Singon berkata, pihaknya menyokong usaha KPM memastikan keselamatan dan kebajikan murid terjamin ketika berada di sekolah. Namun beliau menyifatkan kepulan guru menandatangani aku janji itu sebagai tidak wajar kerana berpotensi mendedahkan guru kepada tindakan saman sivil oleh pihak plaintif pada masa hadapan. Pendeposit Lembaga Tamu Haji TH diseru supaya terus meletakkan keyakinan terhadap usaha penambahbaikan yang sedang dilaksanakan susulan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan institusi itu. Pengarah Pusat Islam Universiti Putra Malaysia UPM, Zuhaimi Abdul Rahim berkata, masyarakat tidak perlu bimbang kerana Malaysia mempunyai institusi serta pihak berkuasa yang berwibawa dan berpengalaman dalam memastikan perguruan dilaksanakan dengan baik.
1: Kena yakin bahawa setiap proses yang dilakukan ini adalah untuk menambah baik kepada perkara yang telah berlaku lah. Jadi apabila kita kata perkara penambahbaikan ini, kita kena yakin bahawa di Malaysia ni sebenarnya kita mempunyai peraturan yang jelas, yang baik dan juga yang teratur lah.
0: Menurut beliau, proses penambahbaikan perlu dilihat secara positif bagi memastikan pengurusan TH dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dalam masa sama, sebarang isu berkaitan pengurusan organisasi juga perlu dilihat berdasarkan matlamat asal penubuhan TH, khususnya dalam membantu umat Islam menunaikan ibadah haji.
1: Saya percaya dengan keadaan sekarang ni kita boleh pulihkan mungkin pemahaman kita, persepsi kita itu kan, dan kita yakin dengan kepimpinan yang ada sekarang.
0: Dalam hal itu, Zuhaimi memberitahu penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI bagi mendapatkan maklumat berkaitan agama perlu disertai semakan dan rujukan daripada pihak berautoriti. Jelas beliau, teknologi itu sememangnya menawarkan kemudahan dan kepantasan dalam mendapatkan maklumat, namun pengguna perlu memastikan kesahihan maklumat yang diperoleh. Penggunaan AI bagi tujuan umum seperti mendapatkan motivasi dan dakwah boleh dimanfaatkan masyarakat. Namun perkara yang melibatkan hukum dan perintah agama perlu disemak terlebih dahulu dengan institusi agama atau ulama. Seorang anggota tentera lelaki cedera pada bahagian muka dipercayai terkena tembakan dilepaskan rakannya ketika berada di lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson pada Rabu. Timbalan Ketua Polis Negeri 9 SAC Muhammad Nasharuddin Muhammad Sharif berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 2.15 minit petang ketika mangsa yang berusia lingkungan 20-an bersama beberapa anggota lain berada di lokasi berkenaan untuk latihan menembak. Mangsa dibawa ke Hospital Port Dickson sebelum dirujuk ke Hospital Tuanku Jaafar dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Susulan kejadian itu, seorang lelaki berusia lingkungan 20 tahun yang juga anggota tentera ditahan bagi membantu siasatan. Penutupan sementara 107 sekolah di bahagian Serian akibat jerebu diteruskan hingga Jumaat walaupun bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan tren menurun. Pengarah Pendidikan Sarawak, Omar Mahli berkata, pengetua dan guru besar diharap agar membuat keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan murid terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian. Setakat pukul 9 pagi tadi, Serian merekodkan bacaan IPU 182 masih dalam kategori tidak sihat berbanding 202 semalam. Sementara itu, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat setakat pukul 9 pagi tadi dengan Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Samarahan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Serian 182, Kuching 176, Sarike dan Seri Aman 158, manakala Mukah dan Sibu masing-masing mencatat bacaan 152. Di Semenanjung, empat kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia 154 dan Shah Alam 101 di Selangor, selain Kuala Lumpur 131 dan Putrajaya 104. Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Usaha Israel menyingkirkan Palestin daripada agenda dunia tidak akan berjaya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan perjuangan rakyat Palestin akan terus mendapat sokongan masyarakat antarabangsa meskipun rantau itu berdepan konflik baharu. Erdogan turut memaklumkan Turki akan terus memperjuangkan penubuhan sebuah negara Palestin. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Palestin Mahmud Abbas di Ankara semalam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran usaha Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengubah dasar vaksinasi kanak-kanak bertentangan dengan bukti saintifik. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, bukti saintifik jelas menunjukkan vaksin termasuk vaksin campak, beguk dan rubella selamat dan tidak menyebabkan autisma. Dasar vaksinasi perlu berasaskan penelitian saintifik yang ketat dan telus, bukannya dipengaruhi kepentingan politik. Perkembangan gempa bumi di Colombia, sekurang-kurangnya 3,494 orang cedera, manakala 496 lagi masih hilang. Menurut Presiden Abelardo de las Pria, usaha kini tertumpu kepada pencarian mangsa yang hilang. Kerajaan turut mengumumkan bendera kebangsaan akan dikibarkan separuh tiang di semua bangunan awam dan misi diplomatik Colombia di luar negara sebagai memperingati mangsa. Susulan gelombang haba terbaharu, lebih 92 juta penduduk di Eropah dijangka berdepan suhu melebihi 35 darjah Celsius, khususnya di Perancis, Itali dan Spanyol, dan separuh penduduk Eropah membabitkan kira-kira 300 juta orang. Analisis AFP mendapati keadaan paling panas dijangka berlaku di Eropah Barat dan Selatan selain merebak ke Balkan termasuk Greece, Albania dan Croatia. Lebih 280 individu ditahan di Greece sejak awal tahun ini atas kesalahan berkaitan kebakaran. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan 281 tangkapan direkodkan termasuk 252 kes berpunca daripada kecuaian dan 29 kes pembakaran sengaja. Jumlah itu menurun berbanding 2 tahun sebelumnya selepas kerajaan memperketatkan hukuman. Greece kekal berjaga-jaga susulan kebakaran besar yang memusnahkan lebih 11,000 hektar hutan, kawasan semak dan tanah pertanian berhampiran Athens baru-baru ini. Beralih ke Sukan Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 bakal membuka tirai dengan majlis perasmian di Dataran Kemerdekaan Shah Alam Sabtu ini. Majlis itu diterajui Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI Selangor sempena kembalinya Temasya Sukan Kebangsaan ke negeri itu selepas 28 tahun. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBI Selangor Datuk Teknologis Saiful Yazan Muhammad Yusof berkata majlis bertemakan di sinilah lahirnya juara turut menampilkan perarakan kontinjen, persembahan kreatif, larian terakhir obor dan penyalaan kawah sukma. Lionel Messi mengakui kematian bapanya Jose Messi minggu lalu menimbulkan keraguan terhadap masa depannya dalam kerjaya bola sepak. Kapten Argentina itu menjelaskan beliau tidak pasti sama ada mahu meneruskan kerjaya untuk tempoh lebih lama selepas kehilangan insan yang sentiasa berada di sisinya sejak awal perjalanan sebagai pemain. Jose Messi, 68 tahun, meninggal dunia di sebuah klinik perubatan di Rosario, Argentina selepas lama mengalami masalah kesihatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPM perinci polisi perlindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposi TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mahu dapatkan ulasan hiburan, gosip selebriti, lagu-lagu yang baharu?
1: Semuanya ada di Hiburan Tanpa Henti setiap hari pukul 11 pagi hingga 2 petang di Labuan FM. Muzik terbaik, Hiburan Tanpa Henti.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk biskit yang mendengarkan siaran Labar FM pastinya menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Macam biasa berdengarkan Awang Salat Serani dalam segmen EDD Siok Banar Bertutak Bergurapak kita ni dalam bahasa tempatan. Okay, dari pukul 2 malam hari sampai tak pukul 4 malam hari. Jadi Serani ada perkongsian kan ku bawakan untuk biskit kita semua. Jadi pastikan biskit kita jangan ke mana-mana, terus tak kakal bersama-sama dengan Labuan FM, suara persisiran. Dan jangan ke mana-mana, aku akan berbalik lagi selepas ini terus mendengar bis kita menerusi segmen EDD Siok Banal. Macam biasa 2.20 minit malam hari sekarang ada Abang Saryani.

0: Nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Eh, tem-tem hangat dah lagi.
1: Eh, nyaman tu benar. Sayap sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu. Eh, bingkil keritamu apa kabarnya?
0: Alhamdulillah kumeng. Ah. Makin dah menang tangan bah aku sama pekerjaku. Ani pun baru je ni dari kampung Subalah. Ada orang mana lipun minta lihat tita jua kereta anaknya tu. Aslajor tak ku kemari.
1: Syukur alhamdulillah. Eh bangga ku taruh seh dapat berkawan sama pemuda yang rajin dan berjaya macam kau ni. Encik Capar oi.
0: Alhamdulillah kan. Tapi kan kalaulah kita ni ingat berbalik zaman-zaman kita ni mula syariah tu. Eh macam kan menangis jua rasanya nyamua.
1: Atu kan sudah menjadi sejarah. Maksudnya indah dan mustahil kalau kita ni mau berjaya.
0: Benar tu kuming. Yang penting kita ni ada kemahuan. Sama berusaha bersungguh-sungguh. Jangan pernah lari daripada tujuan asal tu nyamu.
1: Setuju benar ku macam ku rapat matu Jabar. Memanglah ada cabaran arah depan kita ni yang tetap kita ni lalui. Tapi usaha mesti kita ni teruskan.
0: Ngam benar tu kuming kan. Ada jua yang membuat sekali gagal. Dua kali pun lah kan jua gagal. Tapi disebabkan semangat sama terus usaha, ujung-ujungnya sukses.
1: Speaking

0: Dengarkan Apa Abar Saryani.
1: Program Kibar Jalur Gemilang dan Pelancaran Bulan Kebangsaan Pupuk Semangat Patriotisme Pelajar. Hampir 580 murid Sekolah Kebangsaan Tanjung Aru, Labuan memeriahkan program Kibaran Jalur Gemilang dan Pelancaran Bulan Kebangsaan. Objektif utama program Kibaran Jalur Gemilang ini adalah untuk memupuk semangat patriotisme, mengukuhkan perpaduan kaum serta menzahirkan rasa cinta dan penghargaan terhadap kedaulatan negara sempena sambutan Bulan Kebangsaan. Antara pengisiannya, penyerahan Jalur Gemilang dengan video kemerdekaan, gimmick pelancaran serta perarakan masuk Jalur Gemilang dan bendera 12 negeri di Malaysia. Guru Besar SK Tanjung Aru, Muhammad Farihi Abdul Halim menyeru murid-murid agar sentiasa mengingati sejarah dan menghargai pengorbanan pejuang terdahulu mempertahankan tanah air daripada penjajahan. Pihak sekolah turut melancarkan School Anti-Bullying for Empowerment, SAFE, sebagai satu usaha memperkukuh budaya sekolah selamat, harmoni dan bebas buli. Selaras dengan usaha membentuk sekolah penyayang, program SAFE turut menerapkan amalan 6S iaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun dan sayang. 6 elemen itu diharapkan dapat membentuk budaya sekolah yang mengutamakan empati, kasih sayang, hormat menghormati dan pembentukan sasiah positif dalam kalangan murid. Program mendapat sokongan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta Pegawai Perhubungan Sekolah PPS daripada Polis Diraja Malaysia. Sekian Abar Saryani.
2: Kenapa-napa dia berubah setiap senar dua ni? Dua orang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar setiap senar dua ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, anik, ulah tak aku mendengar

Dengarkan kami jua menerusi RTM Klik yang mana bis kita dapat muat turun secara percuma. RTM Klik, bandar-bandar percuma. Idi di Siuk Banar.

Okey, terima kasih untuk Miss Gita. Masih lagi kekal berdengarkan Naung Salat dalam segmen Ini Di Siuk Banar. Okey, sekarang ni sudah pun pukul 2.30 minit malam hari. Macam biasa sekarang, pukul 2.45 minit malam hari, ada perkongsian rampaian kita ni. Jadi macam biasa, mesti ada yang akan tahu kan apa perkongsian si Awang Salat Sera ni. Ada perkongsian resepi kan ku bawakan untuk bis kita semua. Jadi ini aku bagi ruang dulu untuk bis kita, mana tahu ada yang akan menyalin resepi ni, boleh tak menyediakan pen sama kertas dahulu. Okey. Aku akan berbalik lagi selepas ini sebab ada beberapa lagu lagi sebelum ku berkongsi resepi seri ni. Resepinya ayam masak Minang. Okey, atau nama resepinya ayam masak Minang. Jadi boleh mangkali dicuba resepi ini. Tapi selepas ini, selepas ini aku akan berkongsi untuk bis kita semua. Jadi pastikan bis kita semua jangan ke mana-mana, terus bersama-sama dengan Siang Salat. Boleh dengarkan menerusi dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 ataupun sebutin lagi kita ni ada 89.4 MHz. Kalau anda dapat dengar, boleh dengarkan melalui aplikasi RTM Klik, muat turunannya secara percuma di telefon pintar bis kita. Jadi lebih mudah sebenarnya untuk bis kita mendapatkan ataupun memantau siaran kami walaupun berada di luar negara kadangan. Okay, jadi terus kekal bersama-sama dengan Lebon FM, suara pesisir anda. Jangan ke mana-mana, aku akan berbalik lagi selepas ini terus mendangani bis kita tentunya menerusi segmen Ini Di Siuk Banar. Teruskan bersama-sama Lebon FM.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57.
0: Adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme.
1: Merdeka!
0: Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
2: Bahapa kita tu berjijah? Sibuk banar jua.
3: Kadi kau palah ni Bella. Awo gau-gau kutu banar. Mianita pisin nyamun sudah barang datang di kadayane. Macam-macam tia kan disusun, kan dibungkus.
2: Au kan, Bu Cicah. Awal, akhir, tetap jua dijangkau to. Siapa tah lagi kan diharapkan mun bukan diri sendiri.
3: Lurus to, keropak mua to. Jangan karang ada orang bocap ke dia aku mengupah orang luar nyuruh ngurus nendah kuane. Atun ada banar to ah.
2: Awe, jangan jua lakas percaya apa yang orang abarkan arah kita ne. Baik masa banar, mun indah banar, ujung-ujung kita ni jua yang terpedaya.

0: Ya tah, yang khawatirkan tu karena ni lagi banyak berita palsu yang disebarkan. Indah tentu-tentunya. Percaya salah, indah percaya pun salah.
1: Sebab itu tah, kita ni mesti periksa dahulu sahih ka indah berita tu. Kalau kita ni pun indah pasti, jangan tah mandai-mandai kan berkongsi.
0: Itu setuju ku tu. Kadang-kadang apa yang kita ni lihat di media sosial tu alum tentu sahih tu, melainkan kita ni mendengar melalui berita TV atau radio, nah baru tah lurus tu.
1: Benar tu bujicah. Yang paling kita ni was-was, kita tahu apa nah? Berita kematian. Bukannya kan dibuat peibunan tu ah?
0: Mun kita ni lagi terus percaya ah, tanpa memeriksa benar indahnya, jangan tambah lebih-lebihkan berkongsi. Satu peringatan untuk kita ni juga tu ah.
1: Au,

Okey, balik lagi sama Abang Salat terus mendengar Ibis kita dalam segmen EDD Siap Banal macam dijanjikan. Okey, ada perkongsian resepi. Jadi ready sudah kamu? Mana tahu ada yang akan menyalin. Tadi sudah aku bagi ruang untuk mencari pen sama kertas. Okey, jadi jangan buang masa, kita ni kongsikan resepi ayam masak Minang ataupun kalio. Bahan utamanya, tentu-tentunya sekong ayam. Dipotong ikut kesukaan lah. Kemudian mesti dibersihkan dan ditos. Okay, pasalnya ayam ni ia selalunya kalau sudah apa nyorang ketani basuh, ia akan mengandungi air. Jadi mesti ditoskan. Toskan dahulu, keluarkan semua airnya. Okay, lepas satu 200 ml santan pakat. Okay, lepas satu 1 halai daun kunyit disiat ataupun dihiris. 4 alai daun limau purut, okay. 2 kaping asam gelugur ataupun asam kaping, garam dan gula secukup rasa, kemudian minyak masak untuk menumis. Okay. Kalau bahan kisar halus, 2 biji bawang basar atau 10 biji bawang merah, okay. 4 ulas bawang putih, 12 tangkai lada kering, ini dirabus dahulu. 4 biji lada padi, okay. Tambah kalau sekiranya mau lagi padas, tambah labeh lah. Okey, lepas satu 4 batang sarai, 1 inci langkuas, 1 inci halia, 1/2 inci kunyit hidup dan 4 biji buah karas. Okey, itu antara bahan-bahan kisar halus. Okey, langkah penyediaan. Okey, untuk tumisnya tu panaskan minyak di dalam kuali, masukkan semua bahan kisar halus yang kukongsikan tadi, kemudian tumis sampai pecah minyak dan garing. Pastikan lada itu benar-benar masak dahulu untuk mengelakkan sakit parut. Okey, kemudian masukkan ayam, masukkan potongan ayam ke dalam kuali, gaul rata dengan bahan-bahan tumisan sampai ayam itu mengacut dan keluarkan airnya sendiri. Okey. Lepas itu tambahkan santan, tuangkan santan pakat bersama-sama dengan sedikit air. Ini mengikut kepekatan yang kita maulah. Ada kadang-kadang orang mau pakat, ada yang mau cair sedikit. Okey, lepas itu kacau perlahan-lahan di atas api sederhana supaya santan itu indah pecah. Okey, dan masukkan daun aromatik macam daun kunyit, daun limau purut dan asam kaping. Bahan-bahan inilah yang memberikan aroma original untuk masakan Minang ni. Okey, lepas satu perasakan dengan garam dan gula secukup rasa. Okey, biarkan ia sampai jadi pakat. Biarkan kuah tu nulah dengan api yang damit sedikit, biarkan ia sampai tak kuahnya jadi pakat. Pakat likatnya dengan dan keluarkan minyak asli dari santan. Tutup api kalau sudah kepakatannya dapat dilihat. Okey, ini pakatnya tu mengikut selera biskita lah. Lepas satu sedia untuk dihidang. Senang saja sebenarnya untuk menyediakan masakan ayam masak Minang ataupun kalio. Okey, jadi kalau sekiranya akan cari bahan ini boleh ataupun resepi ini boleh type saja di Google, ada tu resepinya. Kalau sekiranya tertinggal lah. Okey, atau adalah resepi seharian ni, ayam masak Minang. Okeylah, apapun, terima kasih sekali lagi untuk bis kita semua. Masih lagi kekal berdengarkan Siang Salat dalam segmen EDD Siok Banal. Aku akan berbalik selepas ini. Macam biasa pukul 3 malam hari sekarang, kita ni ada sketsa Rumah Kadai. Tajuknya Kak Sel Mengamuk. Kak Seli Mengamuk, kenapa yang mengamuk? Dengarkan sekarang EDD Siok Banal.

0: Dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jalan lai liau, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.

0: Ani bahaw, ya samangat. Na panuh kada ni jan jalo gamilang. Ani ah, siapa bau ja inda terlihat bandia. Nah, ani bana-bana bula ni. Pacah mata wang ato kan mustakim yang ko.
1: Lo santap tu Burhan. Ani mun kada yang melihat ni. Oh. Selap-selap hai buan. Ah. Eh, kana unjuk bonus ni kita ni kan Burhan.
0: Amin, amin, amin, amin. Mudahan masin mulut muatu mustakim, mustakim.
2: Apa? Bonus. Bonus dia kang. Bisa dia kang. Sambak hantap adalah pilihan ku. Hei, indah lagi kamu penjual bang-bang nendah-nendah makan kah? Burhan, Mustakim. Mustakim. Aduh, bijak-bijak.
0: Aduh, Kak Sili. Berjual pulang eh. Apa kena yang samak-samak aneh, Kak Sili?
2: Kupikir antaya batuka ba sudah kadai kamu ani berjual mandia ke ujung ke tungking mandia tangannya akan dilihat. Aduh, dikit lagi lehe ku terlilit tali mandia. Eh, samak itu membaikan muntah.
1: Di sandi jua kasih lingi. Indah jauh sampai menyatu kan muntah dia pulang luan terjua. Batian kita kah? Ha? Berapa bulan sudah?
2: Batian? Batian apa dia pulang kau ni Mustakim? Kubungkus kau kang Mustakim? Tuna sana ato. Batian? Ukannya pasal batian ni aku muntah ni bah.
0: Mana?
2: Pasal melihat bandia luan balungkut. Jalan pun indah terlihat. Silap-silap langkah tercanggak batis tertuhap.
0: Kasile, nyane. Ani namanya jalo gamilang jo itu. Nah, apa pulangkan menyamak? Atu tandanya semangat patutisma. Nah, cuma tu lihat semangat kami ini. Lain macam semangat menyambut madika bah. Jadi tidak bakal nang jasa pejuang. Apa ni pejuang-pejuang yang lain atau yang dulu-dulu tu kesal.
2: Tahu. Kasih ni tahu mati.
0: Tahu pulang.
2: Aduh, bila pasal semangat patriotisme ban au madika. Indah ku mantah tu indah. Nganya kan asipun kan mengiba jalu gamilang ani jan luan menyamak bawang jalan tebabang kan bahun jagula sabun sia baas pun kan menang aja hamba indah ku tak mulus baahnya ba.
1: Apa ulahnya kita indah tertulus bang-bang atau kaseli? Biasa je sudah kan kadai ani kebauan jo kita ni luan kan. Bandia tu pulangkan dia no dibuat ulih.
2: Udah jangku antai. Mahal balakat bana kamu ani badua. Kan mahias kadai ani biar bakada-kada jua bah. Ani, ya Allah, dikit lagi tabungkus umah kadai ani jan bandia. Bukan pulang bisai sampai sasak bernapas jamu.
0: Ada saja kasih liani yang indah puas hatinya. Mahias kadai pun jadi kesalahan. Mau sasak nampak satu ke hospital bakal sile. Minta ubat ampus puan kemai.
1: Atau bana tu puan. Ya tabah. Ini takkan menyokong bah. Ini semangat patriotisme. Bana-bana tak kasih lihat ni. Jangan miatu kasih lihat. Kita ni tututan kiba bendia saja. Indah sempat tut bertimbak. Syukur tah.
2: Kamu ani duanya ni yang mahal mahati bah sebenarnya bah Burhan Mustakim. Kan ku malang kiba kan jalur gamilang. Indah salah anda.
0: Kenapa?
2: Nganya mun kan mahias biar taya terlihat bah. Pisau tersusun indah tercocok biji mata. Ani basang kata yang melihat jalan pun payah tu. Apa kan tu maksudnya? Ini aku mahati.
0: Mana jua ujah kita tu Kasili kan? Mana jua? Kami tu luar semangat bah Kasili. Semangat patriotisme hanya danganlah. Tapi upanya...
2: Upanya sama kan? Nah kan atu jua mun masang bandia ane di sing-sing jalan ke, di simpang-simpang jalan ke. Jangan sampai mahalang perlihatan dengan driba-driba ke siapakah. Jangan kita punya pasal penyebab dengan telangga.
1: Wow, Kasili, terima kasih atas nasihat kita tu. Bana hantap nyedangan. Asipun bersemangat, tapi jangan sampai menyusahkan pengguna yang lain.
2: Ya tah yang kutu, ya tah tu tadi yang benarkan ku pada akan batu. Kamu berdua, itu tuan ku ni andang indah pandai salah jemu. Utak bagaliga berjenis-jenis. Mahati kamu. Dah. Susun tiap balik. Hias balik. Ani baca lu gamilang kamu tu ba. Jangan mahal hakik ba. Dengar ba tu tuan kakamu ni. Aduh.
1: Ala ni kalah kita berhan. Apa jaka selia tu hantap losnya. Ba kita usai tiap hiasan jalu gamilang ni. Ganya.
0: Tak mustaqim. Nasihat yang baik kita terima demi kebaikan pengguna keselesaan semua.
1: Kan?
0: Terpakai tiap tu kasih lihat tu.
2: Aku bah dahulu makan siat dari kamu berdua ni. Dengar nasihat tuan ku itu. Dah usah lagi pinga-pinga kamu sana atau sebelum banyak lagi yang sasat dalam kadai ani tukar taya hiasan kamu atau bidahan tapi sasat nafasku.
0: Aduh, kasih lihat. Tapi kasih lihat, mun kini kita tu apa tadi sasat, main kompas pula.
1: Bah, Burhan, nak kasih tahu. Begatak lagi kang kasih lihat
0: tu.
1: Kena.
3: Dengarkan sketsa Rumah Kadai bersiaran setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari. Sketsa Rumah Kadai diterbitkan oleh Muhammad Saiful Adha bin Ismail.

0: Okey, berbalik lagi Zaman Wang Zalat terus menangani Ibis kita menerusi segmen EDDC Opanar. Baru saja kita dengarkan sketsa Rumah Kadai Mengamuk Kasih Apa Indah. Si Burhan sama si Mustaqim Mani menyusun bendera sampai apa ni orang menghalang jalan. Apa indah Kasili mengamuk. Okey, jangan lupa kibarkan jalur gemilang kita ni. Jalur gemilang yang kita ni banggakan bersebenar dengan Hari Kebangsaan. Jadi sama-sama kita ni raikan. InsyaAllah mudah-mudahan negara kita ni akan terus aman dan jua makmur. Cematuk. Okey, apapun selepas ni ada lagi perkongsian kan kukongsikan. Ada satu cerita menarik kan kukongsikan menerusi apa dak. Tapi selepas inilah ha. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Laban FM. Tani dengarkan dahulu lagu. Lepas itu aku akan berbalik bersama-sama dengan bis kita semua. Terus dengarkan ini di Siok Banar.
1: Hey yo, back. Kak,
2: yo.
1: Uish, lain suara.
2: What's up now?
1: What's up? Apaan what's up?
2: Bakar dia.
1: Bakar?

0: akan batuk. Cakep saja, wah.
1: Dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
2: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
1: Dan banyak lagi. Bah, jalan lai liau, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.
3: Dengarkan ini deh, Siuk Bandar di Labuan FM.

0: ada? Apa ada? Apa ada? Apa ada?
1: Okey, terima kasih sekali lagi untuk kita semua masih lagi kekal berdengan Kedawang Salat dalam segmen ini di Siok Panar. Okey, dalam apa ada, ada perkongsian yang Siok kan kukongsikan. Sesuatu yang unik ku rasa. Okey, ada seorang makcik ni, namanya Entah Binti Tak Tahu. Seorang wanita warga emas memiliki nama unik, iaitu Entah Binti Tak Tahu, sekaligus menarik perhatian pengguna media sosial. Okey, wanita tu yang tinggal di Kuala Krau Termeluh Pahang berpadah namanya sewaktu berbual bersama dengan seorang ahli parlimen Datuk Seri Dr. Ismail. Video itu dikongsikan pada akaun TikTok dan ujarnya sewaktu beliau menunjukkan maikat itu, nama itu benar-benar tertulis Entah Binti Tak Tahu. Okey, unik namanya Entah Binti Tak Tahu. Okey. Dan anak-anak Gen Z indah percaya bila ujarnya namanya Entah Binti Tak Tahu. Jadi makcik Entah ni bawa keluar IC-nya ataupun kad pengenalannya dan memperlihatkan nama itu. Nama ni unik ah. Satu saja dalam Malaysia ni. Dan menerusi ruangan komen, pengguna media sosial turut berkongsi cerita berhubung datuk dan nenek diorangan ni yang mempunyai nama yang unik. Ada ni seorang pengguna TikTok berpadah, nama nininya Sepak Binti Tunggul. Lagi unik, Sepak Binti Tunggul namanya. Okey, ada lagi yang memberitahu ataupun memberikan komen, yang ujarnya nama nini saya pula Sampah, datuk saudara saya pula Pungut. Dah tahulah macam mana orang dulu-dulu membagi nama anak kan. Okey, nama nininya Sampah, tapi nama datuk saudaranya Pungut. Cuma tu namanya. Okey, ada satu pengguna TikTok ni di komen, ujarnya arwah mamanya pernah berpadah, ada orang nama Entah, dah tahu tak tahu. Kejadian ini berlaku disebabkan jururawat tu bertanya nama bayi yang baru lahir. Jadi mamanya menjawab Entah Tak Tahu. Jadi misi itu ataupun nas itu tulislah nama Entah Binti Tak Tahu. Cerita itu didengarnya waktu ia damit dan baru sekarang terjumpa orangnya. Allahu Akbar. Memangnya orang cerita itu benar. Dari dahulu lagi menggali mamanya ni dah tahu kan bagi nama apa. Jadi tersabutlah Entah Binti Tak Tahu. Unik namanya. Okey, baru ada ke apa ni orang kejumpaan orangnya. Entah Binti Tak Tahu. Okey, atas sedikit perkongsian lah dalam apa ada. Jadi semoga terhibur dengan perkongsian itu. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labor FM, suara pesisir anda. Selepas ini kita akan berhenti rehat seketika untuk memberikan laluan azan asar, sekali lagi sebagai panduan kita di bersama. Waktu selepas pandu asar adalah pada pukul 3.42 minit malam hari. Kita dengarkan dahulu Sari Inang Labor bersama dengan Nuri Ebi. Kembali selepas ini.

Okey, 3:32 minit malam hari. InsyaAllah kita ni akan berhenti seketika untuk berikan laluan Azan Asar. Sekali lagi sebagai panduan, kita ni bersama. Maksudnya waktu Salat Fardu Asar adalah pada pukul 3:42 minit malam hari. Sama-sama kita ni dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi sehari ini. Okey, 13 Ogos 2026 bertajuk Pelaku Dosa dan Pelaku Maksiat. Dan insyaAllah selepas perkongsian itu nanti sama-sama kita dengarkan siaran azan, dan selepas siaran azan sama-sama kita dengarkan lagi perkongsian menerusi kapsul Al-Huda li Khulbi bersama-sama dengan Ustaz Syairul untuk edisi siaran hijau 13 Ogos 2026 yang bertajuk Kematian Mengajut. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM Suara Pesisir Anda. Aku akan berbalik selepas satu untuk mengakhiri tugasanku tentunya dalam segmen ini di Siap Benar. Jadi terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM Suara Pesisir Anda. Berbalik selepas ini. Allah.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Pelaku dosa dan pelaku maksiat. Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Innal mu'mina yara dhunubah ka'annahu fi asli jabali yakhaf ay yaqa'a alaihi wa innal fajira yara dhunubah kadhubabin waqa'a ala anfihi qala bihi hakadha fatar." Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mafhumnya, sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di kaki sebuah gunung. Dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Sebaliknya, orang yang derhaka melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Dia mengusirnya dengan tangannya begini, maka lalat itu terbang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, seorang mukmin setiap dia melihat dirinya banyak melalaikan kewajipan dan melakukan larangan, dia khawatir dosa-dosa itu akan menyebabkan siksa Allah kepadanya. Orang beriman sentiasa bimbang akibat perbuatan dosa yang dilakukan, akan sentiasa merasa seolah-olah gunung akan menghempapnya pada bila-bila masa. Orang mukmin akan selalu takut kepada siksa Allah dan sentiasa bermuraqabah, yaitu merasai Allah mengawasinya. Dia menganggap kecil amal solehnya dan khawatir terhadap amal buruknya walaupun yang kecil. Ibnu Abi Jamrah rahimahullah berkata, rasa bimbang dan takut dengan dosa sebabnya adalah kerana hati seorang mukmin itu diberi cahaya. Apabila dia melihat pada dirinya ada sesuatu yang membimbangkan hatinya yang diberi cahaya, maka hal itu menjadi berat baginya. Orang yang durhaka, iaitu pelaku maksiat, melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Dia hanya mengusirnya atau menepis dengan tangannya, iaitu tidak menganggap ia sebagai suatu penghalang. Jadilah orang beriman yang menganggap dosa walaupun kecil, namun seolah-olah gunung akan menghempapnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan dengan maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة

0: الفضيلة والشرافة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, kematian merupakan satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian, sama ada dalam keadaan biasa ataupun dalam keadaan mengejut. Allah taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 57, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Maksudnya tiap-tiap diri sudah tetap akan merasai mati, kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami, yakni untuk menerima balasan. Jangan pendengar sekalian, apabila seorang telah tiba ajalnya, maka tidak dapat diundurkan ataupun dipercepatkan walaupun sesaat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 34, ba'da a'udzubillahi minasyaitanirrajim, walikulli ummatin ajal, fa'idha ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yasta'qdimun. Sadaqallahul azim. Dan bagi setiap umat itu ada ajalnya, yakni tempoh tetapkan. Maka bila datang tempohnya, tidak dapat mereka dikemudiankan walau sesaat pun, dan tidak pula mereka didahulukan. Jika pendengar sekalian, kematian mengejut merupakan antara tanda-tanda hampir berlakunya kiamat. Rasulullah SAW pernah bersabda, min iqtirabis sa'ah wa an yazhara mautul fuja'ah. Maksudnya sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya kematian mengejut. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan kematian mengejut? Baginda bersabda yang maksudnya, mati mengejut adalah satu kesenangan bagi orang mukmin dan penyesalan bagi orang-orang yang derhaka. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, akhir kalam, marilah bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kepada kita kematian dengan husnul khatimah. Sebagaimana doa yang selalu kita baca, iaitu Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, sudahilah bagi kami dengan sebaik-baik kesudahan, dan janganlah Engkau tamatkan ke atas kami dengan seburuk-buruk kesudahan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okey, demikian tadi kita telah mendengarkan perkongsian menerusi Al-Huda li Qalbi bersama-sama dengan Ustaz Syahirul. Okey, sekarang ini sudah pun pukul 3.50 minit malam hari. Jadi sampai di sini saja tugasanku menangani bis kita dalam segmen ini di Siok Banar. InsyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita ni, pastinya menerusi segmen-segmen yang ada di Labor FM Suara Pesisiran. Selepas tadi jangan ke mana-mana, ada lagi dengan penyampai seterusnya akan menangani bis kita, pastinya dalam segmen Destinasi sampai tak pukul 7 malam, dan tentunya ada perkongsian yang akan dibawa. Okay. Jadi insyaAllah jumpa lagi kita ni di lain masa, di lain jam. Mata segmen lain kan, jadi jamnya pun lain jam berubah. Okay, di mana terindu, di sana tak kita ni bertemu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: de man nakan lo mo le pina. Ang tap jo aluan sa cha dela na to kuliah.
1: Ate, kau kume.
0: Ao.
1: Nadawila na chacha ni. Lagaan kan muli ka uma. Kamamagkit sa saan ko ba dyan mo asisan? Ang taplabat mo dyan na to dyan mo.
0: Eh, talagi.
1: Abis malimbakbasa lang ga kukumeng.
0: Awe, alepi na eh. Asipun dyan alaman na to ah. Labi kuwang dyan to. Lain niya kubat ang pait. Akan ba ay ano, mahilay ka pait basa. Eh, sa kalapasubung nga. Tampat yang manakungaing. Eh, habis ko pantuni. Kanapa? Mambay wati, angit batalo.
1: Atong amban na to kumeng.
0: Awo.
1: Apalagi angit sa macam yung bagat puti tamato.
0: Na.
1: Apa to, angit ides panggalabis ya.
0: Ay, lowos to. Alipin na. Sabalong mapapa, sabalong niya manggigit, manggos nilama. Baik tah ketani yang ano apa yang mengapuskan dahulu tempat pembiakan angit di sana. Macam apa pasalan yang agut ketani dang idea lepon yang pemato. Eh, mencaga lagi baik dari mengubati.
1: Aku setuju ban aku tu kumeng.
0: Aku.
2: Hai warga Labuan, nak rasai pengalaman yang lain daripada biasa? Jom sertai Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026. Labuan FM membawakan semangat patriotik, kecintaan kepada alam dan keseronokan bersama-sama komuniti bertempat di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Ayo sertai pelbagai aktiviti menarik sambil meneroka keindahan alam semula jadi dan dunia burung yang cukup unik. Bawa keluarga, kawan-kawan dan jangan lupa semangat Malaysia Madani. Pelbagai pengisian menarik antaranya hiking Aspirasi Malaysia, treasure hunt, lensa merdeka, permainan interaktif, studio mini dan raikan 69 tahun. Temui DJ Ezri, Azwan, Diana, Raf, Shima, Baby, Hebri, Meg, Fias, Khairul Om, Reha, Izu dan Alif. Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026 di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Jom bersama-sama menyemarakkan Aspirasi Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Destinasi 4 hingga 7 malam. Teruskan mendengar Labuan FM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

Laporan FM, suara pesisir anda. Selamat petang, salam destinasi saya ucapkan untuk anda. Terima kasih terus kekal setia dengarkan kami. Dua pilihan frekuensi kami menjadi pilihan anda. Anda boleh dengarkan menerusi 103.7 mahupun menerusi 89.4 MHz. Okey, hari ini 13 Ogos 2026. Begitu pantas masa berlalu. Saya DJ Mac akan menemani 3 jam anda sampai 7 malam nanti. Pastinya ketika ini destinasi teman pemanduan anda di jam yang pertama. Seperti biasa hari Kamis, kita ada kafe klasik di jam yang pertama ini. Okey, lagu-lagu retro sekitar 80-an hingga awal 2000 akan menjadi teman sehingga 5 petang nanti. Okey, juga terima kasih dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik dan juga terus menyokong di platform media sosial rasmi Laban FM, suara pesisir anda. Selepas ini ada lagu daripada Wan dan juga Fauzia Latif akan menemani anda. Kita dengarkan dahulu lagu daripada kumpulan Freedom, okay? Lagu yang dipopularkan sekitar tahun 80-an. Mulanya di sini, terus bersama dengan kami, destinasi teman pemanduan anda.

0: lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
1: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
0: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
2: Terbitnya sinar mentari, saban hari mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.

Labor FM, suara pesisir anda. Kita bertemu lagi dan waktu sekarang sudah pun pukul 4.36 minit petang. Lagu sebentar tadi, Tuah Mengejar Kita daripada Fauzia Latif. Semoga sedikit sebanyak dapat mengimbau kembali kenangan anda di zaman-zaman itu, 80-an, 90-an dan juga awal 2000. Pasti ada yang mana saya harapkan, pasti anda tersenyum dengan mendengarkan lagu-lagu menerusi playlist Cafe Klasik hari ini. Oke, terima kasih juga buat rekan-rekan yang terus dengar kami di halaman Facebook menerusi live stream ketika ini, dan juga yang dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Yang mana belum muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun sekarang secara percuma di Google Play Store dan juga Apple Play Store. Macam-macam, selain daripada rancangan radio, anda boleh ikuti rancangan TV. Kita ada telemovie, drama, ada rancangan hiburan, rancangan sukan. Okay? Semuanya menanti secara percuma, secara eksklusif menerusi aplikasi RTM Klik. Okey, kita akan teruskan lagi Cafe Klasik di jam yang pertama untuk segmen Destinasi. Lagu seterusnya sebagai teman pemanduan anda daripada Rahim Maruf, Cinta Kristal. Terus bersama-sama dengan anda sebagai teman petang destinasi anda.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang. Di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, waktu sekarang sudah pun pukul 4.53 minit petang dan kita telah pun berada di penghujung jam yang pertama untuk segmen Destinasi. Semoga anda terhibur dengan playlist Cafe Klasik minggu ini. Okay, jangan tukar frekuensi anda. Selepas ini kita akan ikuti berita seperti biasa, utama 5 petang menanti anda. Tepat 5 petang nanti dan di jam yang seterusnya juga ada Warta Labuan Berita Tempatan, tepat 5.30 petang nanti. Buat anda yang sedang memandu, hati-hati memandu. Terus fokus kepada pemanduan anda dan terus jadikan kami sebagai teman pemanduan petang anda. Okey, kita akan kembali lagi selepas ini. Pastinya Destinasi di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: I won't lie.
2: Labuan Bird Fest 2026, 15 dan 16 Ogos di Taman Burung Labuan. Jom datang beramai-ramai. Jumpa anda di sana.
3: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Labuan FM has notified you.
5: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Sarawak, iaitu Pusat Hidupan Liar Semenggo. Pusat Hidupan Liar Semenggo merupakan salah satu destinasi ekopelancongan terkenal di Kuching, Sarawak. Pusat ini ditubuhkan untuk memulihara dan melindungi orang hutan yang diselamatkan daripada aktiviti pemburuan haram, kecederaan atau kehilangan habitat. Di sini, orang hutan hidup secara separaliar dalam kawasan hutan semula jadi dan bebas bergerak tanpa dikurung. Pengunjung berpeluang melihat orang hutan datang ke platform pemberian makanan pada waktu tertentu sambil mempelajari kepentingan pemuliharaan hidupan liar. Selain itu, pusat ini menawarkan suasana hutan hujan yang nyaman serta pengalaman pendidikan tentang biodiversity Borneo. Kesimpulannya, Pusat Hidupan Liar Semenggo bukan sahaja menjadi tarikan pelancong, malah memainkan peranan penting dalam usaha memelihara orang hutan dan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga alam sekitar. Menarik bukan? Jadi, mari tah berjauh.

0: Anda sedang mendengarkan Destinasi Teman Pemanduan Anda.
1: Bis on air.
2: Nama saya Adam bin Yunus. Saya membuat kasut 40 tahun sudah. Anak saya masih 3, sekarang anak saya 9. Cucu 24 sudah, masih jadi juga. Saya bermula di tempat depan supermarket itu asal malam, di bawah tangga. Habis itu di arah kami pergi gerai, di rubuh sudah gerai. Minatlah saya siang malam pun, kalau kadang-kadang ada tidak boleh aku buat, aku bawa pergi rumah, bantu anak jahit kasut lah. Aku jahit kasut perempuan, tukar tapak, tukar tumit, macam-macam lah. Kalau aku boleh buat, buat sajalah. Boleh baiklah, ada koyak sikit lah ini-ini. Boleh jahit. Buka sini pukul 7 sampai pukul 4.30. Kadang-kadang ada kerja pejabat, aku tunggulah. Jam 5 baru aku balik. Hari-hari buka, kecuali hari raya lah, kecuali tidak sihat lah. Kadang-kadang RM10, ada yang RM5. Siapa yang mau buat kasut boleh cari Pati Adam dengan kawan-kawan. Bekas pasar lama, Jalan OKK, Awang Basah.
1: Peace on air.

0: bantuan perubatan am kepada penerima yang memerlukan.
1: Yang mana masing-masing mendapat sebuah bot yang berharga RM8,900 dan enjin sebanyak RM7,200. Dan seterusnya, skim bantuan yang kedua adalah berkaitan dengan perubatan, di mana penerima telah menerima skim bantuan perubatan am secara one-off sebanyak RM26,806.
0: Penerima Akif Irfan Lot Galakong bersyukur dengan bantuan perubatan bagi menampung kos rawatan isterinya yang menghidap radang autoimun.
2: Dia serang bahagian saraf-saraf lah. Time tu dia tengah pregnant anak saya ini dalam kandungan 2 bulan lah gitu. Dia baru doktor dapat detect lebih setahun sudah lah. Harapan saya semoga isteri cepat sembuh.
0: Labuan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU 63 masih pada tahap sederhana susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan di negara ini. Kemaskini sistem pengurusan indeks pencemaran udara Jabatan Alam Sekitar mencatatkan kualiti udara di kebanyakan kawasan di 8 kawasan di Sarawak, Cheras, Kuala Lumpur dan Shah Alam Selangor masih berada pada kategori tidak sihat setakat 4 petang ini. Negeri-negeri lain di 56 stesen mencatat bacaan sederhana dan dua stesen iaitu Langkawi, Kedah dan Kangar Perlis pada tahap yang baik. Justeru orang ramai di Labuan dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan aktiviti luar sekiranya keadaan kualiti udara bertambah buruk. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam dan pagi esok diramalkan tidak hujan, sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi. Sambutan program pemandu sihat dan selamat masih rendah. Japin Labuan pergiat program semarak bulan kebangsaan. Sekian Warta Labuan, berita disunting oleh Rohani Haramli, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Abang, panas lari ni. Ada rasa aiskrim dalam peti ais pun boleh cair.
1: Memang panas sekarang ni, adik. Cuaca panas boleh buat badan cepat letih dan haus tau.
0: Patutlah dirasa pening sikit.
1: Kalau macam tu, jangan main di luar lama-lama. Baik adik minum air kosong dulu.
0: Leganya.
1: Kalau cuaca panas, ingat tiga benda penting ni, adik.
0: Apa dia, bang?
1: Pertama, banyakkan minum air kosong. Kedua, pakai topi atau duduk tempat teduh. Ketiga, kurangkan berlari waktu tengah hari panas terik macam ni.
0: Kalau adik nak main bola, macam mana?
1: Main waktu petang sikit. Masa cuaca lebih redup, baru best. Badan pun selamat.
0: Oh, okey. Adik faham, abang. Bila kita jaga diri, barulah Baba Mami tak risau.
1: Betul tu. Jangan tunggu sakit baru nak jaga diri. Ingat, cuaca panas boleh menjejaskan kesihatan. Minum air secukupnya. Elak panas melampau dan jaga diri setiap hari.
0: Pesanan ini daripada Labuan FM.
2: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
3: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Labor FM, suara pesisir anda. Baik, terima kasih. Terus kekal bersama-sama dengan kami di mana juga anda berada. Segmen Destinasi, saya DJ Mac akan terus menemani sehingga 7 malam nanti. Okey, kepada anda semua, jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan program Labuan FM, iaitu Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest 2026, yang mana akan berlangsung pada hujung minggu ini, hari Sabtu 15 Ogos 2026, bertempat di Taman Burung Labuan. Okey, mari sertai kami dengan pelbagai aktiviti-aktiviti menarik. Pastinya acara utama kita ada Hiking Aspirasi Malaysia, yang mana tempatnya adalah di Chimney Trail seawal pukul 7 pagi. Dan aktiviti-aktiviti lain, kita ada Lensa Merdeka, ini terbuka kepada semua warga, 2026, bertempat di Taman Burung Labuan. Okey, mari sertai kami dengan pelbagai aktiviti-aktiviti menarik. Pastinya acara utama kita ada Hiking Aspirasi

0: di Malaysia, yang mana tempatnya adalah di Chimney Trail seawal pukul 7 pagi. Dan aktiviti-aktiviti lain, kita ada Lensa Merdeka, ini terbuka kepada semua warga Labuan. Syarat utama bergambar dengan kreativiti sendiri di Taman Burung dengan prop Jalur Gemilang, dan seterusnya muat naik di halaman Facebook dan juga Instagram Labuan FM. Acara lain, kita ada Treasure Hunt, juga terbuka kepada semua pengunjung Taman Burung Labuan. Juga ada permainan interaktif, dan sudah semestinya kita ada studio mini Labuan FM. Oke, itu dia sedikit perkongsian untuk anda, pastinya bersempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan bulan Ogos ini, dan juga ulang tahun kebangsaan 69 tahun pada 31 Ogos nanti. Oke, Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Face 2026 bersama-sama dengan anda hujung minggu ini. Oke, kita telah pun berada di penghujung jam yang kedua untuk segmen Destinasi. Jangan tukar frekuensi anda, kita akan terus menuju ke jam yang terakhir selepas ini menerusi Ruangan Nurani. Widuri, kita dengarkan untuk anda daripada Brori Marantiga. Destinasi, teman pemanduan anda.
1: Di suatu

0: dengarkan lagu-lagu kerohanian dalam Nurani dari pukul 6 petang hingga 7 malam di Labuan FM.
1: Labuan FM, suara pesisir Anda. Baiklah, kini kita telah pun berada di jam yang terakhir menerusi ruangan Nurani. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Walau di mana jua berada, dengarkan menerusi dua pilihan frekuensi kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz ataupun dengarkan menerusi penstriman di aplikasi RTM Klik. Untuk panduan muslimin dan muslimat hari ini, sebagai panduan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pukul 6.34 minit petang nanti. Terus kekal bersama dengan kami, kita dengarkan Nisa Sapian menemani Anda. Destinasi Ruangan Nurani.

Anda sedang mendengar Ruangan Nurani. Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Sehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labor FM.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Pelaku dosa dan pelaku maksiat. Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Innal mu'mina yara dhunubah كأنه في أصل جبال يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه قال به هكذا فطار." Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mafhumnya, sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di kaki sebuah gunung. Dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Sebaliknya, orang yang derhaka melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Dia mengusirnya dengan tangannya begini, maka lalat itu terbang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, seorang mukmin setiap dia melihat dirinya banyak melalaikan kewajipan dan melakukan larangan, dia khawatir dosa-dosa itu akan menyebabkan siksa Allah kepadanya. Orang beriman sentiasa bimbang akibat perbuatan dosa yang dilakukan, akan sentiasa merasa seolah-olah gunung akan menghempapnya pada bila-bila masa. Orang mukmin akan selalu takut kepada siksa Allah dan sentiasa bermuraqabah, iaitu merasai Allah mengawasinya. Dia menganggap kecil amal solehnya dan khawatir terhadap amal buruknya walaupun yang kecil. Ibnu Abi Jamrah rahimahullah berkata, rasa bimbang dan takut dengan dosa sebabnya adalah kerana hati seorang mukmin itu diberi cahaya. Apabila dia melihat pada dirinya ada sesuatu yang membimbangkan hatinya yang diberi cahaya, maka hal itu menjadi berat baginya. Orang yang durhaka, iaitu pelaku maksiat, melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Dia hanya mengusirnya atau menepis dengan tangannya, iaitu tidak menganggap ia sebagai suatu penghalang. Jadilah orang beriman yang menganggap dosa walaupun kecil namun seolah-olah gunung akan menghempapnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengar Hadis Nurani.
3: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حمد

0: فضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, kematian merupakan satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian, sama ada dalam keadaan biasa ataupun dalam keadaan mengejut. Allah taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 57, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Maksudnya tiap-tiap diri sudah tetap akan merasai mati, kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami, yakni untuk menerima balasan. Jangan pendengar sekalian, apabila seorang telah tiba ajalnya, maka tidak dapat diundurkan ataupun dipercepatkan walaupun sesaat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 34, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, walikulli ummatin ajal, wa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Dan bagi setiap umat itu ada ajalnya, yakni tempoh tetapkan. Maka bila datang tempohnya, tidak dapat mereka dikemudiankan walau sesaat pun, dan tidak pula mereka didahulukan. Jika pendengar sekalian, kematian mengejut merupakan antara tanda-tanda hampir berlakunya kiamat. Rasulullah SAW pernah bersabda, min iqtirabis sa'a wa an yazhara mautul fuja'a. Maksudnya sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya kematian mengejut. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan kematian mengejut? Baginda bersabda yang maksudnya, mati mengejut adalah satu kesenangan bagi orang mukmin dan penyesalan bagi orang-orang yang derhaka. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, akhir kalam, marilah bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kepada kita kematian dengan husnul khatimah. Sebagaimana doa yang selalu kita baca, iaitu Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, sudahilah

0: Bagi kami dengan sebaik-baik kesudahan, dan janganlah engkau tamatkan ke atas kami dengan seburuk-buruk kesudahan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu-lagu kerohanian dalam Nurani di Labuan FM 6 hingga 7 malam. Waris.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua.
1: 8 FM, suara pesisir anda. Baiklah, waktu sekarang sudah pun pukul 6.53 minit petang. Dan sedar tak sedar nampaknya tugas anda saya menemani anda hari ini. Edisi 13 Ogos sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih atas sokongan dan juga kesetiaan anda bersama dengan kami. Menemani dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Seperti biasa, selepas ini Nasional FM akan bersama-sama dengan anda. Dan jangan lupa siaran kami akan bersama-sama dengan anda seawal pukul 6 pagi esok. Dimulakan dengan segmen Salam Padian. Saya DJ Mac mengundur diri. Kita jumpa lagi di lain waktu, di lain siaran. Dan terus kekal bersama-sama dengan kami di Laman FM, suara pesisir anda. Selamat malam.
0: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Laman FM.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama dengan kami, geng Kakak Petang.
1: Ya, masih lagi bersama dengan Zura dan juga Lin di jam terakhir ketika ini. Mungkin yang sedang mandu, hati-hati memandulah ya. Yeah. Mungkin terfikir-fikir nak masak apa ini bang eh.
0: Tadi Zura dah kongsikan resipi yang paling mudah, udang, butter.
1: Butter.
0: Milk.
1: Tak ada milk.
0: Tak udang ada, butter. Udang butter.
1: Ya kot, macam tu tadi ke?
0: Ke butter udang.
1: Pada-padalah udang tu.
0: Janji ada udang.
1: Yalah, ataupun kalau tak sempat sangat, nak goreng je lah ayam tu.
0: Akan buat yang mudah-mudah.
1: Mudah-mudah boleh juga buat buttermilk ayam tu.
0: Tak perlu nak apa orang kata tertekan. Tadi dah tertekan sepanjang hari, takkan nak tertekan
1: penat
0: masak pun nak tertekan kan.
1: Ya, kadang kita kat office penat macam-macam kerja tau, non-stop juga kan.
0: Cuma yelah, kita kena makan jugalah kan.
1: Kena makan lah. Anak-anak kat rumah
0: pun nak makan juga.
1: Nak makan juga. Jadi buat benda mudah je, mana yang anda sempat lah kan. Tak ada salah, tak ada betul pun Lin. Tak ada siapa yang ambil markah pun Lin.
0: Nak buat resepi ikut cara kita sendiri pun tak
1: boleh.
0: Ada orang dia ikut resepi yang nenek dia bagi kat dia, turun temurun tak serah. Sedap pula tu. Ada tu mak bagi, ada tu ayah pun pandai masak.
1: Betul.
0: Dia kongsi resepi dengan anaknya.
1: Kalau ada udang tu dia tak sempat nak salin, mungkin boleh buat udang guna kunyit. Dah selesai.
0: Ya, sedap.
1: Sedap. Potong bawang, potong cili padi.
0: Letak kunyit, letak garam, goreng.
1: Goreng sekali dengan bawang, dengan apa, dengan cili padi tadi tu. Sedap. Kan dah boleh, dah jadi lauk, satu lauk dah selesai lah tu.
0: Iyalah kan. Malam-malam ni kita nak sesuatu yang memudahkan kita, menyenangkan kehidupan kita.
1: Betul.
0: Baik, untuk panduan muslim dan muslimat ya, akan masuk waktu solat fardu maghrib hari ni pada pukul 7.27 minit malam.
1: Untuk anda semua, teruskan kesediaan anda bersama kami, geng.

0: tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
2: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
3: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
4: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini Ustaz nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang. Nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah. Nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia kan. Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap tahniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau set lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 7 hingga 9.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون.
2: Dan tidak ada seseorang nabi pun yang datang kepada mereka melainkan mereka mempersendakan dan mengejek-ejeknya.

Lalu kami binasakan orang-orang yang lebih kekuatannya dan lebih kejam serangannya daripada mereka, dan telah pun disebutkan berulang-ulang di dalam Al-Quran tentang kisah-kisah dan misal perbandingan mengenai umat-umat yang telah lalu. Walain sa'altahum man

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: Baiklah, sekejap je masa berjalan ni, kan? Dah kita nak, orang kata nak tutup dah hari ni untuk geng kakak petang edisi hari ini 8.13. 13 Ogos.
1: Gimana saya Zura, saya dah terbayang-bayang nasi dengan segala lemi, bubur, kat mata je lah. Di matamu aku,
0: di jiwamu dia. Kan? Tapi saya tak nak makan malam dah sekarang ni. Saya dah macam tobat lah. Bertaubat.
1: Kenapa pula Zura?
0: Kena jaga kesihatan lah Lin. Sebab kita kadang balik 8 ni Lin.
1: Habis pukul 8 balik rumah aku 9.
0: Pukul saya pukul 10 dah tidur dah. Saya dah pukul 10 orang kata sangat non-stop dah saya tu.
1: Patutlah wajah macam baby.
0: Baby kan.
1: Perangai pun macam baby. Tidur awal lah baby.
0: Saya kena jaga kesihatan lah kan.
1: Memang kita
0: dulu,
1: semua jaga.
0: Dulu orang kata makan, orang kata nak masa dan Lin kena makan tu makan juga. Walaupun kita pukul 10 malam macam tu.
1: Sebab lapar.
0: Lapar kan.
1: Tak fikir apalah. You know. Kita pun fikir nak isi perut kita kan.
0: Kan sebab lapar. Tapi sekarang macam kena jaga kesihatan lah. Sebab umur pun dah makin kertu ni. Dah meningkat.
1: Bukan masih muda ke?
0: Muda tapi meningkat kan ni.
1: Oh iyalah mana
0: kita dia. Kita bukan menurun kan.
1: Betul-betul. Menaik.
0: Kita pun popular macam mana awak.
1: Lepas tu saya gelak.
0: Jadi kena jaga kesihatan lah kan.
1: Jaga kesihatan.
0: Kalau untuk anda juga yang bersukan malam-malam ni pun kena tengok juga. Kalau siang tu dah penat sangat, mohon hentikan lah dulu.
1: Yelah, kalau kita paksa diri nanti jantung kita punya jantung.
0: Kita pump non-stop
1: kan. Kita paksa-paksa badan kita lari juga.
0: Lari juga. Aku kena turun juga bulan ni 5 kilo.
1: Jangan. Takut nanti ada yang rebah, pingsan. Betul. Sebab badan kita dah tak larat dah
0: sebenarnya. Juga mungkin ada di kawasan anda yang jerebu. Jangan orang kata kurangkan lah aktiviti luar tu.
1: Macam dekat Serian kan. Banyak sekolah ditutup sementara
0: waktu semuanya.
1: Esok nanti sama-sama kita nantikan pengumuman ya. Kita doa banyak-banyak jerebu berlalu lah ya.
0: Betul.
1: Ya, malam ni dengan siapa?
0: Mama AJ yang akan temankan anda untuk pilihan lagu-lagu terbaik malam ini. Saya Azura.
1: Saya Lin Zaino.
0: Kita jumpa esok bersama King Kakak Petang. Bye semua. Bye. Assalamualaikum.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan AJ dalam Nasional Malam. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Terima kasih kepada sahabat saya, geng Kakak Petang Azura dan juga Lin Zainul yang telah menemani anda. Dan kini giliran AJ pula untuk edisi hari ini 13 Ogos 2026. Terus kekal bersama dengan saya semestinya hanya di

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Jabatan Immigration Malaysia membongkar taktik sindiket pemalsuan dan pengubahsuaian pasport bagi membolehkan warga asing yang mempunyai masalah kesihatan menggunakan individu lain untuk menjalani saringan pemeriksaan kesihatan pekerja asing. Sindiket mengenakan bayaran RM200 hingga RM300 bagi setiap pasport yang dipalsukan. Operasi khas di Taman Wahyu, Kampung Batu menahan dua lelaki warga Bangladesh. Jabatan Immigration Malaysia menyita beberapa pasport palsu dan bahan pemalsuan termasuk 700 helaian muka surat dan 300 kulit pasport. Seterusnya, orang ramai dinasihatkan supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap sinaran ultra ungu iaitu UV ketika negara sedang melalui monsun barat daya yang dijangka berterusan hingga September ini. Pendedahan UV meningkat apabila cuaca lebih panas, kurang hujan dan langit cerah. Berwaspada semasa melakukan aktiviti luar. Perhatian kepada waktu puncak antara 11 pagi hingga 4 petang kerana sinaran UV lazimnya mencapai tahap maksimum. Langkah pencegahan perlulah menggunakan pelindung matahari SPF 30 atau lebih. Berpakaian sesuai, topi dan cermin mata hitam berpelindungan UV. Berteduh atau berada di kawasan berbumbung, minum air mencukupi dan beri perhatian khas kepada kanak-kanak, warga emas serta pekerja luar. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Harap semua sehat hari ini. Abang berharap semua dalam keadaan yang baik dan juga tenang. Kenapa penting kita kena sihat ni? Bukan setakat tubuh badan, tetapi juga mental kita. Sebab kesihatan mental adalah aset yang cukup penting dalam hidup kita. Sebab tu hari ini kita nak berbincang tentang bagaimana kita boleh mengurus tekanan di tempat kerja dan mengelakkan burnout. Itu yang kita nak bincangkan. Pengurusan tekanan kerja, cara untuk mengatasi burnout. Burnout ni memang dia dah rasa macam give up, dia dah rasa kecewa, dia dah rasa letih sangat-sangat. Last kali dia fed up, dia stop suruh apa yang dia nak kena buat. Kita tak mahu macam tu. Sebab menjaga kesihatan mental dan menguruskan tekanan kerja adalah kunci untuk kekal produktif dan bahagia dalam jangka panjang. Okey, jom. Cara pertama untuk mengurus tekanan kerja adalah dengan menetapkan batasan ataupun boundary yang jelas antara kerja dan kehidupan peribadi. Pastikan kita mengambil masa untuk berehat dan melepaskan diri dari urusan kerja. Dengan kata lain, jadualkan waktu rehat anda. Kita dah tetap awal-awal dah. Waktu pukul sekian-sekian sampai pukul sekian-sekian, memang kita nak kena rehat. Ya, anda kena ada jadual, tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Dan selain daripada tu, kita juga kena jadualkan bila kita patut bercuti. Tak semestinya kena pergi jauh-jauh. Kalau kita pergi bercuti jauh-jauh pun, tapi akhirnya kita bawa juga kerja kita pergi bercuti bersama-sama, itu bukan bercuti. Itu cuma tukar lokasi pejabat sahaja. Okay? Baik. So, sekarang ni, kalau nak cuti, cuti betul-betul. InsyaAllah. Waktu bercuti tu, kalau kita cuti betul-betul, idea yang bernas akan datang untuk kita punya kerja dan juga kerjaya kita, dan kita akan pulang dengan prestasi yang lebih meningkat. Tapi pastikanlah, janganlah cuti waktu kritikal dalam organisasi. Baiklah. So sekarang ni, kalau kita tengok kajian, individu yang menetapkan batasan yang jelas antara kerja dan juga kehidupan peribadi menunjukkan tahap stres mereka lebih rendah dan mereka lebih bahagia, tuan-tuan dan puan. So kalau kita nak kerja kuat, tak bermaksud kita tak perlu rehat. Kalau kita nak kerja dan nak kerja sungguh-sungguh, tak bermaksud kita ketepikan terus kehidupan peribadi kita. Boleh? Baiklah. Cara yang kedua adalah kita nak mengamalkan teknik relaksasi seperti deep breathing, pernafasan yang dalam, ataupun senaman ringan. Teknik-teknik ni sebenarnya dapat membantu kita mengurangkan tekanan dan ni best, meningkatkan fokus. Cuba kalau kita rasa tertekan kan, cuba tarik nafas dalam-dalam. Macam kita pam tayar kereta lah kan. Kita pun macam kita pam balik semangat dalam diri. Cuma kita tak kembung lah badan kita. Boleh? Alright? Dan yang ni pun menarik. Orang kena sebut juga kajian ni. Teknik pernafasan dalam ataupun deep breathing ni dapat mengurangkan tahap kortisol. Kortisol tu apa dia? Hormon stres, sebanyak 20%. Banyak tu. Banyak. Jadi ambil masa untuk kita deep breathing. Itu akan membantu. Dan juga cara yang ketiga ni, yang buat pergi laju saja, adalah kita kena dapatkan sokongan sosial. Kita kongsi masalah kita dengan rakan sekerja, dengan

0: Okey, itu sahaja. Jadi untuk menguruskan tekanan tempat kerja, yang pertama, kita tetapkan batasan yang jelas. Kita amalkan teknik relaksasi yang kedua, dan yang ketiga, cari sokongan sosial. Jumpa lagi apa empat dalam cara kita di National FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu Isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 13 Ogos 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah telah masuk waktu solat fardu Isyak pada pukul 7.43. Wilayah Persekutuan Labuan 7.45. Kuching Sarawak 8.3 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu Isyak pada pukul 8.39, Kuala Terengganu 8.34, Kuantan Pahang 8.32, Kota Baru Kelantan 8.35, Johor Baru Johor 8.28, Bandaraya Melaka Melaka 8.35, Seremban Negeri Sembilan 8.36, Shah Alam Selangor 8.39, Ipoh Perak 8.42, Georgetown Pulau Pinang 8.46, Alor Setak Kedah dan Kangar Perlis 8.47 minit malam. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini Ustaz nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial, jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang, nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia kan. Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap tahniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak

0: semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang misis ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau Ustaz lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jahim.

وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji, yang

Baik, setiap malam ada topik yang untuk dibincangkan dalam Nasuana Malam. Dan untuk hari ini, kita nak bincangkan mengenai topik kita hari ini, iaitu tenang. Jadi boleh kongsikan komen anda di media sosial Nasional FM, sentiasa di hati, perkara-perkara yang membuatkan anda rasa tenang. Kerana malam ni, kalau boleh, kita nak tenang-tenang je sambil layan lagu-lagu dalam pilihan bersama 2.0, yang mana saya akan kongsikan bersama dengan anda di jam yang kedua nanti. Jadi terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

ke bagi pilihan bersama 20.00 bermalam ini. Permintaan pada sahabat kita Nur Azila dari Kampung Gajah Perak dengan ucapan selamat malam untuk semua sahabat. Beliau inginkan lagu daripada Tajul dan juga Wani Hasrita iaitu Tragedi Cinta. Kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini hanya di Nasona Malam, dan semestinya bermula jam inilah lagu-lagu yang akan anda dengar adalah permintaan daripada pendengar setia Nasona FM sentiasa di hati. Baik, setiap malam kita akan ada topik untuk dibincangkan, dan setiap malam juga kita akan bedah topik bersama dengan anda dengan berkongsi komen anda melalui media sosial Nasional FM sentiasa di hati. Jadi diharapkan malam ini kita tenang-tenang saja sebab topik kita pun mengenai tenang. Jadi malam ini tak perlu kerja ataupun tak perlu kejar, maksud saya apa-apa, kita berhenti sekejap, tarik nafas dan beri ruang untuk diri kita sendiri. Saya tahu ada di antara pendengar setia Nasional Malam pada waktu ini terasa hari ini panjang sangat kan. Jadi biarkan malam ini menjadi teman untuk anda tenang seketika. Jadi terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam sambil berhibur dengan lagu-lagu daripada pendengar setia Nasional FM. Yeah, semestinya malam ini emosi anda akan kita kongsi bersama dalam pilihan bersama 2.0. Baik, sebelum tu kita nak raikanlah sahabat-sahabat kita yang telah menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Nini Ani, Nasional Malam sentiasa di hati. Salam malam Jumaat. Semoga Allah merahmati kita, menerima amalan kita, amal ibadat kita, memurahkan rezeki kita dan mengampunkan dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Nini Ani. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? Syah Syaz. Semoga Allah sentiasa merahmati, keberkatan dan perlindungan keselamatan kita semua. Amin. Kita ada Abdullah Fatimah juga turut menemani saya dengan ucapan thank you. Terima kasih juga untuk anda kerana menjadikan Nasona Malam ini sebagai teman malam anda. Muhammad Ramli bin Jaafar, assalamualaikum AJ, waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas di Radio Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Semoga dipermudahkan segala urusannya insyaAllah. Layan je, hadir dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Terima kasih Muhammad Ramli Jaafar. Seterusnya kita ada siapa lagi yang menemani AJ? Princess Sue. Jom layan Nasional Malam bersama dengan Mama AJ. Terima kasih yang dengan ucapan selamat malam, waktunya beristirahat. Istirahatkan hati, tenangkan fikiran, bersyukur untuk yang telah dilewati dan berdoa untuk hari esok yang lebih baik. Betul-betul. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Princess Sue. Muhammad Zikri Haji Hamdan juga turut menemani saya. Piwi. Selamat malam untuk Mama AJ. Piwi juga untuk anda Muhammad Zikri. Noxy Moxes. Seterusnya kita ada siapa lagi? Mawar Putih. Selamat malam untuk semua. Selamat bertugas untuk Mama AJ. Terima kasih yang... Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0 yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Syah Syaz. Beliau ingin kalang daripada Aris Ariwatan, Cinta Tak Kenal Siapa. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ahran Ahram dengan ucapan selamat malam Jumaat untuk semua pendengar. Beliau ingin kalang daripada Stacy Kisah Dongeng. Oh, tapi sebelum tu kita dengarkan lagu ini dahulu. Nur Isa, beliau ingin lagu daripada Wali Band, Baik-baik Sayang. Jadi baik-baik, duduk diam-diam, terus kekal bersama dengan AJ.

Pergi selamanya daripada Kamikaze. Permintaan daripada sahabat kita Nini Ani dengan ucapan buat hiburan semua pendengar. Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasora malam ini sebagai teman malam anda. Harapkan semuanya tenang-tenang saja untuk hari ini. Dan topik kita pun mengenai tenang. Tenang bukan bermakna tiada masalah. Kadang-kadang kita fikir hidup kita ni tenang apabila masalah selesai. Sebenarnya tidak semestinya lah begitu kan. Ada masalah yang masih ada. Tetapi hati kita belajar untuk menghadapi dengan lebih tenang. Jadi kalau hari ini, jika anda belum selesai semuanya ada masalah, tak mengapa, perlahan-lahan esok masih lagi ada ruang untuk kita cuba lagi untuk buat yang terbaik dalam diri kita. Jadi kalau boleh tenang-tenang je lah sambil mendengar lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM dalam pilihan bersama 2.0. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Sadin Sadin daripada Shima. Luka dilukai sebentar saja lagi. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.5.

Itu dia cinta dari Marsha Milan. Permintaan pada sahabat kita Nora Shikin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada siapa tu? Kita ada Faizal. Kemudian kita ada Ash. Terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki. Matahari, teruskan Mama ya. Baiklah. Seterusnya kita ada siapa lagi? Mama Putih, makan dulu Mama sambil layan lagu. Baik, saya dah makan dah. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak Mama yang sentiasa mengambil berat akan Mama AJ. Daruri Hassan juga turut menemani saya. Ibra Angles. Ibra Angles ni nak mengucapkanlah selamat ulang tahun kepada isteri tercinta Nur Aziza Ahmad. Selamat malam juga untuk Mama AJ. Baik. Seterusnya siapa lagi menemani saya di live TikTok? Daruri Hassan juga turut menemani saya. Terima kasih Lin Roslinda. Waalaikumsalam warahmatullahi yang ahram. Salam malam Jumaat cemerlang untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Baik, terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam, dan sama-sama kita berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Nur Alisha Maisara. Beliau ingin lagu daripada Halida, Terkilan. Oh, saya harapkan malam ni jangan ada yang rasa terkilan lah. Kita tenang-tenang je malam ni, sebab topik kita malam ni pun tenang. Jadi sambil mendengarkan lagu-lagu Pilihan Nak Bersama 2.0, sambil kita tenang, sambil layan lagu-lagunya ya. Seterusnya permintaan daripada Boniface Joe dari Bumi Kenyalang. Beliau inginkan lagu daripada Wow, W-O-W, Engkau Tetap Satu. Ya, anda tetap nombor satu di hati kami di Nasional FM. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Lagu Hindustan. Permintaan daripada Muhammad Azhar Harun. Beliau inginkan lagu Dilkya Kare. Diharapkan semuanya terhibur. Terus lekat, terus tenang, terus santai bersama dengan AJ. Semestinya hanya di mana tu nak dengar? Betul, hanya di Nasional Malam.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Jabatan Audit Negara buat julung kalinya menganjurkan pertandingan debat Piala Ketua Audit Negara 2026 bersempena sambutan 120 tahun pada 13 hingga 14 Ogos 2026 melibatkan mahasiswa dari 20 IPTA tempatan. Majlis penutup dan pusingan akhir pada 15 Ogos 2026 di Parlimen. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.
2: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Jabatan Audit Negara buat julung kalinya menganjurkan pertandingan debat Piala Ketua Audit Negara 2026 sempena sambutan 120 tahun Jabatan Audit Negara. Pertandingan ini dianjurkan dengan kerjasama Parlimen Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi melalui Majlis Debat Universiti Malaysia melibatkan mahasiswa dari 20 institusi pengajian tinggi IPTA Awam. Pusingan awal berlangsung pada 13 hingga 14 Ogos 2026 di Akademi Audit Negara, manakala majlis perasmian penutup dan pusingan akhir berlangsung pada 15 Ogos 2026 di bangunan Parlimen Malaysia. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada Nur Alisha Maisarah daripada Halida. Terkilan terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

Baik, berbalik kepada topik kita pada malam ini iaitu tenang. Jadi ada sedikitlah pantun yang dikongsikan bersama dengan anda. Burung berkicau di atas dahan, angin nak berhembus membawa nyaman. Usah difikir segala beban, tenang hati, hidup pun aman. Jadi malam ini kita nak tenang-tenang je sambil berhibur dalam Pilihan Bersama 2.0. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok Nasional FM. Antaranya kita ada Lin Roslinda, kita ada Shifa Red 84, Aziz Alone, seterusnya siapa lagi? Marsha Saleh, Matahari, Ainona Putih, Miss Chayoy, Firdaus Loko Pantai Dalam. Sebentar ya. Oh, ramai lagi antara sahabat-sahabat kita yang menemani AJ pada waktu ini. Antara komen-komen daripada sahabat kita mengenai tenang, betul tu. Topik kita tenang kan? Iaitu daripada Matahari. Tenang itu anugerah terindah Mama AJ, betul tu. Seterusnya siapa lagi? Lina Roslinda, perut kenyang pun tenang, betul lah. Gendang-gendut taling kecapi, kenyang perut, senang hati. Baik, terus santai, terus kekal bersama dengan AJ di Nasional Malam. 10.30 minit malam pada waktu ini. Dan ini dah sedikit perkongsian dah yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda mengenai makluman gangguan siaran. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada 14 Ogos 2026 hari Jumaat, yang mana masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara 12.30 malam sehingga 6 pagi. Kawasan terlibat Lembah Kelang dan kawasan sekitarnya ianya disebabkan oleh kerja-kerja kodek line up di RTM KL dan Menara KL. Jadi antara saluran yang terlibat pemancar Menara Kuala Lumpur, salurannya Radio Klasik frekuensi 87.7, Nasional FM 88.5, KL FM 97.2, Tracks FM 90.3, IFM 89.3, Minal FM 92.3, Asyik FM 91.1 MHz. Jadi untuk alternatif, para pendengar boleh mendengar saluran melalui frekuensi dari pemancar Ulu Kali Selangor, iaitu pemancar Ulu Kali, saluran bagi Radio Klasik frekuensinya 98.3, Nasional FM 95.3, Tracks FM 100.1, IFM 106.7, Minal FM 96.3, Asyik FM 102.5 MHz. Jadi para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click atau My TV. Terus kekal bersama dengan AJ dalam Nasional Malam. Sambil-sambil tu, kongsilah komen anda mengenai topik kita hari ini, iaitu tenang. Tenang bersama dengan AJ. Dan ini dah permintaan daripada sahabat kita, Siti Pinky, berlangganan lagu daripada Rosita Izlin, Dunia Kita Berbeza, hanya di Nasional Malam.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Adakah lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0, malam ini anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam. Baik, 10.38 minit malam pada waktu ini. Berbalik pada topik kita hari ini, antara sahabat-sahabat yang berkongsi dengan AJ di ruangan live TikTok, kita ada Ibra Angles, iaitu seperti yang saya maklumkan lah, topik kita hari ini mengenai tenang. Komen daripada Ibra, nak pergi mancing jiwa kena tenang. Aha, kalau untuk AJ sendiri rasanya tak boleh pergi mancing sebab saya sejenis orang yang tak sabar tau. Jadi mungkin mengganggu lah pemancing-pemancing yang lain. Komen seterusnya daripada sahabat kita Aziz Elon, ada menjawab tadi komen daripada Ibra tu. Ibra, kalau jiwa kacau kena mancing kat pasar je. Rasanya saya lah sepatutnya tak boleh ikut memancing di kolam, di laut, di sungai. Hanya boleh memancing di pasar untuk kekal tenang saja. Jadi malam ni kita tenang-tenang sajalah kan, dalam pilihan bersama 2.0. Dan pilihan lagu pada malam ini pun kan, muzik-muziknya semua macam tenang. Sambil-sambil kita memikir lah besok nak buat apa, ya, untuk buat yang terbaik daripada hari ini.

0: terus kekal bersama dengan AJ semestinya dalam Nasional Malam.
1: Pilihan Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

komen-komen yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Ada yang menyatakan lagu-lagu pada malam ini tenang saja. Ya, kerana topik kita pun hari ini mengenai tenang. Jadi ada lagi pantun lah mengenai tenang untuk anda kan. Bunga melur di tepi halaman, harum mewangi waktu petang. Kalau hati penuh ketenangan, apa yang berat terasa ringan. Jadi setiap orang mestinya kita ada masalah setiap hari kan. Dan setiap hari masalah tu berbeza-beza. Tapi jangan jadikan masalah itu sebagai bebanan. Apa yang paling penting, anda kena tenang menghadapi semuanya. Ah, macam gitu. Baik, itu dia tadi. Kita ditakdirkan jatuh cinta. Dan kita ditakdirkan juga untuk bersama pada malam ini dalam Nasional Malam. Yang mana lagu itu permintaan daripada sahabat kita, Kakak Lia dan juga Aniza Samin. Buat rakan-rakan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Okey ke semua tu? Masih kekal ke bersama dengan AJ? Diharapkan anda terus kekal menemani AJ sehingga 12 tengah malam nanti. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja, maupun yang sedang memandu. Terima kasih kerana terus kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Antara komen lain juga, betul tu, hati yang berat tetap okey bila kita tenang. Ya, yeah, cepat sekali yam. Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ di live TikTok? Kita ada Nolan Taiko. Wow, Taiko menemani AJ malam ni. Selamat malam untuk awak juga, Taiko. Seterusnya, siapa lagi? Sebentar, kita ada Ash Matahari, Brokoli, Shifaret, Khairul Anwar, Waras. Alhamdulillah, dia type komen kabare. Kabare tu maksudnya apa khabar? Kalau baik, jawapannya waras. Okey. Siapa lagi yang menemani AJ? Muhammad Shah. Lagu malam ni memang sedap-sedap yang... Memang sedap-sedap sebab lagu-lagu yang awak dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Tarmiji 208 juga turut menemani saya. Soya, Soya juga. Wow. Terima kasih banyak. Tampan. Wow. Nama awak dah nampak menunjukkan kerupawan awak tu tampan. Seterusnya, baby.fm sentiasa di hati pun turut menemani saya. Jadi untuk anda, jika mereka boleh kekal bersama dengan AJ, apa kata anda juga terus kekal bersama dengan saya dan berkongsi serta berinteraksi bersama dengan saya di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Simon Pernah Di Sini. Berlawinkan lagu daripada Haida, Manis Masa Bercinta. Oh iyalah, maklumlah kalau bercinta semuanya manis, indah-indah belaka. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam. Dan sebentar saja lagi kita akan sama-sama ikuti utama 11 malam. Kalau boleh kita nak yang komen manis-manis saja menemani malam anda, okey? Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

Ainas, sekilas fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

itu dia tadi Ayu dari VE, permintaan daripada sahabat kita Muhammad Nur Faizal bin Muhammad Kasim. Sebenarnya dah lama saya tak dengar lagu ni. Ini merupakan salah satu lagu zaman-zaman saya muda remaja. Antara komen-komen daripada sahabat-sahabat kita ni kan, daripada Ash, masih ingat lagi lirik lagu ni, lagu favorite kalau saya karuk masa zaman sekolah dulu. Amboi, sekolah-sekolah dah karuk eh, amboi dia biasa dia kan. Tapi bila dengar lagu Ayu daripada VE ni, secara automatiknya AJ terasa Ayu saja di konti. Terus macam nak duduk bersimpuh di lantai, memberi salam dan sambil menunduk jika ada tetamu di konti, yang secara automatik terus nak jadi Ayu. Jadi untuk gadis-gadis di luar sana, pastikan kekal keayuan anda dan terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Baik, ini merupakan jam terakhir untuk AJ menemani anda. 11.29 minit malam pada waktu ini. Sebentar saja lagi Naza ataupun Abang Manis kita akan menemani anda dalam geng burung hantu. Jadi pastikan anda terus kekal, lekat, rapat bertemankan saya AJ di Nasional Malam. Baik, antara sahabat-sahabat yang turut menemani saya di ruangan live TikTok, kita ada Abang Din Taiping. Apa khabar tu? Sihat ke? Waalaikumsalam warahmatullah. Seterusnya kita ada Mawar Putih. Siapa lagi? Abang, wow, Erwin Teknisi. Assalamualaikum, salam dari Tembilahan Riau, Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullah. Ili baru saja menemani saya, katanya baru bangun tidur. Ma, maaf ya. Eh, tak apa, it's okay yang. Yang paling penting anda terus kekal mendengarkan Nasional FM, okay? Hasna Hasri, ah, assalamualaikum Mama AJ. Jangan disangka ayam tenang tak ada bahayanya. Ingat tu ya selalu. Oh baik, berbalik pada topik kita lah hari ini mengenai tenang kan. Itu antara komen-komen daripada sahabat kita. Jadi terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam. Terima kasih AJ ucapkan, okay? Jadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda.

0: Biasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik. Setiap hari, apa yang kita hadapi pada hari ini, memang kadang-kadang ada yang indah, ada yang mengecewakan. Macam lagu tadi itulah kan. Jadi setiap dalam hidup kita ni, kita kena jadikan satu itibar lah. Dalam setiap dugaan, cabaran dalam hidup, diharapkan anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, tenang-tenang saja. Kerana mungkin daripada ketenangan yang anda cuba buat dalam menghadapi semua cabaran tu, membuatkan lagi urusan anda berjalan dengan lancar. Jadi malam ni kalau boleh, kita kekalkan ketenangan ini sehingga esok hari dalam kita menghadapi cabaran dalam hidup kita. Dan ada sedikit pantun lah untuk anda kan. Air sungai mengalir perlahan, jernih air di celah batu. Tenang hati menerima keadaan, percaya esok lebih baik untukmu. Jadi diharapkan semua yang baik-baik je untuk anda jika anda terus kekal tenang seperti malam ini. Baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam Nasional Malam. Seperti yang saya kongsikan tadi, Abang Manis akan menemani anda dalam Geng Burung Hantu. Jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. Jadi AJ balik dulu, pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda, tak kiralah di mana saja anda berada. Kerana Nasional FM ini merupakan radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Berbagai hiburan dan semestinya berbagai info yang saya akan kami kongsikan terus dengan anda. Terus kekal dengan frekuensi ini, jangan ubah. Ini adalah saluran yang terbaik untuk anda. Ini dia lekas dari Zaki Yamani, permintaan daripada sahabat kita Zakaria Sulaiman dari Bintago, Sarawak. Assalamualaikum. Bye-bye.

dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Pilihan bersama.

Persembahan Kristal dengan Serakam Hitam memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya di ruang udara Nasional FM untuk kita terus layan menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Untuk kita buka lembaran hari baru, Jumaat penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Ya, walaupun saya tahu ada juga yang tak sihat. Sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, demam, selsema, batuk-batuk, macam-macam lagi penyakit yang ada. Jadi makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah frekuensi ataupun siaran di MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan risau, Nasional FM tetap akan bersiaran, tetap akan anda dengarkan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya panggil geng-geng saya. Anda semua geng saya tau. Bukan geng 606, bukan geng hantu Jepun, bukan. Ini geng-geng buruh hantu punya. Nampak ganas kan nama kan? Tapi sebenarnya geng buruh hantu, geng yang baik-baik, geng yang memang nak layan lagu-lagu terbaik, geng yang nak mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja, yang saya akan kongsikan dengan anda sepanjang 6 jam ini. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak dan hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang boleh membuatkan anda menangis di tepi bujur katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Kiss dengan Untuk Apa. Untuk apa anda berjaga tengah malam? Untuk apa? Untuk layan nasional gemuruh hantu. Bertemankan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Anda yang baru dengarkan Nasional FM, jadi terima kasih banyak-banyak lah. Baik, selamat bekerja, selamat bertugas. Untuk anda yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini, seperti biasa kita sama-sama galas amanah yang diberikan kepada kita. Laksanakan tugasan kerja anda dengan sempurna. Mudah-mudahan cepat naik pangkat, insyaAllah. Betul. Kalau kita bersungguh-sungguh buat kerja, kita ikhlas, insyaAllah rezeki tak ke mana. 12.30 minit tengah malam. Ramai yang sedang gosok baju sekolah tu. Anak nak pergi sekolah, kena gosok baju sekolah kan? Ada yang tengah lipat kain. Siang tak sempat, malam baru nak buat tengah-tengah malam ni ha. Semua dah tidur, dia seorang-seorang lipat kain tu. Dan tengah basuh baju. Ramai yang tengah mencari rezeki pada waktu ini. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki. Mereka yang buka warung, mereka yang buka kedai makan, restoran-restoran, terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Mereka yang sedang berniaga burger se-Malaysia. Berapa biji burger hari ini yang dah terjual? Walaupun yang terjual, kita kena ucap syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita berolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Yang penting, apa dia? Berkat, ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Gubang, Pasu, Pokok Sena dan juga Kota Star. Kelantan di jajahan Kuala Kerai, Tanah Merah, Jeli, Macang, Pasir Putih, Kota Baru, Bacuk, Pasir Mas dan juga Tumpat. Terengganu di Besut, Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Marang dan juga Kuala Terengganu, Pahang di Pulau Tioman, Johor di Mersing, Sarawak di Sibu dan juga Selangau, Sabah boleh disandakan di Lambuk dan Sugut, Paitan juga terlupit sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia.

0: Puan, puan, abang, kakak.
1: Ya.
0: Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Komersa dengan Pasti. Pastinya kita terus teman berteman sampai pagi. Ada yang nak tidur dah. Okeylah, pergilah berehat, pergilah tidur. Semoga dibuat mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Menangis tapi bujur katil, sabar. Ada yang tak sabar nak menangis. Relax, tenang-tenang. Awal lagi, malam masih muda. Jadi kalau malam masih muda, kita terus layan. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Jika di live TikTok seketika nanti, ada yang termenung jauh tu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu, termenung memikirkan apa? Memikirkan perubahan. Jangan difikirkan. Kalau boleh jangan takut akan perubahan, ya. Ya betul, kita mungkin akan kehilangan sesuatu yang baik lah. Tetapi percayalah, kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi, insyaAllah. Baik, indeks pencemaran udara semalam mencatatkan banyak kawasan yang mencatatkan IPU yang tidak sihat tau. Dia terutamanya di Sarawak, di Samarahan dengan bacaannya 184. Jadi di kala ini kita mengharapkan anda tidak melakukan pembakaran terbuka. Jangan lakukan pembakaran terbuka sebab ianya boleh menambah lagi. Menambah IPU kepada bertambah tidak sihat nanti. Yang susahnya kita nak bernafas, kita kalau boleh nak hirup udara yang segar untuk kesihatan kita. Kalau hirup udara yang penuh dengan jerebu macam mana? Sesak nafas tau. Apatah lagi kepada mereka yang memang ada sakit semput dan sebagainya. Jadi tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda boleh disaman, boleh didenda, boleh dipenjarakan kalau lakukan pembakaran terbuka, dan sehingga boleh menyebabkan pembakaran ataupun terbakarnya hutan, terbakarnya kawasan-kawasan kebun, macam-macam lagi kan. Jadi tolong kepada

ramai. Kalau ada sampah-sampah tu, gali lubang je. Gali lubang, kita tanam je. Tak perlulah kita nak bakar-bakar. Sebab tak, api ni, kalau kecil dia memang akan jadi kawan. Kalau dah besar, dia memang jadi lawan. Bila dah jadi lawan tu yang jadi masalah itu. Okay, Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Noah, Fadli, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor. Abang JJ Kemas, Zaid Zuraini, Temeluk, Kekal Setia, Rama-Rama Putih, Pasir Putih, Kelantan. Lampu cuaca kat Putih, Pasir Putih, Kelantan ketika ini hujan renyai-renyai. UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof juga Terengganu. LB Yana, Rosil Yana hadir dari mana ni? Saratok, Sarawak. Razak Balangi, Rang Rodong, katanya rehat sebentar dekat area Armacap ni, menghalus kudai. Okey, pom-pom-pom. Syah Putra, Mesin Johor, Eli Zuhaili, Abdul Jalil Tahir, Cik Zamani, Cik Awang, Izzah KBE, Awi Pisan Kecik. Siapa lagi merapakan diri? Salja PI ada, Princess Sue pun ada, Nenek Ani, Lida Wahida, Intan Hamid, Cik Ma dari Perlis, Mami Zaidah, Solihadin, Nur Azila, Ila Enriquez, Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak, Ita Chod dari Ipoh, Yuswa MC masih lagi pegang spana ni, ditemani GBH, mantap, terus bekerja. Solihadin, kita ada Tun Dr. Philip Maling, Jamal Aloha, Juasmizi Abdullah dari Puchong, Hasna Hasrani, Linda Roslinda, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Limang Sekota Baru. Lagi siapa? Muhammad Ilah Labu, katanya baru sedar dari lena ni. Mimpi pergi kubur, orang dalam kubur bangun terus terjaga. Itu maknanya saya menyeru anda lah tu, bangun dengarkan GBH. Juria Jaafar, Budak Lawa Mistik, ada juga saya Nur Isa, Joanna Ahmadi, Kuching Sarawak, Ilin Manja, Shah Alam, Saja PI, Mona Rahim, Jemur Perak, Marsa Saleh, Kak Pau, Aini Sofia, ramai lagi lah. Terima kasih lah atas sokongan anda. Terus melaburkan diri bersama dengan saya yang sedang memandu pada waktu ini. Ingat terus, kita bertanggungjawab di atas jalan raya, bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Jadi tolong ikut peraturan, jangan laju-laju. Pakai tali pinggang keledar. Ada yang sengaja tak nak pakai itu. Tak apalah. Tapi kereta sekarang kan, zaman sekarang ni, kereta baru-baru ni, kalau tak pakai tali pinggang keledar, dia akan berbunyi tau, bising. Itu sebab kita kena pakai. Bagus juga ada teknologi macam itu. Kalau tidak, bingit je telinga dalam kereta kan. Kena pakai ya. Jadi terus ikut peraturan jalan raya, semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki di atas jalanan, mudah-mudahan juga selamat sampai ke destinasi. Wings dengan Jerangkung Dalam Almari, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolok. Jadi terus dengarkan Nasunan Kian Buruhan tu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa

Ekspedisi Kita Panggil. 1.05 minit pagi di jam yang kedua. Untuk Nasional Game Berhantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari 14 Ogos 2026. Oh ya, hari ini Jumaat. Sekolah 107 sekolah di bahagian Serian masih lagi ditutup akibat jerebu yang melanda di sana. Walaupun bacaan indeks IPU menunjukkan trend menurun, tapi IPU-nya masih lagi tidak sihat. Agak tinggi, 183 bacaannya. Jadi bagi mereka yang tinggal di Serian, pagi nanti jangan pula hantar anak pergi sekolah. Sekolah tutup. Dan kata keputusan sementara itu juga mengambil kira hanya berbagi satu hari persekolahan kan, untuk minggu ini. Jadi ditutup terus. Dan keputusan ini agar tidak membuat, kata orang tu, keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan juga murid, terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian kan. Jadi itulah sebab saya cakap, jangan lakukan pembelajaran terbuka. Jangan tambah lagi kesengsaraan yang ada. Kita dah sengsara, kita tambah lagi kesengsaraan ya. Baik, bagi mereka yang tinggal di negeri Melaka ataupun mungkin ada yang nak ke negeri Melaka kan, jangan lupa program Mini Carnival Jualan Rahmah yang akan bermula pada hari ini sampailah hari Ahad nanti, 14 hingga 16 Ogos. Bermula 10 pagi sampai 10 malam. Bertempat di mana? Di tapak parkir MITC Melaka. Siapa-siapa yang tinggal di negeri Melaka yang nak dapatkan program jualan rahmah dengan harga yang lebih rendah berbanding harga pasaran 10 hingga 30%, jangan lupa ya. Datang ke sana. Banyak lagi aktiviti-aktiviti yang menarik menanti anda. Penganjuran karnival itu adalah sebahagian daripada usaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup KBDN Peringkat Negeri Melaka untuk mendekatkan pelbagai inisiatif, perkhidmatan dan juga program KBDN kepada masyarakat menerusi pendekatan lebih santai, interaktif serta mesra rakyat. Jadi barangan-barangan yang dijual di sana juga adalah barangan dengan harga yang lebih berpatutan. Saya sebenarnya kalau ada jualan rahmah je memang saya akan pergi tau. Sebab murah lah. Lebih murah lah daripada kedai-kedai biasa. Kata orang tu bolehlah jimat-jimat sikit untuk belanja dalam keadaan ekonomi kita yang tidak menentu kan. Apatah lagi dengan isu, berbagai isu, isu tenaga global terutamanya yang melibatkan ketegangan di Asia Barat masih lagi, dan saya kira masih lagi meruncing. Bila agaknya ketegangan itu nak habis kan? Kita doa sama-sama lah semoga ketegangan yang berlaku di Asia Barat itu akan segera dihentikan. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu berbagai rentak. Tadi kita dah angguk-angguk kepala, sekarang saya nak buka warung joget pula. Saya nak ajak anda berjoget menerusin lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zin ataupun Allahyarham Pak Ngah, menerusi lontaran suara Lesti dengan lagunya Zabin Melayu. Jadi terus dengar Nasional Game Berhantu walau di mana jua anda berada.

paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udit Narayan menerusi lagu Jatin Lalit, lirik oleh Samero. Yelah kehayalah, ini lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam, membawa kita ke 1.29 minit pagi. Baik, kita memasuki hujung minggu lah. Hari ini dah Jumaat, esok Sabtu dan Ahad. Biasa hujung minggu ramai yang tak bekerja kan. Tak bekerja, apa aktiviti yang kita nak lakukan? Jom sama-sama kita bersihkan kawasan rumah kita. Ajak jiran-jiran kita, jomlah sama-sama kita bersihkan kawasan kejiranan kita supaya bersih. Yang mana air bertakung, yang menyebabkan nyamuk Aedes boleh membiak, kita buang semua. Sebab kita takut kes denggi sekarang ini yang semakin kata orang tu meningkat naik lah. Kalau dekat Perak saja kes denggi di Perak meningkat hampir 40% tau, dengan 1,712 kes direkodkan sehingga 8 Ogos yang lalu. Jadi meningkat kepada 477 kes ataupun 38.6% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Pihak berkuasa kesihatan juga sedang mempergiatkan penilaian risiko di kawasan ini kena pasti berpotensi penularan denggi, terutamanya di kawasan Lim Garden Ipoh. Diberi perhatian susulan aduan penduduk berkaitan keadaan persekitaran lokaliti berkenaan. Jadi pejabat kesihatan daerah Kinta juga menjalankan penilaian untuk mengenal pasti faktor penyumbang kepada penularan, dan hasil penilaian atas penilaian juga akan dikongsi dengan pihak berkepentingan termasuklah Majlis Bandaraya Ipoh untuk tindakan lanjut. Jadi jom sama-sama kita bersihkan, bukan saja di Perak, di seluruh negara sebenarnya. Saya mengajak anda, kita sama-sama bersihkan. Kalau agak banyak dia air bertakung, panggil je ni, laporkan kepada Kementerian Kesihatan, minta fogging dan sebagainya kan. Kita takut singa lah, kita takut harimau, kita takut gajah, binatang-binatang buas yang lain. Tapi sebenarnya nyamuk yang sekecil-kecil itu juga sebenarnya boleh membunuh kita. Jadi jangan main-main ya. Jangan main-main. Okey, semua okey lagi ke geng-geng berhantu? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Muhammad Jasni Mon katanya, assalamualaikum, hadir dari Sarawak. Waalaikumsalam Aniza Samin. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang sepanjang minggu ini, tak ada hujan ya. Tak apalah, cuaca biar bahang dekat luar. Jangan panas dalam hati, jangan berbahang dalam hati. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Dat Ray Ramlah Din, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura tengah bertugas, selamat bertugas. Pak Su Omar, Janet Zai, Rosli Hasni Lee, GBS Luncur, Pamaban. Kasih hon satu kali. Ahmad Nurul Amri dari Sarawak, Wan Baling, GBS terus hadir dari Bumper Pin Pro 2 Rawang. On sampai pagi, Luncur Nasional FM nombor 1 di hati. Mantap. Razdarina Astani Patola, itu antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi kan. Pasti 1.30 minit pagi, ramai yang tertunggu-tunggu nak menangis tepi bujuk katil dengan lagu-lagu kenangan. Walau apapun, kita bersyukurlah bila kita bahagia, kerana segala kenikmatan itu bukan kekal lama pun. Yang kekal selamanya adalah kenangan kita. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah ada dekat sisi kita, mendampingi kita. Doakan supaya kebahagiaan itu terus wujud untuk semua merasainya. Kenangan lalu kan? Kenangan lalu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Dan kenangan lalu juga lah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini. Kalau hari ini baik, mudah-mudahan esok bertambah baik untuk selama-lamanya. Terus beribun lagi dengan hashtag Insaharum Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil menerusi lagu ini dahulu. Lagu dan diri ciptaan Patrick Kames, persembahan Allahyarham Acik Spin dan juga Siti Nordiana. Menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Kadang-kadang kita bergurau dengan orang tu, tahu-tahu bertaut kasih kan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone

komposernya Lan Lager, Sting dengan Seandainya Tuhan Mengizinkan. 1.57 minit pagi. Ada yang dah menangis tapi bujuk katil. Kalaulah kehidupan kita ni banyak yang membuatkan kita menangis kan, tapi kita kena ingat juga ada ribuan kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum. Jadi kita kenangkanlah kenangan-kenangan yang manis itu yang boleh membuatkan kita tersenyum. Yang mana kenangan pahit yang membuatkan kita boleh menangis, kita boleh terluka, lama berdarah kembali, kita lupakan saja kan. Kita kenangkan kenangan yang manis je supaya anda boleh tersenyum manis. Handsome tak ada, cantik tak ada, tak apa, yang penting manis tu banyak. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini. Tapi percayalah, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal anda yang bakal anda dengarkan nanti. Saya akan putarkan semuanya lagu-lagu terbaik. Jangan risau, tenang-tenang, relax-relax, sambil minum kopi O, sambil makan biskut. Ada yang tengah menjamu selera ni. Saya tengah menjamu selera ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah dah sampai rumah dah. Jadi selamat menjamu selera yang tengah menjamu selera. Dimulakan dengan apa dia? Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat. Kita mahu keberkatan dalam hidup. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Banyak kempen-kempen lah yang kita ataupun pihak-pihak berkuasa seperti polis Diraja Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan terutamanya buat kempen keselamatan jalan raya. Tapi macam tak ada apa pun kan. Jadi kempen keselamatan jalan raya ni kita perlu semaikan, terutamanya di kalangan kanak-kanak, di kalangan remaja kita. Apabila mereka tumbuh dewasa, mereka boleh bawa kereta, mereka boleh memandu, boleh menunggang motosikal, dah ada lesen, supaya mereka terus ingat bahawa keselamatan jalan raya itu adalah keselamatan tanggungjawab bersama. Dan yang terbaru juga, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menggunakan kandungan animasi sebagai pendekatan baru bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya, khususnya kepada kanak-kanak lah, ya. Dan menterinya menterinya Anthony Long menyatakan inisiatif itu dilaksanakan melalui kerjasama dengan sebuah studio animasi bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya secara lebih kreatif dan juga inovatif. Jadi sasaran utamanya siapa? Sasaran utama golongan kanak-kanak supaya dapat menyemai kesedaran keselamatan kepada mereka dari bangku sekolah, lagi supaya apabila mereka menjadi dewasa, kesedaran mereka berkenaan keselamatan dapat ditingkatkan. Oh, terima kasih yang hadir melaporkan diri. Saya nak tengok mereka yang laporkan diri di live TikTok pada waktu ini. Usop NEC Pro 2 Tinted melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Luncur terus GBH sampai pagi, eh. Cikgu Pudin, Nur Cahaya 237, Nur Asikin Budak Nakal, Putri Lilin, ada Love Hearts, Lavender Girl, Katna, Nurul Hawati, Black Ants, Ali Muhammad, siapa lagi? Tiger Aini, Jajar 83, Nisa Jerantut, H dari Pekan, Boy Tubing, ID Mansur, Salina, ada Zafran juga turut hadir, Kiara, Kasut Dah Buruk, ini Abang Lori, ini Kasut Dah Buruk ni, Aris Nuraini, ada Ayu, Lady on Fire, Man Botak dari Langkawi, mantap orang Langkawi, tunggu saya sampai Langkawi ya Man. Itachot Nagina, Fizi Kecik 77, Fiza Riza, Sumaihat, Nurul Aini, Zakatin, Nuras Tocik 77, Siti Zaliha, Ma'el Ijam 87, Diamond 85, ada juga Mesara CK Yap 99, hadir bang. Okey, Saima Isa, ada Hayati Ahmad, Marina Bunga, Beracun, Yusna Rita, Botak Bahau, Nur Pineng, Abang Man Ampun, SR, Haikal, Pain Burger, Seven Ibaling, Imanina, Irdina, Rosli, Arijalun, ada Nur Julai, ada Rose juga. Nazliah terbaik yang buruhan tu. Suami suka suara DJ kita ni. Oh, ya ke? Kirim salam dengan suami ya, Nazliah. Cakap dengan dia, Abang Manis kirim salam. Okay, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Sediakan tisu banyak-banyak hari ini. Abang Bandel juga turut hadir, 3 Ainul terbaik Nasional FM. Sediakan tisu banyak-banyak tau. Banyak lagi lagu-lagu menangis tepi bujuk katil yang saya bakal putarkan untuk anda. Teruntuk Cinta Hati, hashtagnya, menerusi lagu ciptaan Fauzi Mazuki, lirik oleh Lukman S, Shima dengan Teringin. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu.
di Nasional FM.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. National FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu. Lagu persembahan kumpulan EYE bersama dengan lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu ciptaan dan lirik oleh Izam EYE. 2.25 minit pagi. Ada yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak anda bertemankan dengan pemilik suara ini. Dan ada bisanya ada sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi kita terus layan lagu-lagu terbaik. Ada yang bertanya dengan saya, bang, punca jerebu dekat Sarawak ni dari mana sebenarnya? Ya, punca jerebu tu akibat daripada kebakaran tapak pelupusan sampah di Sibu seluas 1.5 hektar tau. Juga kebakaran hutan dan juga belukar di Seri Aman seluas 100 hektar. Jadi jerebu ini akan terus merentas sempadan antara negara-negara yang terlibat. Tahap amaran 2 diaktifkan pada 3 Ogos yang lalu. Negara terlibat seperti Brunei, Indonesia, Malaysia tentunya, Singapura, Thailand dan juga Timor Leste. Dan jerebu telah pun berlaku sejak 8 Ogos yang lalu. Juga dipengaruhi lah, pada saya dipengaruhi dengan fenomena El Nino yang berlaku pada ketika ini dan juga monsun barat daya. Dan beberapa kawasan juga menerima hujan lebih rendah daripada purata biasa. Itu antara punca jerebu. Dan jangan kita tambah lagi penderitaan itu dengan kita pula yang melakukan pembakaran terbuka. Saya sering ingatkan mengenai perkara ini. Jika anda ditangkap melakukan pembakaran terbuka, anda boleh didenda dan juga dipenjarakan. Jadi jangan biarkan diri anda dipenjarakan kerana pembakaran terbuka. Bila masuk ke dalam tu, orang bertanya kan, apa kesalahan anda masuk ke dalam tu sebab pembakaran terbuka? Oh, ingatkan merompak, menyamun. Orang yang masuk dalam tu merompak, menyamun, membunuh dan sebagainya kan. Ini tak kita buat ataupun kita lakukan pembakaran terbuka. Alah, jangan biarkan perkara itu berlaku kepada diri kita. Abang Tanker Zaidi 87 pam pam pam satu kali. Lin ada Moose, assalamualaikum GBS katanya. The Rainbow malam mantap. Ayah Fizi juga hadir. Adi Puntian, Aziz Aini, London Felda, Abang Lori, Ismi Pal, Remy Nakai, Chief Zack, Mami Zack, Metal Sejati. Kita ada Zam Pilot Darat, Putri Nora Kaliza, Shana Tasnim, Kak Iyah Arah 77, Azaz No, Anak Anton, Pencinta Kedamaian, Miss Yaya, Azkit, Mamak Din. Mamak Din? Ini goreng mamak satu. Icah 78, Kerja Gogo, Kajah Gogo, Iwan Wan, ada Ijam, Rohatun juga hadir, Nazri Yahya 94, Mizi 85, Cik Mas, Isa Isa, Fauzia Osman, ada Akum Long 23, Suhana Anga, Cik Pon Amin katanya dari Kedah, Miss Kayu kata selamat pagi. Okey, selamat pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Jadi yang pada yang mana dah masuk dalam live TikTok tu, nanti kita sembang-sembang dan sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Tapi jangan lupa kasih tapping light-nya luncur, kasih turbo. Saya kalau tengok tapping light banyak, saya jadi lebih semangat tau untuk bersama-sama dengan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Persembahan daripada Aisyah dengan Janji Manismo. Kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji, katakan insya Allah saja. Lebih mudah, lebih senang, supaya orang lain tidak mengharapkan janji itu.

ramai yang terima kenangan menerusi lagu ini. UK dengan Sexo. Kenangan-kenangan. Oh, kenangan. Kadang-kadang teramat pahit untuk diredah sebenarnya pada waktu itu. Tetapi ia terlalu manis untuk kita kenang pada saat ini. Dan pastinya hidup tak selalunya indah, tak menjanjikan indah. Tapi yang indah itu tetap hidup dalam kenangan kita. Andai hadirnya sebuah cinta untuk mengecewakan kita, kita mengharapkan lebih baik cinta itu tidak pernah hadir. 2.55 minit pagi. Sekejap masa berlalu. Betul, ada yang kata dengan saya, baru je rasa Jumaat minggu lepas. Ni dah Jumaat balik kan. Yalah, hari ini Jumaat penghulu segala hari. Waktu sekarang ataupun zaman ini, masa berlalu begitu cepat. Masa berlalu begitu pantas tanpa kita sedari bahawa kita juga semakin menjadi remaja purba. Muhammad Mahathir katanya, apa khabar? Dijawab Mak Nis, baik alhamdulillah. Syazila juga melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Matlan katanya nak tukar pemandu. Mantap. Kalau mengantuk tidur, tukar pemandu yang lain. Akala Naga Rinova Manja 0914, Hisham Syam, Virginia Vanessa, Linda Rizkula, Azmadi dari Alor Gajah Perak, Aidina 27, Ati Azuriati, Zaila Rose, Jun Haris, Zulwa Bokji, Juliana, Roda Tayar 14, Siti Fatimah, Wan Pining, Rimba Malam, Abang Roy, Mat Yusri, Norjan 59, Hamida, Arman Man dari Pro 2 Rawang. Izzat katanya dalam perjalanan, nak ke mana tu Izzat? Pasar Borong, okey. Andi Konfana, hadir dari Tawang Sabah. Mantap yang hadir, terima kasih hadir. Baik, bagi penerima Sarah pula, dalam skop sumbangan asas ramah Sarah, dicadangkan sebenarnya diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat, termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein yang segar. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluaskan akses kepada pemakanan lebih sihat. Jadi isu kos sara hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata, bahkan perlu ditangani secara menyeluruh, merangkumi kos pengeluaran dan juga rantaian bekalan, kemampuan mendapatkan makanan berkhasiat, kos kesihatan dan juga perlindungan golongan terjejas. Ini saya sangat-sangat sokong, dan saya percaya skop makanan ini yang dicadangkan diperluaskan kepada pembelian makanan berkhasiat, termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein, saya sangat-sangat sokong. Dan saya percaya rakyat juga yang menerima bantuan asas ramah SARA juga menyokong mengenai perkara ini kan. Mujib hadir di live TikTok. Hari ini saya rasa macam tepi-tepi lightnya slow je. Kenapa jadi slow? Laju-lajulah sikit. Slow sebab hujan bang. Ya ke hujan? Okey lah, kita tengok keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Oh ya, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu, Kulim dan juga Baling, seluruh negeri Pulau Pinang pada ketika ini. Perak pula di Kerian, Larut Matang dan juga Selama, Kuala Kangsar dan juga Hulu Perak, Terengganu di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Dungun, Kuala Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang dilipis, seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap dan juga Muar sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan Nurbisa. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengar dan juga layan Nasir dan Kemburu Hantu sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

ada jiwa yang merintih, ada jiwa yang sakit pada ketika ini. Di saat jiwa kita merintih kekecewaan, jiwa ini sebenarnya merindukan diri yang lama sebenarnya. Hati kita kadang-kadang rindu menahan sebak, menahan sebak di dada tau. Air mata menjadi peneman. Air mata mengalir seperti air terjun tanpa henti. Kadang-kadang kita merasakan diri kita tersasar sehingga terlupa akan tanggungjawab sendiri. Tanggungjawab kita apa? Untuk mencari bahagia. Kita mencari bahagia, bukan mencari kedukaan ataupun kekecewaan. Sekiranya kedukaan yang berlaku, kita reda dengan apa yang terjadi. Kita pasrah, kita ikhlaskan. Walaupun keikhlasan itu pahit, namun percayalah, dalam kepahitan itu ada kesabaran. Kesabaran yang sangat pahit, tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. 3.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama. Ada kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini. Sejuk je, alhamdulillah, di Pulau Pinang terutamanya hujan lebat pada ketika ini. Dan diharapkan hujan lebat itu dapat mengurangkan jerbu yang berlaku. Sebab di Pulau Pinang juga mencatatkan indeks ataupun IPU, indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat tau semalam. Susulan daripada jerbu yang melanda negeri itu. Dan sekiranya jerbu masih ada lagi, kita mengharapkan juga sekolah-sekolah tidak melakukan aktiviti di luar bilik darjah kan, ataupun kelas. Dan pendidikan ataupun Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang terutamanya juga terus memantau keadaan IPU dari semasa ke semasa buat masa ini dan mengambil tindakan berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan sekolah yang berada di kawasan dengan bacaan IPU tidak sihat masih lagi beroperasi ketika ini seperti biasa, tetapi tiada sebarang aktiviti di luar bilik darjah yang dibenarkan sebagai langkah berjaga-jaga. Namun begitu, sekiranya bacaan IPU melebihi 200, semua sekolah dalam kawasan ataupun daerah berkenaan hendaklah ditutup serta-merta. Manakala jika bacaan melebihi 500, guru dan kaki tangan tidak perlu hadir ke sekolah.

kan, hutan yang terbakar itu akan segera padam kan, akan berlaku hujan lebat di sana, di Sarawak terutamanya. Okay, Hazri Zamaha, selamat pagi. Wan Laser, Nurul Aini 86, Zulaika Azurin, Mawar Putih, Khairul Azli, Nizam Kamal, Cik Mat, Wan Wani, Iris Chomel, Anok Mok Aboh, Jamila Ahmad Daud, Cik Puan, Hati 80, Pejuang Tegar juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Empat SB, Abang Lori, pam pam pam, mantap. Masuk je terus bagi horn. Lin 79, Abang Dola, Kemas Kedai Sambil Layan GBS Kedai, Rose Lidah Tom Yam, mantap Abang Dola. Tom Yam campur satu Abang Dola untuk Abang Manis, kasih on. Okey, jom waktu begini, melepasi satu, melepasi 3.30 minit pagi sehingga jam 4 pagi, kita hentikan menangis tepi bujuk katil. Sebab apa? Sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Kenangan Lalu menerusi koleksi 80-an. Pernah tak anda tersebut nama seseorang apabila terlalu merindukannya? Pernah tak mengalami perasaan seumpama itu? Bila kita terlalu rindu, tiba-tiba nama dia kita sebut je. Menerusi lagu ini, lagu daripada Siti Fairuz, Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Luncur.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

15 fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Kumpulan Love Handed dengan kenangan bersamamu. Hashtagnya kenangan lalu. Lagu ini mengakhiri koleksi 80-an. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Kemerhatu. Pertemuan Jumaat 14 Ogos 2026. 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang anda bangun pagi, terus bangun. Jangan sambung tidur lagi. Nanti subuh terbabas. Percaya cakap saya. Yang mana dah bangun tu terus bangun je. Kita berada di bulan kebangsaan. Jangan lupa kita semarakkan bulan kebangsaan kita sampai ke Hari Malaysia 2026. Kita terus kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Kita nak berkempen terus supaya satu rumah, satu jalur gemilang. Kempen ini sebenarnya membawa seruan mudah je untuk rakyat, kan? Untuk menzahirkan rasa cinta dan juga bangga terhadap tanah air dengan memulakan kibaran bendera di kediaman masing-masing. Dia bukan apa tau, kalau kita gantung bendera tu kan, anak-anak kita tengok je. Apa? Sebab kita ni memainkan peranan penting dengan memulakan langkah memasang jalur gemilang di rumah agar anak-anak kita semua tengok, melihat semangat tersebut dan teruja untuk mempraktikkannya. Kita kena ajar anak-anak kita cintakan negara. Kalau boleh, bawalah ke tempat-tempat bersejarah, kan? Ataupun tempat-tempat yang boleh mengenang sejarah. Saya sendiri pun, kalau kebetulan saya tinggal di Kuala Lumpur, dekat dengan Tugu Negara, saya suka pergi ke Tugu Negara. Sebab kalau kita tengokkan Tugu Negara ni sebagai bukan sebagai monumen lah, bukan sebuah monumen saja, tetapi simbol pengorbanan dan juga keberanian para perwira yang telah pun mempertahankan keamanan serta kedaulatan tanah air. Dibina sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 prajurit yang gugur. Jadi Tugu Negara menjadi peringatan bahawa keamanan dan juga kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir daripada pengorbanan yang amat besar oleh pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Tugu Negara juga sebenarnya mengingatkan kita tentang amanah lah, ya. Amanah untuk generasi pada hari ini untuk memelihara perpaduan, menjunjung kedaulatan dan juga mempertahankan keamanan demi masa depan Malaysia. Baik, AB Hashim, selamat pagi untuk anda. Linda Kitchen, ada Yang Muhammad, Ayu Chome, Fiza Saleh, Icha 78, SYM, Yang Darina, Tuan Mai. Ada lagi siapa? Night 8828 pun hadir. Syilah Nizam, Zan 67, Azrina Mansur, Reza, Sania Muhammad, Lina Adam, Syihmi dari Brunei, M. Rizal 80, Aliza Kasim, Ija, Razilah Ramli, ada Fa, ada Remy 78, Mat Daus pun hadir. Mantap. Terima kasih yang hadir. Okay, sambung lagi menangis tepi buju katil. Tapi sebelum itu, waktu ini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tumhara. Dil

Kiss dengan Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Aduh, macam mana nak buat eh? Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Macam mana nak buat tu? Pandailah buat keputusan yang mana terbaik untuk anda. Di sana baik, di sini pun baik. Di sana cantik, di sini pun cantik. Macam mana tu? Ambil je lah dua-dua. Oh, tak nak pula eh. Ada yang kata pilihlah yang betul-betul menghargai. Kalau dua-duanya menghargai macam mana? Kalau dua-duanya baik, pening kepala kan? Baik, 4:35 minit pagi. Oh ya, bagi mereka yang tinggal di Johor nah. Kalau boleh sesiapa yang ada darah jenis O dan juga AB, tampillah menderma. Sebab apa? Sebab keperluan bagi kedua-dua jenis darah itu agak tinggi pada ketika ini. Jadi Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Sultan Aminah juga memohon orang ramai untuk menderma dan boleh hadir ke lokasi seperti yang dimaklumkan di laman Facebook jadual kempen derma darah Johor Bahru. Dan kempen derma darah itu diadakan di Pusat Derma Darah Johor di Mid Valley South Key. Bermulanya semalam sampai hari Ahad nanti 10 pagi hingga 6.30 petang. Selain daripada itu juga di Eon Mall Bukit Indah pada hari ini bermulanya Sabtu dan juga Ahad 10 pagi hingga 3 petang. Jom kita derma darah. Derma darah ni elok tau sebenarnya. Bila kita derma darah, dia akan terbit sel-sel darah baru untuk tubuh badan kita. Derma darah adalah untuk kesihatan, bukan untuk menyakitkan. Percayalah. Zul The Red Warrior hadir Perdua Rawang, Black Aqua, ada Boys, ada Asna Idrus, Intan Abdul Kadir, Jaman 67, Kubu-Kubu Berajun, Hani Lady, Umi Sahara, Nur Rabiha, Cik Na, Jamilah 79. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terus beribu-ribu lagi. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan A. Ahli, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Kalsum dengan Ku Redo sendiri. Jadi kita redo je lah apa yang terjadi ya. Terus layan GBH di National FM.

X-ray dengan tiada lagi bicara. Menutup tirai, menangis tepi bujuk katil. 5-6 minit pagi, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Jadi pagi ini kita tetapkanlah diri kita, kita rendahkan hati kita. Walaupun kedudukan kita, kita ni bekerja ada pangkat tinggi, tinggi mana pun, kita terus tetap rendah hati. Kita tetap percaya diri walaupun dalam diri kita banyak kekurangannya, dan tetaplah bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur dalam segala hal, bersyukur dalam segala keadaan. InsyaAllah ketenangan yang anda akan perolehi. Jadi pagi ini kita sama-sama rasa syukur, syukur selalu. Baik, saya nak sampaikan waktu yang sangat-sangat penting bagi kita semua, tahu? Waktu yang sangat-sangat penting, kena dengarkan waktu ini. Waktu apa dia? Waktu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Hari Jumaat, penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru, Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9 Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.3 minit pagi. Johor Bahru, Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Kangar Perlis pula 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh bagi seluruh umat Islam di seluruh Malaysia, di seantero dunia. Mudah-mudahan pagi ini kita mengharapkan sesuatu yang terbaik buat buat kita. Segala urusan kita dipermudahkan, segala amal ibadah kita, kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semua geng-geng berhantu okey lagi ke? Ada yang dah mengantuk dah tu? Jangan lupa juga raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar, dengan tajuknya Ujian Tanda Allah Sayang bahagian yang kedua. Raudah telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob. Ramai yang kata ada lagi ni, Mizi katanya masih okey. Dia tengah buat kuih, tengah dah siap dah buat kuih dah, ya. Badan penat buat kuih, buat kuih ni penat tau. Oh sungguh sakit badan, duduk je. Jadi bangun seketika, renggang-renggangkan kaki dan tangan, buat senaman kecil. Ada juga yang dah bangun pagi ni tengah gosok baju sekolah anak. Kejap lagi nak kejut anak pergi sekolah, kejap lagi nak buat sarapan pagi untuk anak-anak. Puan Amin kata okey, Zulaika Azurin kata okey, Rinova juga kata masih okey. Biasanya Rinova ni pukul 5 pagi dia kata, bang saya dah ngantuk. Ni sekarang masih okey lagi, mantap. Tengah menggoreng kuih karipap ni kata Ayu Comel. Mastura juga masih okey lagi. Okey, dan 6979 juga okey. Okay, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda, mudah-mudahan di jam yang terakhir. Jom sama-sama kita dengarkan di jam yang terakhir. Lagu yang saya nak mulakan adalah lagu daripada Persembahan Kumpulan Iklim dengan Satu Kesan Abadi. Kita sama-sama menghayati lirik lagu ini.

kalau dalam bab ujian yang macam tu kita berasa, kita mudah rasa. Yang kita susah nak rasa ialah ujian nikmat. Ada orang dapat rezeki banyak, subhanallah saya sebut. Rezeki banyak. Bila dapat rezeki banyak, kita ingat lah, saya sebut tadi, ujian sepatutnya dekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjauhkan diri kita kepada Allah. Jadi benda yang jadi tadi, benda apa semua, kita angkat tangan, ya Allah, doa-doa. Allah nak yang tu. Kita nak Allah kita sujud, Allah nak kita sujud kat dia. Allah nak kita merintih, merayu dekat dia dengan ujian. Kalau dalam bab musibah tadi, memang kita, mungkin insyaAllah kita akan buat macam tu. Tapi yang dalam lagi satu dapat apa? Rezeki banyak, duit. Dapat duit banyak. Meniaga makin maju, meniaga makin maju, meniaga makin maju. Ya, rasa-rasa bila meniaga makin maju, dapat rajin dah nak angkat tangan. Dah, dah. Waktu tak dapat lagi, minta. Minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dapat. Dapat-dapat, salih Allah syahmat, Allah bagi. Jarang dah nak angkat tangan. 4 tahun, 5 tahun kahwin, tak dapat anak. Salih Allah syahmat. Oh, tiap-tiap malam angkat tangan. Nak balik kampung pun, Masya Allah, malu dah. Asal balik kampung je orang tanya. Asal balik kampung orang tanya. Dulu waktu tak kahwin orang tanya tak kahwin. Ni bila nak kahwin ni? Dah kahwin tanya pula. Salih Asyid Muhammad. Awaklah pilih kawan ni hitam. Semua serba tak kena. Lepas-lepas kahwin tu semua. Bila nak boleh ni? Takkan dua saja. Takkan sampai bila nak ada anak ni? Tanya. Macamlah anak boleh pergi beli kat pasar raya. Geram-geram kadang-kadang sebut tu kan. Salih Asyid Muhammad. Tunggu saat nak pergi seorang, nak pergi beli seorang kat market. Segala ni kata. Geram nak sebut tu. Dah dapat seorang lagi, dia kata, bila nak boleh adik dia? Dapat dua-dua lelaki-lelaki? Takkan lelaki-lelaki dua-dua kot, nah, tak ada ke perempuan? Hoi, semua-semua tak kena. Kita amat macam tu. Sabarlah tuan-tuan, Muhammad. 4 tahun, 5 tahun dia minta, minta, minta, minta, minta. Salih Allah, Muhammad. Semayang hajat lah, baca Quran lah. Orang sebut waktu mana makbul doa, doa apa buat, apa amalan buat belakang. Tau-tau dapat anak, rezeki, alhamdulillah, syukur dapat anak. Tuan-tuan, dapat-dapat anak subuh pukul 8 pagi. Pasal apa semayang subuh pukul 8 pagi ni? Anak kecil. Ingat, nikmat dekatkan diri kita kepada Allah. Ni nikmat buat dia jauh kepada Allah. Dan dia salahkan budak tu pula. Yang dia sendiri minta. Faham tak faham tu? Jadi tak jadi macam tu? Tuan-tuan yang biasa dapat anak. Berapa ramai orang dapat anak, dia usaha untuk dekatkan diri dia kepada Allah sebab dia nak jadi asbab dia untuk dia dapat anak. Bila dia dapat anak, semenjak daripada dia dapat anak tu sampai anak dia putus susu. Nampak putus susu kan? Berapa tahun? 2 tahun. Kadang lajak 2 tahun setengah. Tendang Salih Asyid Muhammad. 2 tahun sepatah ayat Quran tak baca. Sungguh tuan-tuan. Salih Asyid Muhammad. Siapa ada anak tau? Dan dia menggunakan alasan anak dia kecil, dia tak sempat untuk baca Quran. Salih Asyid Muhammad. Sembahyang lambat, jangan cerita. Tu biasa. Kalau boleh anak tu kata, hari tu minta sangat. Bukan main lagi merayu merintih. Allah bagi-bagi tu, buat apa? Dia jauh daripada Allah, langgan tak sedang. Ujian tu, jadi istidrak cakap dia. Niaga dengan cerita lah, minta kerja. Oh, hari pi interview tu bukan main lah, Masya Allah. Mak, telefon mak kampung. Ni, saya nak interview ni. Mak tolong Zatna, tolong doa ni. Tolong. Mak tu baca Yasin lah kat kampung tu, subhanallah. Angkat tangan doa malam tu, sujud. Apa ni, sujud punya lama dalam sunat hajat dia. Kalau boleh tengok dia punya graf hubungan dia dengan Allah, waktu dia nak pi interview tu, mencanak naik aja tu. Allah SWT. Jadi subhanallah tuan, salih Allah Syed Muhammad. Lalu, salih Allah Syed Muhammad. Tuan-tuan, dapat kerja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dapat kerja, hari pertama kerja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Mainlah Allah panggil. Mainlah semayang sat saja. 5 minit saja. Eh, sibuk ni. Ni hari ni nak kena impress ni. Nak kena tunjuk sikit ni, kita kena kerja ni. Dan hari pertama tu semayang lambat dah. Ada hari pertama tu tak semayang dah. Subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana ujian yang nama dia nikmat ini sepatutnya mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi nikmat ni bagi kita jauh daripada Allah. Salah. Jadi sama ada dia ujian, sama ada dia ujian yang nama dia Allahumma salli iman, ujian apa? Ujian bentuk musibah kan? Ataupun ujian bentuk nikmat. Kedua-duanya kita kena ingat dia merupakan jalan, salih Allah Syahmat,
dan cara untuk Allah menguji kita ataupun menguji keimanan kita kepada Allah SWT. Ujian mesti usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan makin jauh daripada Allah SWT. Ada orang kena penyakit, kena apa-apa sebagainya. Saya ada seorang itu, dia jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, tolong doa Ustaz kat isteri saya ni." "Pasal apa?" "Dia kena penyakit apa tu ni, jadi macam jari dia kerah-kerah macam tu apa." "Jumpa doktor dah kah?" "Pak Ustaz." "Ustaz, tolong doa Ustaz." Angkat tangan doa. "Ni last lah ni." Kata, "Tak tahu dah macam-macam jenis berubat syirik, tak syirik semua pergi dah." "Last ni dia cari ni Ustaz, Ustaz tolong doa Ustaz." Subhanallah, dia punya ikhtiar macam-macam tuan-tuan. Last sekali baru dia cari, nak cari Allah. Syirik tak syirik semua buat dah, dia kata. Subhanallah. Dan sungguh tuan, jangan main-main. Kita kadang-kadang ada orang yang bila sampai bab ujian ni dia kalah. Nabi kata, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Man ata kahinan al-arafan aw sahiran fasa'aluhu fasaddaqu bima yaqulu faqad kafara unzila Nabi SAW." Salih alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun, tukang telek, tukang sihir, pergi minta tolong dengan dia. Lalu salih alaihi wasallam pergi minta tolong dengan dia, lalu membenarkan pula perkataannya. Maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu Islam. Tak cerita lagi dia punya amal-amal dia tolak 20 hari tu. Kadang-kadang benda-benda ni jadi, Allah nak uji iman kita betul-betul kamu beriman ataupun tidak. Itu yang pertama. Baik, Allah masyarakat tuan-tuan. Yang kedua, apabila Allah uji, Allah bagi sikit ujian dekat kita tuan-tuan, salih alaihi wasallam, mungkin salih alaihi wasallam ialah untuk Allah menggantikan dengan yang lebih baik, atau Allah nak menyelamatkan kita salih alaihi wasallam daripada kejadian yang buruk. Maksud dia, ada hikmah yang terkandung di sebalik ujian yang kita tak tahu. Pernah tak tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan nak pi mana-mana, naik kereta, baca doa. Dan bila kita nak naik kereta, kita baca doa naik kenderaan, jangan lupa baca bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa. Kemudian baca doa naik kenderaan. Macam mana doa naik kenderaan? Allahumma barik lana. Itu doa makan. Doa makan kita ni. Sila Allah malaka sumtu lagi dia baca kan. Salli ala si Muhammad. Subhanalladzi zakarna hadha wama kunna lahum kini wa inna ila rabbina la munqalibun. Kemudian baca doa ni, tu gua ajak, ulama ajak. Nabi SAW ajak untuk baca doa ni untuk jauh musibah. Bacalah doa ni, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang. Nah, seorang sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis ni, Nabi SAW sebut kalau dia baca waktu pagi itu, sepanjang hari itu dia tak akan kena apa-apa musibah kat dia. Dia baca waktu petang, lepas asar tu masuk maghrib lah, tak, dia tak akan kena musibah sampai esok pagi. Lalu sahabat yang meriwayatkan hadis ni, tiba-tiba dia kena lumpuh, lumpuh. Lalu orang kata kat dia, bukan kamu kan meriwayatkan hadis yang bismillahirrahmanirrahim tu? Kata, ya tu. Habis tu ni kamu kena macam ni? Dia kata, aku tidak berbohong atas nama Nabi, aku tidak berbohong atas nama sahabat meriwayatkan hadis ni, tapi pada hari aku tertimpa penyakit ni, hari tu aku terlupa untuk baca ayat ni. Dia nak cerita, kadang-kadang Allah nak bagi juga penyakit tu, Allah nak bagi juga musibah tu, Allah lupakan kita dengan doa. Allahumma

0: apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Gering dengan Tiara Rosa, 5.40 minit pagi. 20 minit lagi saya ada masa lah untuk bersama-sama dengan anda kan. Sebab game berhantu sampai pukul 6 pagi. Dan seperti biasa pukul 6 pagi nanti rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula akan bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa rakan-rakan RTM juga di seluruh negara akan bersama-sama dengan anda menerusi RTM negeri Johor FM Permata Selatan sampailah ke Perlis Serasi denganku. Oh ya, dekat Perak ada kawan saya, sahabat saya, dia menegur saya pagi tadi. DJ Faizal juga akan bersama dengan anda di Perak FM untuk koma aja. Jadi kalau anda ke Pantai Timur, jangan lupa anda terus dengarkan Kelantan Terengganu Pahang FM. Kalau anda ke Sabah Sarawak, begitu juga Sabah FM, Sarawak FM. Di stesen daerah pun kita sediakan RTM untuk anda, untuk anda dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. RTM daerah Labuan kita ada, Tawau, Sandakan, mana lagi, Sibu kan. Kalau anda nak dengarkan siaran berbahasa Inggeris, dengarkan Trax FM. Betul. Nak suka lagu Tamil, dengarkan Minal FM tau. Saya pun kadang-kadang layan Minal FM. Nak dengar lagu Mandarin, nak dengarkan IFM. Suka lagu-lagu klasik, lagu-lagu lama, ada lagu 60-an, 40-an, 50-an, mungkin 70-an, dengarkan radio klasik. Tapi walau apapun ke mana jua anda berada, jangan risau, Nasional FM frekuensinya di seluruh negara. Kami juga akan membawakan dan juga memberikan yang terbaik kerana Nasional FM telah berbersiaran dengan anda selama 80 tahun. Jadi kami tahu akan kehendak dan kemahuan pendengar-pendengarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong kami di sini. Tanpa anda, siapalah kami di Nasional FM? Yang nak ke tempat kerja, jangan lupa. Jangan lupa apa dia? Jangan lupa untuk terus memandu dalam keadaan yang berhati-hati. Jangan laju-laju pagi-pagi ini. Pagi-pagi semuanya kalut nak cepat je, takut jalan jam dan sebagainya. Ada yang keluar lambat tapi nak sampai cepat. Mana boleh macam itu? Nak sampai cepat, keluar cepat. Jadi rancang perjalanan anda dengan baik. Sebab kita nak pergi mencari rezeki, bukannya kita nak pergi mencari maut di atas jalan raya. Kita kena ingat bahawa keluarga kita sentiasa mendoakan kita. Jadi kita kenalah jaga diri kita ya. Di atas jalan raya, tanggungjawab kita bersama. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur, selamat sampai ke destinasi. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak teman berteman dari malam tadi. Sampai ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat memberikan anda sedikit kedamaian, ketenangan. Kalau ada hati yang tak damai, hati yang tak tenang tu, mudah-mudahan dapat sedikit ketenangan. Walaupun kita reda dengan apa yang berlaku pada diri kita. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Ingat, satu bendera, satu rumah. Satu rumah, satu jalur gemilang. Kita berada dalam bulan kebangsaan. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada. Di premis perniagaan, di tempat kerja, di kereta, di kenderaan kita. Di atas lori, atas bas, atas teksi. Grab pun sama juga. Kita tunjukkan bahawa kita mencintai Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat. Malaysia bumi yang merdeka. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan bersama-sama ya. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat juga untuk kita. Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Dapat? Ok.
sekali lagi lah. Ada yang kata, macam ni bang? Ah, lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.

0: Mensalam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen variasi 10 pagi hingga 2 petang dan variasi hujung minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen PDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak berkurapak bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi hujung minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.

0: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan.
2: Hai, sudah bangun kata?
1: Iya.
2: Ada yang mata masih kuyuh lagi kan? Kopi pun mau bancuh lah ni kan.
1: Dan baru jarang air ni.
2: Banyak. Ataupun ada yang sudah 2-3 teguk kopinya.
1: Betul.
2: Tapi kalau kabut lah banyak pun disediak lah pagi ni.
1: Kan, anak lagi belum bangun. Ada yang masih belum bangun. Kejutkan kecepat lagi.
2: Iya, apapun aktiviti pagi ni, terus semangat. Edisi Jumaat.
1: Betul.
2: Penghulu segala hari. Wow, Sabtu dan Ahad anak-anak bercuti mungkin. Berehat di rumah tidak kurang juga. Bersiap sedia, ada juga anak-anak yang terlibat dengan aktiviti kan.
1: Iya, jadi saya Khairul Ong dan Baby Amoy akan menemani anda berusia Salam Padian hingga pukul 10 pagi nanti. Untuk edisi hari ini, 14 Ogos 2026 bersama dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hari ini adalah orang kata bulan ketiga dalam kalendar Islam dan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada umat Islam memperbanyakkanlah selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Ya, mudah-mudahan kehidupan kita diberkati, dilindungi
1: tepat sekali
2: dan dirahmati selalu kan. Jangan kasih slow semangat anda, naikkan volume, senyum sikit dan kita mulakan pagi ini dengan mood yang paling awesome.
1: Tepat sekali. Mereka sudah berada di kenderaan sekarang ini, hati-hati dalam perjalanan. Keadaan masih lagi gelap, jangan lupa pasang lampu. Kadang-kadang ada yang lupa tu.
2: Iya, benar. Lepas tu lalu lagi di kawasan orang yang sedang berjoging. Hati-hati selalu kan. Ada yang terbabas berjoging hingga ke tengah. Jalan raya luas kan. Lepas tu kurang kereta. Ops, rupa-rupanya sudah waktu pagi. Banyak kenderaan yang akan melalui kawasan tersebut. Jadi kita pun kena waspada lah kan.
1: Waspada. Dan mereka juga mungkin ada perjalanan, dalam perjalanan ke jogging apa semua kan. Sila jaga keselamatan lah. Dan awasi jika ada bawa anak-anak. Mungkin pagi ni mungkin lah kan. Jaga keselamatan mereka.
2: Iya, genap 2 minggu sudah kita berada dalam bulan Ogos ini. Ini bermakna berbaki 2 minggu saja lagi kita akan jemput bulan September.
1: Tepat sekali. Baiklah baby, selepas ini apa kata kita sama-sama dengarkan dahulu pengungsian menerusi Mutiara Hadif yang bertajuk Membalas Kebaikan Orang Lain. Jadi kami akan kembali selepas ini. Ini dia Salam Padian.
2: Menceriakan pagi anda.

0: mengikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 minit pagi setiap hari Jumaat, menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu, Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 minit pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Membalas kebaikan orang lain. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya ata'an fawajada fal yajzibih, فإن لم يجد فليثن به فمن أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, barang siapa yang diberikan sebuah hadiah lalu ia mendapati kecukupan, maka hendaknya ia membalasnya. Jika ia tidak mendapati, maka pujilah ia. Barang siapa yang memujinya, maka sesungguhnya ia telah bersyukur kepadanya. Barang siapa menyembunyikannya, sesungguhnya ia telah kufur, yaitu tidak mengenang budi. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, Islam mengajar umatnya membalas kebaikan yang diberikan oleh orang lain. Cara membalas kebaikan dan pemberian orang lain. Pertama, membalas pemberian tersebut dengan kebaikan dan dengan sebaik-baiknya. Kedua, memuji kebaikan atau pemberian orang tersebut. Ketiga, mengucapkan jazakallah khairan kepada orang tersebut. Dan yang keempat, mendoakan orang tersebut. Balaslah kebaikan serta pemberian orang lain dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis. Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.
3: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Rizari.
1: Ah, kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
0: Eh, Syafiq. Ha. Semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah.
1: Alah.
0: Ha, mereka pun sedang menunggu giliran.
1: Eh, tapi aku nak cepat.
0: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Hmm. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
1: Hmm. Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
0: Betul. Ha, bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
1: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
0: Ha, itulah nilai masyarakat beradab.
2: Anda lahir pada bulan Ogos 1957? Masih sehat, aktif dan penuh semangat? Kami sedang mencari 3 orang yang lahir pada bulan Ogos 1957 untuk bersama-sama Labuan FM dalam segmen Raikan 69 Tahun. Jadilah tetamu istimewa di Studio Mini Labuan FM pada 15 Ogos 2026 sempena program Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest 2026 di Taman Burung Labuan. Hubungi kami di talian WhatsApp 011-5897-3484. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia Madani. Kesejahteraan di

0: bukan gurauan. Ia menyakitkan hati, menghancurkan semangat dan meninggalkan kesan mendalam.
1: Wafi, apa ni? Beg koyak. Macam orang tak ada duit je.
2: Adam, janganlah ejek aku macam tu. Aku rasa terhina.
1: Alah, gurau je. Kau ni pun cepat terasa betul.
2: Kalau hari-hari macam ni, aku dah tak rasa nak datang sekolah lagi.
0: Jangan jadi punca orang lain menderita. Hentikan buli, hulurkan tangan, bukan hinaan. Sekolah bebas buli, semua pelajar gembira. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh 8FM Suara Pesisir Anda.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Ya, 6.30 minit pagi. Seperti biasa, kita ada berita pilihan SP.
2: Ya, hari ini kami petik dua berita menerusi portal berita RTM.
1: Betul. Baik, saya mulakan dengan pasport 10 tahun kekal tambahan 6 bulan dihenti sementara. Jabatan Immigration Malaysia JIL menegaskan pelaksanaan pasport dalam tempoh sah laku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syahban berkata yang diberhentikan sementara adalah pemberian tambahan tempoh sah laku melebihi 10 tahun susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan oleh beberapa syarikat penerbangan. Menurutnya, sebelum ini pemohon yang membuat pembaharuan pasport dan masih mempunyai baki tempoh sah laku lebih 6 bulan diberikan tambahan tempoh sehingga 6 bulan. Dalam perkembangan yang sama, JIM menawarkan penggantian secara percuma kepada pemegang pasport yang telah dikeluarkan dengan tempoh sah laku 10 tahun 6 bulan. Zakaria menjelaskan pemegang pasport yang dikeluarkan dengan tempoh sah laku genap 10 tahun pula tidak berdepan dengan sebarang masalah untuk melakukan perjalanan ke luar negara. Beliau sekaligus menegaskan bahawa tempoh sah laku pasport 10 tahun masih kekal sebagai pilihan yang sah dan tidak terjejas oleh tindakan menghentikan sementara pemberian tempoh tambahan berkenaan.
2: Diteruskan lagi dengan taktik campur pewarna dalam minyak masak subsidi terbongkar sebelum menjualnya semula sebagai minyak terpakai dalam Opsteris 4.0 bersepadu di tiga premis sekitar seberang perai. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pulau Pinang S. Jagan berkata nilai keseluruhan rampasan dalam operasi itu dianggarkan RM95,000. Hasil risikan selama sebulan mendapati sindiket terbabit membeli minyak masak bersubsidi dan mencampurkannya dengan pewarna untuk dijual sebagai minyak terpakai pada harga RM3.50. Kita dapati minyak lebihan itu bukan untuk dibekalkan kepada orang awam, sebaliknya dijual sebagai minyak terpakai untuk diguna semula. Mereka membeli minyak masak dalam paket, memotong paket berkenaan, mencampurkan pewarna sebelum memasukkannya ke tangki intermediate bulk container IBC untuk dijadikan minyak terpakai dan dijual pada harga RM3.50. Hasil risikan itu turut membawa kepada penemuan 3,150 kilogram minyak masak bersubsidi, tangki IBC, set pam dan sebuah kenderaan pacuan 4 roda. Susulan itu, seorang lelaki 51 tahun direman di Mahkamah Majistret Kolim bagi membantu siasatan.
1: Baik, kita ada dua berita pilihan SP yang kami kongsikan kepada anda. Seperti biasa, kita ada info cuaca pula, kan, baby?
2: Betul. 6.45 minit pagi nanti. Jadi, yang sudah bangun, jangan lupa mandi, sarapan dan pastinya ada juga yang sudah memandu. Betul. Dengan Labuan FM. Wow. Terima kasih.
1: Nah, ada juga sebenarnya, baby, akak-akak, abang-abang, bus mini, taxi, e-hailing yang juga mendengarkan kita.
2: Brother and sister, good morning.
1: Terima kasih kerana memilih Laban FM sebagai peneman halwa telinga penumpang-penumpang anda. Juga ada yang lambat sekolah, kan, mungkin mendengarkan kita. Kepada adik-adik, yang penting hari ini, hari Jumaat, walaupun hari terakhir untuk minggu ini, esok sekolah, esok cuti, tetap semangat, okey?
2: Pemandu e-hailing kita, rancak juga bercerita. Betul. Khasnya untuk pelancong yang datang ke Labuan, kan? Mereka ramai. Pastinya ingin tahu apakah keistimewaan yang ada di pulau tercinta ini. Jadi, pemandu e-hailing pun perlu seorang yang berilmu, tahu, kan?
1: Memberi orang kata tambahan lah, kan, kepada mereka yang baru saja datang ke Labuan ini.
2: Terima kasih kerana memberikan layanan yang cukup istimewa. Betul. Kepada mereka yang menjadi tetamu kita.
1: Ya, baiklah. Terus dengarkan Salam Padai.
2: Menjelaskan pagi anda, baby dan Kai.

0: ngapain nih?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula nih. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, nih tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
2: Hai warga Labuan, nak rasai pengalaman yang lain daripada biasa? Jom sertai Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026. Labuan FM membawakan semangat patriotik, kecintaan kepada alam dan keseronokan bersama-sama komuniti. Bertempat di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Ayo sertai pelbagai aktiviti menarik sambil meneroka keindahan alam semula jadi dan dunia burung yang cukup unik. Bawa keluarga, kawan-kawan dan jangan lupa semangat Malaysia Madani. Pelbagai pengisian menarik antaranya hiking Aspirasi Malaysia, treasure hunt, lensa merdeka, permainan interaktif, studio mini dan raikan 69 tahun. Temui DJ Ezri, Azwan, Diana, Raf, Shima, Baby, Hebri, Meg, Fias, Khairul Ong, Reha, Izu dan Alif. Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026 di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Jom bersama-sama menyemarakkan Aspirasi Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfoy.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Pilihan kami.
13: Pilihan jadi.

0: orang kata demi menjaga kesihatan kita. Dan paling penting, kalau boleh pakailah pelitup muka yang disarankan untuk melindungi pernafasan kita, supaya tidak adalah orang kata kesan-kesan sampingan yang akan kita hidapi, kan?
1: Banyak pelitup muka di rumah tu kan, bertimbun berkotak-kotak lagi kan, mungkin lama tak pakai. Jadi inilah masa sesuai untuk kita pakai jika keluar dari rumah. Jangan lupa tau kan, minum banyak air juga.
0: Sebab
1: kalau terasa kurang sihat seperti batuk, sesak nafas ataupun aduh pedihnya mata ni, jangan kita abaikan.
0: Dan juga keraplah orang kata jaga kebersihan yang penting, kerap basuh muka, tangan dan juga antara bahagian-bahagian kulit kita yang terdedah lah. Terus mandi lah keluar kan, kalau boleh bila sampai rumah baiknya kita terus mandi.
1: Jaga diri, jaga kesihatan. Kesihatan kita ni tanggungjawab kita.
0: Tepat sekali. Jadi kepada anda, sama-sama kita cakna, kita kata saya dan juga baby memberi nasihat ini untuk diri kami jugalah.
1: Minum banyak air lah baby ni. Lepas tu I nak jadi princess.
0: Kenapa?
1: Kurangkan aktiviti luar. Berada dalam bangunan je yang sejuk-sejuk.
0: Betul. Tapi betul lah baby, saya 2-3 hari ni rasa kerap sangat dahaga. Kan semalam saja saya orang kata saya off day. Jadi rasanya kerap juga saya minum air. Sebab dalam rumah saya, walaupun duduk dalam rumah, rasa haus tu orang kata selalu. Saya pun heran. Rupanya panas kan yang keluar kan.
1: Betul. Jadi jangan lupa minum air secukupnya.
0: Tepat kan? Sekali.
1: Supaya kesihatan kita tu lebih optimum pada musim bercerebu seperti ini.
0: Baik baby, sekarang sudah pukul 6.48 minit pagi. Sebentar saja lagi kita akan ke mana ni?
1: Ya, kita mau terbang ke Nasional FM untuk mengikuti Utama 7 dan hari ini dalam sejarah.
0: Jadi saya Khairul Ong dan juga Baby Amoy akan kembali di jam yang seterusnya. Ini dia Salam Padan.
1: Selamat pagi anda.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana? Ha,
0: ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh, tancam betul ayat dia.
1: Ah, yang tu nampak-nampak Zari. Ah, itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: When FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Baik, 7.20 minit pagi, anda masih mendengarkan Salam Padian, mencirikan pagi anda.
2: Betul. Terima kasih kerana memilih frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz untuk anda yang dengarkan kami menerusi radio dalam kenderaan.
1: Betul.
2: Tidak kurang juga di rumah pun. Ui, masih lagi tengok, ada radio tau.
1: Ada juga sekarang ini mungkin yang mereka mendengarkan kita sedang berniaga. Diharap hari ini semuanya laris manis, insyaAllah. Dan juga ada juga yang bersarapan.
2: Ingat kami kan di kontinen.
1: Dan apa dimakan tu pagi-pagi, cucur pisang.
2: Ada juga yang sedang bercerita. Nasib anak-anak kita selepas STPM.
1: Betul.
2: Nah, jadi kepada adik-adik lepasan STPM dan yang setaraf dengannya.
1: Betul.
2: Ada berita baik lah kiranya ni kan.
1: Betul.
2: Hari ini merupakan hari yang pastinya mendebarkan.
1: Semua nantikan.
2: Kerana keputusan permohonan kemasukan ke Universiti Awam diumumkan.
1: Iaitu untuk peringkat ijazah sarjana muda ya, bagi sesi akademik 2026-2027 bagi lepasan STPM dan setaraf.
2: Sebut-sebut pasal muda tadi kan macam sikit kita tersedak.
1: Kan?
2: Kalau boleh diundurkan waktu.
1: Kan?
2: Kita pun mau muda macam diorang.
1: Berapa
2: ni
1: tahun mau diundur tu? 10, 20 tahun?
2: Macam lebih 20 tahun. Keputusan UPU untuk kita sudah pun berlalu.
1: Iya, kan?
2: Jadi apapun keputusan yang diterima nanti, jangan terlalu cepat menganggapnya sebagai penentu masa depan. Kalau berjaya mendapat tawaran yang diimpikan, tahniah. Terus melangkah dengan semangat dan gunakan peluang ini dengan sebaik-baiknya.
1: Baik. Ada yang tanya macam mana mau semak? Kan boleh disemak melalui beberapa platform, iaitu secara atas talian melalui pautan upu.mohe.gov.my ataupun upu2.mohe.gov.my, juga melalui aplikasi mobile UPU Pocket di telefon pintar anda dan juga melalui aplikasi mobile MyGov di telefon pintar anda.
2: Selepas dapat keputusan, dapat sambung di mana anda boleh membuat pengesahan setuju terima ataupun fikir-fikir bagus tolak tawaran dulu. Mungkin adalah sebab-sebab tertentu kenapa menolak. Anda boleh membuat pengesahan ataupun tolak tawaran bermula esok 15 Ogos 2025 hingga 23 Ogos 2026.
1: Betul. Dan surat tawaran rasmi akan dikeluarkan oleh UA kepada calon yang berjaya mulai 15 Ogos 2026, iaitu esok lah ni kan. Setelah calon membuat pengesahan, setuju terima tawaran dalam tempoh yang dinyatakan.
2: Kalau permohonan rayuan pula, hanya pemohon yang tidak berjaya mendapat tawaran sahaja boleh mengemukakan permohonan rayuan melalui UPU online bagi kemasukan ke Universiti Awam dalam tempoh 10 hari mulai 14 Ogos 2026 pukul 12 tengah hari hingga 23 Ogos 2026 pukul 5 petang.
1: Ya, itu dia hebat menerusi Laban FM, iaitu mengenai dengan keputusan UPU online bagi peringkat ijazah sarjana muda. Tahniah
2: kepada ibu bapa. Berikan sokongan dan juga kata-kata semangat kepada anak-anak. Apapun keputusan mereka hari ini, mereka tetap anak yang kita sayang,
1: tepat
2: yang
1: sekali
2: kita banggakan.
1: Ya, betul. Baik, baby, 7.30 kita ada booster jiwa. Yang mana kita akan kongsikanlah beberapa perkara yang boleh meningkatkan motivasi dan juga semangat kita hari ini.
2: Iya, jangan tukar frekuensi.
1: Betul.
2: Anda terus setia bertemankan Labuan FM, Baby dan Khairul Ong.
1: Ya, ini dia Salam Padian,
2: menceriakan pagi anda.

Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyunting harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati. Dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Ya, baik-baik. Seperti kita janjikan tadi 7.30 minit pagi, kita akan berikan booster kepada pendengar-pendengar kita sambil kita booster juga jiwa kita.
1: Yeah. Ada yang berpendapat, biarlah saya bersendirian. Sunyi tidak mengapa.
0: Kenapa
1: asalkan
0: tu?
1: Dalam genggaman ada telefon pintar. Itulah peneman di hidupku. Kan?
0: Yeah.
1: Tetapi, jangan biarkan telefon mengawal hidup kita.
0: Nah, ini yang perlu kita orang kata lebih cakna, lebih ambil perhatian, yang mana kadang-kadang telefon ni seperti terikat, melekat di tangan kita.
1: Wow,
0: kan?
1: Wow. Bagaimana? Segala-galanya ada di dalam telefon.
0: Kan, betul juga kan?
1: Mau masak? Alah, tak pandai. Tengok telefon di media sosial.
0: Cari resepinya.
1: Kan? Mau telefon sikai, ajak kopi-kopi. Kan, kalau dulu-dulu ku tabuk tin susuk.
0: Oh, lepas bagi tahu ni.
1: Panjang talinya. Kan? Hello. Kabarkan sekampung.
0: Kan? Sekarang ini ada kemudahan telefon pintar kita kan? Tapi itulah. Kadang-kadang memang banyak kelebihan telefon pintar ini kepada kehidupan kita seharian untuk sekarang ini.
1: Yeah.
0: Tapi ada juga sebenarnya orang kata keburukan. Bukan keburukan lah. Mungkin dipanggil side dark. Dark side. Macam tu.
1: Kalau keterlaluan kan penggunaannya. Jadi yang pertama, tetapkan had masa penggunaan.
0: Yeah.
1: Gunakan telefon mengikut keperluan, bukan kebiasaan. Hadkan masa di media sosial setiap hari.
0: Kena tetapkan masa lagi kan? Dan yang paling penting sebenarnya, jauhkan telefon ketika kita bekerja. Lebih mana, letakkan telefon dalam mod senyap atau di luar pandangan supaya tumpuan yang apa kata, supaya tumpuan kita ni tidak mudah terganggu. Tapi kecuali kalau kerja kita tu kena menggunakan telefon bimbit lah. Ada juga kerja-kerja yang memerlukan telefon bimbit sebagai orang kata
1: guna secara terkawal.
0: Kan.
1: Ketiga, amalkan zon tanpa telefon. Bolehkah kita hidup ni?
0: Kita try tadi.
1: Elakkan menggunakan telefon ketika makan, berbual dengan keluarga, atau sebelum tidur. Hargai saat bersama-sama orang tersayang. Reserve reminder juga ni.
0: Kan. Tapi kami hari tu baby, sedikitlah sebelum kita teruskan kan. Kami pernah cuba bersama-sama dengan, kita ada buat seperti gathering lah bersama-sama dengan keluarga. Masa tu kita orang kumpul semua telefon masuk dalam satu bakul.
1: Macam dalam asrama lah ni.
0: Iya, ketika makan dan juga tu masa tu. Waktu tu kata macam kira lebih jadilah program tersebut kan.
1: Ini makanan kena banyak ni.
0: Betul.
1: Kalau makanannya sejenis saja kan, telefon tiada di tangan, bosan lah. Perlu ada mungkin dibawa sekali board game untuk menghilangkan rasa sunyi.
0: Dan seorang saja dibenarkan pegang telefon untuk ambil gambar.
1: Waktu itu.
0: Lepas tu lah.
1: Tugas dia lah. Kena add ramai yang dalam grup tu supaya gambar sekali hantar. Melinda, seorang-seorang yang hantar gambar panat juga dia.
0: Baik, yang seterusnya isi masa dengan aktiviti yang bermanfaat, yang mana kita kenalah luangkan masa membaca, bersenam, beribadah ataupun melakukan hobi yang memberi manfaat kepada diri kita.
1: Bagus. Nombor 5, kawal telefon, jangan kita dikawal. Sebelum membuka telefon, tanya diri sendiri, apa tujuan saya? Gunakan teknologi sebagai alat untuk membantu kehidupan, bukan untuk menguasainya.
0: Tepat sekali. Jadi bijak guna telefon, hidup lebih seimbang.
1: Kita mulakan hari ini. Inilah topik untuk booster jiwa. Jangan biarkan telefon mengawal hidup anda. Ini telefon pun sampai 2-3 5 pun ada.
0: Kiri kanan tangan menaip kan. Nak tahu apa ini taipnya. Baik baby, seperti biasa nanti 7.45 kita nantikan mimin kita untuk topik Semang Pagi hari ini, edisi 14 Ogos 2026. Mimin sudah ada kan tadi?
1: Sampai sudah ada. Dia bilang tunggu. Dia sudah sediakan topik untuk hari ini. Jadi sekejap saja lagi 7.45 minit pagi.
0: Ini dia salam padian.
1: Menceritakan pagi anda.

kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
1: Jom lah kita berinteraksi.
2: Amboi, Senin ni kan, pagi-pagi mau buka rahsia rumah tangga lah. Wow. Siapa yang paling susah dikejutkan di rumah?
1: Nah.
2: Suami, isteri, anak atau anda sendiri? Bila alarm berbunyi terus tekan snooze.
1: Ataupun mungkin ini selalunya ragam anak-anak lah kan? Yeah. Kan? Yang mana kadang-kadang, okay kejap. Dia bilang sekali masih lagi tidur.
2: Sampai
1: kan nak kasih mati kipas.
2: Ya, apa sengaja tu lah. Ataupun ambil air direncis pada wajahnya.
1: Bangun lah. Ataupun suami kadang-kadang, isteri ataupun kita sendiri.
2: Kalau saya mau kasih bangun orang kan, suka saya kasih geletek tapak kaki dia.
1: Terus bangun ke kalau begitu?
2: Marah dia. Kalau ngam-ngam lagi ada bantal di hujung katil tu, dengan bantal sekali terbang. Kena baling.
1: Kalau macam dulu saya kan, saya ni antara dulu masa ni antara lihat juga bangun. Cara mama saya kasi bangun dulu kasi mati kipas.
2: Nah, baru tahu. Berpalu di leher.
1: Dia kasi mati kipas, rasanya dalam 5 minit mesti menjadi tu. Lepas dia lagi dipanggil-panggil.
2: Jadi mood okey selepas bangun dari tidur?
1: Mood okey lah, terpaksa mengokeykan.
2: Ada juga yang alarm berbunyi berkali-kali tapi masih sambung mimpi. Oi, macam kan tidur kau berbalik.
1: Jadi untuk hari ini Sembang Paginya edisi 14 Ogos 2026, siapa paling susah dikejutkan di rumah?
2: Nah, hantarkan respon anda. Jom mengaku di ruangan komen Facebook.
1: Betul. Dan juga lepas ini juga kita akan live sebentar saja lagi. Jadi kami kasih siap dulu kami punya kening. Kan, saya punya kening belum siap lagi sebelah. Baru sebelah.
2: Top up ginci lagi kan. Pemerah pipi jangan lupa.
1: Betul.
2: Jadi kasih kawanlah kami. Tap-tap screen di TikTok live.

0: Mai sudah bersiap sedia di awal pagi ni. Jadi saya tanya, siapakah pembaca berita hari ini? Oi, dia angkat tangan terus.
1: Ada angkat tangan.
0: Siapakah dia itu?
1: Tunggu. Tunggu. Dan saya harap yang angkat tangan itu idola saya lah.
0: Saya agak-agak macam dia lah.
1: Macam dia. Wah, saya tunggu deh. Saya tunggu. Baik, kami akan kembali di jam yang seterusnya. Ini Salam Padian.
0: Menjelaskan pagi anda, Baby dan Khairul Ong.
1: Yeay.

0: Tepat pukul 8 pagi, bersama-sama saya Harje Jack dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jabatan Penerangan Japin Labuan akan mempergiat pelbagai program sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Pengarahnya Dian Shah Mahtarham berkata, antara inisiatif yang diberi penekanan ialah kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang dengan penglibatan pelbagai agensi dan jabatan.
1: InsyaAllah kemuncaknya nanti pada 30 Ogos akan diadakan ekspresi Jalur Gemilang Ed Jago, ya, kembara Jalur Gemilang Ed Jago, di mana penyertaan beberapa agensi kerjasama erat Kementerian Komunikasi ini, RTM bernama MCMC, dapat bekerjasama menjayakan program ekspresi Jalur Gemilang dan juga kembara Jalur Gemilang pada tahun ini.
0: Beliau turut menyeru warga Labuan supaya turut memeriahkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang di rumah dan premis masing-masing. Beliau berkata demikian selepas mengedarkan kit Jalur Gemilang pada pelancaran program ekspresi Jalur Gemilang peringkat Labuan di sebuah stesen minyak Petronas.
1: Ya, kita menyerulah kepada seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Selagi kita warga negara Malaysia, marilah kita berbangga untuk mengibarkan Jalur Gemilang, kerana ini tanda rasa kita, cinta kita kepada negara. Dan kalau boleh, biarlah bulan Ogos dan September ini adalah merupakan Hari Raya Malaysia. Kita hias rumah kita dengan Jalur Gemilang dan semangat kita lebih cinta kepada negara.
0: Turut hadir Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Labuan Howard Martin Kim Song alias Cornelius. Projek naik taraf sistem gas perubatan Hospital Labuan bernilai 13.157 juta ringgit kini siap sepenuhnya selepas dilaksanakan secara berfasa sejak Mei 2023. Pengarah JKR Labuan Muhammad Faizul Ali Hanapiah berkata projek reka dan bina itu merangkumi pemasangan tangki vacuum insulated evaporator baharu, naik taraf sistem pipe gas perubatan serta unit terminal kepala katil. Menurut beliau, kerja-kerja naik taraf dilaksanakan